Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita walamar 32 ngau 33. Lamar 32 ngau 33. Nyalai dia tu kemaca gentrai Injil tu. Dinga kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tebisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu ia numbak siti lubang dong india pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia pun tinggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngari sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala uluan ia, maluk siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, begok ngagok sidak baka tinggal sidak ti dulu. Ke penudih benar yang irum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap deka berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sedak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ya ngau sedak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sedak tijaitnya, pihak kasawak sedak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngagai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya. Bok maya tepatun. Ku Jesus berjakuk ngasidak. Kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bob kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih agak berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu. Nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagi orang bukai di dekat berbuah mana. Ya telah buah dengan batu tu dekat redak. Lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi dengan jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Tang sidak takut ke orang mayuah, laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kemarin kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak ke suah di kerja di Palestine, maya rambau, Jesus nusui sempama tu. Orang tibampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sida ti nyua, nak dipintak maya suwa, ngenak mata duit. Tang mayar ngenak buah anggur, tu dah diketau, nitih ke penyampau, tu dah bersetuju ke, entara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun dia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuannya lalu ngirung ke bala seruan dia, awak kengumpul untung dia. Tang bala penyuanya, lalu merinsok, ngemedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudih benar tuannya ngirum ke anak yang pu.
Lalu anak ya tu pan dibunuh pada penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, degal udah bunuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebuannya lu dah suar ngakai orang bukai. Menjadi nama patang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesayah. Tidak semaya lah talau. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah ngesal ke penyalah dari gagak sedak serta lalu ngasi kalah talak. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balora judah siti agi peluang nerima serta ngasi ke ia. Nyalai dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bansau rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talau. Dalam ia tibmilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tibguna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megak berbeda arialah talau. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu alah talau nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak mega yang tidak kalau ninggal ke kita. Balap kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap rejudah. Bala ulun keseruan tahu dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah talau. Awak kenangkan bala tuai rejudah pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai penyadi raban eklesia serta mega nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah talau. Bo ayat 6 Jesus madah ke pasal yempu tiamat anak Allah talau. Lebuh ia tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ia. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ia tetap api merti ke tu. Bala kita Kristian menyadi, merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia nyok mesayah. Tang bala rajudah mayanyok menyok, ngerudi yang mesayah tu, penyuruh Allah talau. Lalu ukai anak Allah talau. Jesus megak nyemok ke derimpu ayat 10 ngangkai batu pemuan. Batu pemuan. Kai dikumbai ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai dekat Jesus itu ianya munyitu. Aku dekat dibunuh. Lalu pengawal aku bako kepuntan. Lalu aku bako batu tinadai gunung. Tang kebenar, aku dekat dikenak lah talau nyelamat mensia hari aku ti mati. Ludanya dekat diangkat kedok baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua lah talau. Kita Kristian menjadi pan suah bako reti batunya. Nadai guna buat mata dunia. Tang berga serta diguna oleh Allah Ta'ala. Bala tuai rajudah ukai orang tibli. Nyalai sedak merti ke sempama kedutusui Jesus tu ndang mangki sedak. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedak berubah hati. Talu ngasuh sedak bala lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besar lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besar lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawak.
Lalu lebih lagi, saya patut bagi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngga sedak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sedak, udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita dia bertanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita ngenak pemisi kita ngenak jam kita ngau Injil Allah Ta'ala kuda dia suhaya dikerbai ke kita semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi hakim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kena nitih teka melanggar pesan yang. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngau kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedosa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita berga setelah dikesayau kalah talau magang. Menyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nada guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah dia sah puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Yang kebuah lah talau milih kita bansa bukai. Awak kerja pengawak tindak kerja balau rajudah. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak memuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia oleh milih rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu itu dilengkak kaku nak itu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh serta lup sampi ngaku ngagailah tala tip tarong ngapai kita nena sampi ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke-18 Allah Ta'ala timandu berkuasa timruan belama tambah kebuk kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuto pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah menuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak, dia tu ledatai kebelum-belum ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Bapak aku.

0: Ya nyenaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita deka Gulai Ngau pengeluar program kami Margaretha Roman. Pak harus telepon. Selamat pagi Ma.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nama berita kita di muka pagi tu.
1: Berita kami sebuah tu mana tu mel. Berita gayari kita di muka yang ku ngemat pengawak kita di tu pemanjai 3 hari program cowok ku saya bagi nama muka dah.
0: Aw, sari tu hari ke penudi ne.
1: Ya, hari tu hari kepenudi kami sebuat itu di muka. Kami sebuat tidak ke orang muka segi di itu, Mio.
0: Okey, Ma. Aku nyerah tengah genuan. Lepas kan nasau bala peninggal kebukaan yang kanya bedau nguluk program Sarawak Ku Sayang pemuka kini. Hari tu hari kepenudi, mai ke kita berita. Nama lagi program kebisi diatur sepemanya hari itu lagi, Ma. Terus kan genuan.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, Mel. Halo, mari selamat pagi. Semua bala peninggal kita jadi kita buat ke pagi itu. Jadi, peninggal sebenarnya aku nerus ke info atau ke berita sebukai dengan program Sarawak Ku Sayang. Jadi, aku berkunci kalau kita penyampai orang ke datai program Sarawak Ku Sayang. Kedekat buat 2 hari berunggok tu deh. Hari ketubah 22,412 iko. Jadi kemarin hari kedua maka pukul 8 malam dia ingat 34,451 iko. Mujung ke 2 hari berunggok ke sebedau tu dan yang kaum sehari tu ingat 56,863 iko orang ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka. Jadi sehari itu bari kepenudi sekedantiknya tajakkan sehari itu nutup dan asai pelabak aku kesal gitu kalau orang kebisik dia mau ngambil bagi buat ikaduan laban sehari itu nur nemu pemutus siapa ia ke dekat mai mulai perai besai minyak kereta saga warna borak ya mel kau peningau warna borak kereta saga mana hamat kepada aku udah beri ribbon semua dia nanti kita masuk ada pintu penama ada program cowok ke saya dia berlama minyak nguyan kerempu nak nemu siapa ke mengku nanti bakal ke gawak atau ke penduk dia lagi ke pengawak dia nak ada ulang ngau cukai je meh ngai ke punik kurang jadi bisa bakal tujuh-tujuh raya semua ke nanti bala orang kemenang bagi peraduan hari itu bagi hari kepenuhi jadi ya, tak digagak cabut nama tu orang ke nama orang ke dekat boleh peraya peraduan ke besai hari itu dekat digagak pentas atau ke panggau besai program Sarawak Ku Sayang menang kita ke bisa dan nyari pagi itu dia program fun walk atau Christian walk ke bisa sudah ada sejalan ke sehari itu pagi itu kira ke naga pengerai menuju pengerai dan pengawaknya dan saya pula saya kita peninggal kau tengah dengan orang dan cukup kami dan kita tak mayuah naga orang ke bisa datai mulu pengawaknya pagi itu minyak ngenang ngau ngelansak lagi etik ku dah bisik berapa penyampau orang tengau apa hinggau sawak pada hari tu lagi berkursi kebala kita pun ingat penyampau orang tengau kanya kita beruli yang ia ke bisik tak saya kau tu mail lepas kita ke jauh nari medak kanya beruli yang berapa menyampau ku ngau ya lagi berkursi kita out jadi pengawak sebrister ke bisik berjalan ke Sarawak Pavilion kalau servis ya, bukunya bisa 1,524 ikut orang ke udah berguna ke servis ke bisa kalau dia. Jadi ini arti ya, cawak pilihan tau ke pengawal pemandang dan mereka hari raban agensi ke mai servis tidak ya, kira ke mat diguna macam mayu tidak boleh ngatur pengawal tidak ya, tak boleh bertanya berkontor-kontor dia apa sifik Indo Raja hanya tak penyamai ya. Lalu buat muka kitchen anda sisi akik nanti bala orang kekal nyepik pemakai asal hari menua muka anda ngiranya leluai nak ngiranya pemakai linut lepas bisa set pemakai linut deh mel no peninga bisa ulam ya dia sehat banyak poketai bisa ulam bisa sambal ya dua bantal pia sambal ulam itu macam macam bangsa daun ulam dia. Udah aku nyepek pas ya aku tahu menguji baru sudah pulai ngeceh nyo ini ya untuk ke pulai bisa muda pemakai sama yang dek ketai bangsa Melanau dia tau menguah ya lapan ya tengah menua besok tak ke pemukah besok sikit sebab lagi ni ada kita bangsa Melanau atau memang ya nanti bakal orang ke dapai nguji pemakai kita pemakan pemakai asal di muka itu ya sekedar perkara boleh dikunci kaku dulu mail pagi itu tentu ya tengah hari itu banding jauh cawa tetap kunci lebih lagi nyenang program sawak kesayang lalu mau kelemai lagi pan aku akik tetap main report ke kita mengenang program sawak kesayang okey mail kalau peningannya aja report aku hari muka mengenang program sawak kesayang hari ke penuh di anak-anak datai ni nemu tak ke boleh menang pak i peraduan sari tu hari ke penuh di
0: sari tu lagi boleh ngau kini masuk i peraduan ya ma
1: okey okey boleh ngau ni tu angkai tiga setengah pihak lagi saya kuih ya, tutup pedau ya di nama tu pedau orang nentu ke siapa ke menangnya lepasnya berjalan namanya dia berskrin yang disebut cabut dia nak. Lepasnya nak cabut.
0: Nama yang berjalan berskrin tekan orang dia nak
1: ni? Ya, tekan orang. Siapa bidik, siapa lantik. Yang nama pansut, anda nak ingat tau. Nanti kita ngau. Lagi, anda nak ingat MyIC kita. Atau ke resip i peraduan kita ni. Ngambil ke kira ke bukti ni ni. Kita ke mana.
0: Okay, terima kasih okay, Ma.
1: Terima kasih.
0: Iya, sampai jumpa ke pengawal. Bye bye.
1: Okay, terima kasih sampai jumpa ke pengawal Maja.
0: Okay, bye. Ianya tadi peninga Margareta Remang udah berkunci dengan kita pengawal tau ke program ya ke BCD Atus pemanjai Sarito lagi crossover tau ke report pagi tu ya bah dataran Pehin Setia Raja Mukah kaki kita ya ke bedau lagi datai ngau gerincah ke pengerami ke BCD Atus bah Mukah tu peninga tau datai penyekoma tadi bedau tutup lagi i peraduannya siapa mengempu kereta ya ke bisik dipandang kurang ba muka dia bertaran Pehin Setia Raja sama-sama meh kita ngau masuk i peraduannya ngak kita ya ke dia ngelingi bagi menua muka okey cerita hari ke penudi program Sarawak ku sayang muka okey jadi lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program tungkat semangat begulai ngau pastor Rimun Guling tang sebelumnya kita mending ke tu dulu.
2: Tambi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawar Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

Stasiun Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Ngetiun Jisri Jabu.

Shalom. Selamat kita bertemu baru. Baga selama ku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ningau ke jakut Tuhan. Sekali itu, baga ke agik nampung jakut Tuhan dulu hari itu. Ianya ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nya ukai utai tik muntang. Rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensia bak menuanya nyembah ngkerambak maya nyok keliok Hezekiah ngerusak utai ti dikesayau kurang bak menuanya ke contoh ngkerambak gambar ular tindang dia suah Tuhan pu gagak sedak bak menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantuk ular. Nanti sempat malik ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tuak ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Nanti nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buk penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katiku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisi lain mimit. Mayuh orang dedingo kita ditancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tindur rohnya bersarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai ti lepadah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke takong lepas ke derimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenyo jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan nyerah ke derimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sidok enya dunia tu begedi ke kita anang dok ingat sidok udah dulu begedi ke aku. Aram kita maca hari John 15 ayat 18. Nanti dunia begedi dengan kita. Kita tidak tanda ingat ke ya udah dulu begedi dengan aku. Nyok jaku Tuhan pu. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok. Napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut tadi benda dia.

jakuk Tuhan di pemada berkuasa entik mayanya mayuh orang bergedik ngagai Hezekiah laban yang ngerjau tetik ngerindu ke hati Tuhan dia tu pen bisik meh orang bergedik kenuan laban nuan belajar ngasi lalu rindu ke Tuhan indah orang tik ngambuk dari ngelala Tuhan Arab ke Tuhan pen nemu bergedik kenuan lebuh nuan ba amat betuai kenuan rundi yang nanda uliah di kelimpang ke ngenak akal ngenak jakuk ti ngumbuk jakuk ti ngansak leban nuan siki Arab Arab ke Tuhan namo patut digagak nuan Hebrew 12 ayat 2 madah ke awak ke kita merni ngagai Jesus di nur pengarap kita kenyau aripun datai ke ujung ia nak baduk ngepok tegar regang laba pengandal ti nganti ia ia nade malu mati atas regang lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduh Allah Ta'ala kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan bisik penuduk mimbai iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk pegulang Tuhan Yesus di surga tu bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6 uliah penyerakup kita ngau Jesus Kristus ia ngangkat ke kita ngau ya lalu kita endang merintah ngau ya di serga dia nur kita katino narap anang da Arab ngau penua laban setan Arab meh ke Allah Ta'ala endang bisi tang pengarap beko ngi setannya tadi kena buai ke neraka dalam bab James 2 ayat 19 kati kita harap kalau telah semina siku aja badas ku dia sedak antu mega harap bergetar serta takut setan udah ngasai ke pengantang di surga lebuh ya agi di kumbai bintang pagi tang lebuh ya memberontak lalu debuai aris surga dulu ati ngau kuasa bintang pagi lalu diambil Aryo lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12 kita mensio jauh lemai arisitan dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk muak ari kanan Allah Ta'ala merintah begulai ngau Yesus di surga nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenya. Tuk mesti titik tuju, tuk mesti titik kebuah. Setan bergedik kenuan. Orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sedok nada tuliah tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiah nya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita manah melepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana ngagai sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang sidok ti berdaun no Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok tu bisa disebut bawa 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10 nyalai belum menjadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban bahari ti ke datai lak mayu hendar Nabi bulak pengejar bulak deka datai ngena akal sirak ti jai ngelimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemato kita.

Lalu awak ke kita tadi bertuai nak pengambil sati kita ke Tuhan. Dah banyak meh tujuh pengharap kita. Semua kita bukai, kok dia tinggal kita megang. Lepas hari kita datai lah, tang pengharap kita ke Tuhan Yesus. Dia kok meruan balama ya, nyentuk ngagamaya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu, kai seminaknya di orang di Arab, kita bisik kuasa sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik ke buah, orang tahu begelik kenuan ti yo ndak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit ngenuan, lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru. Dan kita nemu lebu kita udah harap ke Tuhan, kita bisi tujuh penghidup ti ndak oleh dibanding ke ngenak atau bukai, lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Dia meh hidup meh lurus serta tuci bawa mua Tuhan ti udah ngidup ke kita, lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu ngerindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datang baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita, shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datai ke pengujungnya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji ke nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amin.

0: Ya, nyenaka kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngapas terimun guliang siti program ti dikeluar ke Ken Mike hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningat mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi lalu terus begulai ngah pengeluar program kami ya ke Bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 peninggang ngah kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngah Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngah RTM Click ke pagi tu peninga ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu, selamat hari minggu nuju semua bala peninga YFM ke pagi tu. Jadi ninga kita ngan lagu juara ACSJ ke-9 tu peninga Tanah Berenyang lagu ke diberi nama Arisa. Tak sebenarnya kita mendiang ke tu dulu ngan tu peninga mumpuk dah laku. Bye.
1: Tami puji kepada semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rangka final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu ACSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Lekang.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jesri Jabu.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar, di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai, selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafiee memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan tuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tanah Berenyang Band yang lagu kemucur bergelar champion atau ke juara anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ke diatur malam tadi ya, Pak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betung. Mari pengagati akhir raban Tanah Berenyang Band ngau ri lagu sidaya Arisa Leka ngau tiun ke di kaga Matthews Mambang ngau meka Jesli Cabu. Enya finalis beraban ke menang ba ACSJ ke-9. Beri pengakati sekali lagi ngakai Tanah Berenyang Pen hari lagu sidaya Arisa. Okey, lagu dikena ngepun ke meka awak Y 9.12 kita ke pagi tu peninggal hari Minggu ke Sarito 4 dari bulan 10 2026. Terima kasih Imelda Johnny ke baru dah pukul lengok kita kenyari pukul 6 pagi tadi nyentuk ke pukul 9 pagi bawa pengerak pagi. Jadi terus ke segmen kita ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam bawa awak Y 9.12 ke pagi tu nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Ya, bakal selama 10 pagi mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup ke dikeluarkan Nancy Nanggai. Jadi harap ke kita sama lantang likun sarito hari Minggu ke mayuh bala kita ke nurun bersembiang mega ke sarito ya mega kita ke bukain ke bisi pengawak bukai ke diatur ngulu program tau ke pengerami mega ke bisi diatur ujung minggu tu ya harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur ke sarito. Terima kasih segala sejalan dengan kami di YFM. Merindang kita dulu ngau lagu hari Alex Wan Merampau.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Lagu ke Bak Penduduk Nombor 2 malam tadi ya, Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Ini lagu Dayang Bintang ke Di Baik Mawat. Ke lagu ke Di Tengkebang Maxwell Franklin Saran. Mujur mai pula ya peraih RM8,000 ngamaga trofi. Lalu Mawat mega ya. Inya finalis malam tadi mega. Ia ke mujur mai pula ya kategori finalis ke Madu Popular atau ke terbilang ngamaga persembahan terbaik. Okay, meri pengagati ngagai artis kita ya Mawat ke mayuh mega boleh anugerah ba malam anugerah carta Sapa Juara ke-9 ke diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang. Lalu ba penduduk Lumur 3 malam tadi ini lagu Dimpun Wan Siko Arya Phoebe Chloe kemujur mai pulai peraih RM5,000 dengan mega trofi. Okey, jadi terima kasih agai kita ke datai Bala Mayu ngemenuh ke Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betung malam tadi. Lalu pihak mega kita ke uliah meda streaming dari Facebook YFM ngau mega bisi di tabur ke mega ba YouTube YFM Iban ya. Lalu apa kategori vokal terbaik malam tadi diimpu Winnie Alban kalaya mucur mai pula ya prize RM1,000 dengan mega trofi. Lalu kategori lirik terbaik diimpu Jonas Joni Yaman. Kau lagu ya kemucur ya mai pulai RM500 ngau meka trofi. Ngau inya artis sporting ke malam tadi diimpu Rambles Walter ya ke meka di Kemri ya apa malam anugerah carta Sapa Juara ke diatur malam tadi. Okey, lagu Jonas Juniaman tadi Nuan BC Intan di Kembuan yang menang kategori lirik atau ke leka lagu ke mana-mana atau ke leka lirik terbaik. Jadi prize ngakai bala artis kemenang di suak ke resident bagi menua Betung Dato' Richard Michael Abu Nawas ke ngari ke sapit premier ya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Lalu sama nyempulang resident bagi menua Betung malam tadi inya ketua penolong pengarah seksyen TV penyiaran Sarawak Encik Muhammad Tauke Razali Baba. Okey, sekali lagi meri pengagati ngagai tim YFM mega ke udah mucur ngatur ACSJ ke 9 ngau ricah ngau mucur mega. Lalu harap ke ngau platformnya boleh terus ngangkat ke industri muzik kita ya.

udah nyukung ngau meka datai babala mayu kakai dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan de betong ngau meda pekit tu malam tadi cara online ya hanya ba live Facebook YFM ngau meka ba YouTube jadi ba Facebooknya view ke pemadu mayu malam tadi ianya 19,000 ikut orang ke bedak ya, atau ke viewer. Okey, terus merindang kita hari berangka jarup bisik ungkup diri.

Okey, Aria Ika Saiful Cing Aling Aling lagu dikena merindang kita ke pagi tu engkanya benong ngiro pagi ke pagi tu sambil mendiang ke YFM lalu pian megak kita ke ngadu pengawak di rumah haja ujung minggu tu laban ke Diau atau ke Nadai mindah ke Saritau ya. Okey, jadi pukul 10 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup ke pagi tu. Setiap lagi lagu berdau kita mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Express jalan yang kagawa program at tujah pagkido.
2: Nama aku tu hanya sibat. Dalam tujah penghidup tu lebuah umur aku nyau manggai ngagai 6 tahun aku lalu diiru orang lebuah aku agi umur 6 tahunnya lebuahnya aku nyadi anak iru orang aku diau demiridin bania lalu lebuahnya dalam setahun aku dah diau ba menua radin dia aku lalu diberi urus sekolah ba manung sekolah ya ke dia tu kita tentu nemu manung sekolah tu bania din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsau laban aku tu anak orang ke diru orang lebuah ke sekolah orang pulai sekolah hari sekolah aku ndak pulai laban ke bekuli semua indah berjual ke kuih kagai rumah panjai semua indah dah suah cigu kami lebuahnya mega aku tu tadi bekerja semua indah hanya bakal nah nemulah kumadah penusah lebuahnya tinggal orang lebuah maya bumai aku tunggal rumah ukai aku dah besar agi umur aku kira ke 8 tahun kanya aku nak sigi udah ngau orang lepas semua indah ngau orang bumai semua indah lepas menuanyin ke bumai bukit

aku tu tadi lalu udah banyak lu udah lepas sekolahnya tadi. Kira ke umur ku manggai ngagai 14 tahun. Aku lalu pulai ke menua kami ke Peseriaman itu Bahasa Manggang. Lalu udahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah ba manu school Subah ayanya kira ke derajat 4. Tidak salah ingat aku derajat 4. Lalu aku nampung cerita aku bahas tentang aku sekolah bahawa mana sekolah Subah. Aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja. Lebuh ramai aku nyangkul lada, aku dengan orang nyangkul lada. Lebuh aku mak orang mai, aku bumai, aku dengan orang bumai. Sekolah tak kerja aku tadi ahli rumah nurun dari menua kami Bani Ahdin. Tak aku tak nyebut nama menuanya. Laban apa indah aku bisi dia agi hidup apa indah iru kunya. Aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah laban pasar ngunya bedau nya pasar ngunya dia tu aku ge dia Subang. Berarti kita akan nemu di ni no menua aku dia aku tu seberai pasar ngunya bisi rumah panjai ke seberai pasar ngunya nya rumah aku Subang. Udahnya aku bekerja ngena basikal tiap-tiap hari sampai kaku nyolah buh hari Jumatan Niah ngena basikal bedau kentu nemu ngena basikal kelia. Lebuh dalam sekolah aku tu orang pemain, pemain semua indah ngau orang, ngau orang Belanda, ngau orang Maibul, ngau orang Maibintin dalam sekolah bak manu Niah dan Subah. Tak apa boleh buat. Aku tu orang kemerinsa, orang adai orang belanja sekolah semua indah. Aku ndak boleh enggak orang bajalai kulu kili bakal orang bukai. Sino enggak aku ngenang cerita aku

Ya nyok lama. Dia deninga Rita kutu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuah maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisik 2 bulan lebih masuk hospital berkutung. Aduh lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyokalat-kalat pakau orang ke anak empang pakau orang ke semua mana dai orang ibu lebuah aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri, pansu hari hospital dia aku tu tadi lalu nanya toke Cina buat market Miri, bangkit makai Miri dia ka dia ka dia tu. Aku lu nanya kerja dia. Ngau orang masuk pinggai. Nasib aku boleh agak dia cerita angkat dia tukenya tadi lalu meri dua tempat nur aku tindua semua indah lapan aku tu nadai tempat dia. Yang kanyo sino kini apa indah aku buat menua ni nga cari berita aku nya tadi engkanyo kasih meda aku ke bekenya ni nga berita aku ke bekenya keliak badau bisik jalan raya hari Miri ngagai semanggang kia udahnya tadi ninga ritanya tadi dia de menyadi kami ya ketuai lalu nemuai ngagai menua kami bak niah din nemuai itu tadi aku tu agi ba pasar Miri agi kerja nuci pinggai bak market open air market ya ke dia tu gaji ukai besai kelia ngaku baru 4.5 ringgit gaji kelia kerja masuk pinggainya tadi udah nyatinya kalau lama-lama dia dia menyadi aku nyanyi ngarita aku bawa Miri menyadi aku nyalu ngiga aku belah Miri dia terpedak ke aku agik ngelala aku ya takut nak ngelala ya dia agik ngelala aku udah nyalu udah baik ya pulai ngagik ni akin baru pagi siti ya lalu udah beli kia tambang semua indah aku tu tadi ngenak kapal pulai kelihat dan ada namanya nalai bas ke bekah ke dia tu nalai kereta ngena kapal pulai agak dia bertunggal indai bertunggal aku umpu tadi sama-sama pulai kami dua bisik ngau aku serta kami dua ya pulai lu sangkai ba kucing di tu kami dua ya bermalam di tu semalam denyak baru pulai ngagai seraman

datai aku Basri Aman. Aku pun lalu bertemu apa indai aku umpu, indai aku merap aku lu nyabak aku luas pendiau. Tudah aku lu buahnya pulai, pulai hari tanya, pulai hari mirinin, pulai hari niya. Aku luas sama pendiau, indai aku lu merap aku lu nyabak, mendak pendiau aku kanya. Udahnya aku tu tadi lalu kira kabisi sebulan dua bulan kanya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sekolah baru. Tang aku tu tadi nada sertifikat. Aku lalu boleh sekolah nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya kerja tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tadi aku dien derajat 4 nyambung ngagai derajat 5 ngagai derajat 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk. Dia aku tu tadi lalu belajar ngora main bintian semua indah sekolah semua indah tanasib kanadai. Aku tu tadi ndak ngau orang persa bak sentang kum 3. Ndak datai dia aku. Ndak ngau orang persa laban kanadai duit kena mayar laban kelia agi suba kami tu suba agi berbayar sekolah. Nadai duit kena mayar sekolah kena persa kum 3 nya tadi. Aku long maduk ke diri. Nada orang nanya. Sambil ke sekolah dalam sekenrinya tadi aku ngasai ke pemerintah aku. Pihak aku kerja kadang-kadang aku kepulai lemai kerja. Pulai aku dari sekolah aku kerja. Kadang-kadang. Nanti hari 6 hari minggu aku sigi nak kalah di rumah. Nggak orang berkuli semua indah. Laban penghidup pemerintah. Kayaknya kelama-lamanya tadi aku tu tadi kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nya kini kita nyebutnya tadi umur aku benung 17 tahun manggai 17 tahun aku baru berdaun boleh setahun aku dah pada sekolah aku lalu berbini berbini aku tu tadi tak boleh ngangkat surat kahwin dah berumur lagi biar dia dah aku ngagak umur aku tuai. Umur aku tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Lalu kasih matudah aku. Aku tadi lu gulai ngasi dah apa indai. Aku tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Nah, laban kami menjadi tu mayu. 9 ikut kami menjadi. Nah, tentu lihat hidup kapai aku siku aja. Harinya aku tadi lu berundiang ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang pun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisik kerja sumil ke dokumai orang. Ya aku rebuti atas tadi dokumai mereka ngau kurang misiona. Aku kerja dalam enjin, dalam sumil. Udahnya baru aku dalam sumil aku dia tunjuk kerja aku teriak semua indah ngidup ke diri.

Hari tu aku kan kunci dengan kita. Dalam penerbang aku gawa semua indah. Eh? Aku tu cuba kerja semua indah. Aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak. Ngau ranya pun payip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumil dia. Lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu bisik kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku ndak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udah nyung badu aku kerja sumil. Nyung tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang agai ke hospital Kuching. Masuk ke hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi lalu desain orang agai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru agai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lalu pulai agai Seriaman baru ke hospital Seriaman. Udah datai ke Seriaman dia aku masuk hospital seminggu. Lebih aku ke masuk hospitalnya tadi. Nadai siku kaban belayan aku. Nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital. Nadai siku kaban belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang. Nggak orang kerja kilang. Laban aku kerja kilangnya tadi. Lebah sentangnya maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke dia tu. Sampai ke dia tu aku nggak orang kerja kontrak. Nggak orangnya pun payip semua indah. Nggak orang agak jamban semua indah. Nggak orang ngerja parit semua indah. Sampai ke dia tuh.

puas aku ke kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja di kedai kopi, kerja di kedai makai, semua indah. Lebih aku Basri Aman, dia aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10 bak kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglika, Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10 ngagai gereja RC. Lebih aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia aku ngasai utai kena tentu diasai ka. Pala aku kak sebening, habis kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja RC bak batu 10. Ianya hanya penglama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemik ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku ndak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Lawan aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai batu 10 ada basen end dia. Aku healing kedua kali, aku nadai Panama. Udahnya healing ketiga, dia aku ngasai utai bangat kelalu balak nyelai. Lebuh aku ke insidennya subak, aku bisi cacat buat jari, tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah lalu semilik tanya healing, dia healing pada don-don. Lebuh yang nampak pala aku tadi, dia aku tu tadi lalu ngasai ke diri empu kak tertungkam. Kak terlentang, tak nasib bisi orang nyambut. Laban healing pada don tu, utai ke amai, utai ke bendar. Mudahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi, kami ke healing bahas tentang CNN, babatu 10 dia. Aku tu tadi debai orang ke orang kendak de kelala. Dah pelaba aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya ndak ngelala aku. Sedang aku boleh nitih ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suah Tuhan mai aku ngagai gereja RC. Ketiga kali aku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tu tadi aku pulai ngagai RC. Aku lalu bertetap baru ba RC, lalu belajar baru ba tentang RC.

lebuh aku ke bedau masuk arsi sesubah balat ke pemerintah ambil ke pemerintah aku tu tadi laban kena ada juduh ngobini lama aku subah aku lalu berbini baru jadi ngobini aku ia ke dia tu balat pemerintah kami dua tang apa boleh buat kami dua itu ngidup ke diri nguji ngidup ke diri ngawati bamai-mai sama-sama kerja kadang-kadang kami dua yang laki bini itu tadi ya kerja kedai kopi aku kerja kontria bisik lalu kena bayar sewa sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi nyambih deburu orang deburu tukir rumah kami dua itu dia lebah kena terbayar ke sewa rumah mudahnya nyok lama-lama kami dua itu tadi lalu harap ke Tuhan kasihku aja senang tak agak pihak ya tapi makai uliah agak makai ndak agak banget senang ndak agak banget susah lebuh kami dua yang melaki bini ke dia berumah tukenya tadi kami dua ya deburu tukenya pula lari tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh kami dua ya kak pindah laban ada rumah no diau ndak mukai-mukai bisik dia siku orang lelaki siku kadriba bian tu tadi dia lalu nanya aku amai tuke dek muru dek ku ya aku ndak ngelala orangnya ya ndak ngelala aku kati ya tau tubuh datai bekenya nanya aku bekenya amai aku mendak ya tapi nadai nundur dia oh ni buah ku ya aku nulung dek ya ngangkut barang kami dua ya empat buah ben ya ngangkut barang pindah ngagai rumah ke dasuah nur ya diau tang aku ndak ngelala ya sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ia ke derba bennya agi siapa orangnya udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi pindah kerja ngagai menua bukai kalau dah baik orang ke derba bennya tadi pindah ngagai menua

pukai. Datai dia aku kalat-kalat. Nadai pengawak de kerja. Dia dena mukai-mukai siku orang ke dalam RC, dalam Kristian kami RC itu tadi. Ya tu nadai ngana, nadai bertemu aku sampai ke dia tu, ya nadai bertemu. Udahnya tadi nak mukai-mukai siku hari ke orang ke kerja RC itu tadi. Lalu dia tolong ya aku tu tadi minta kerja, ngigak aku kerja. Ya mula ya nadai ngelala aku, aku nadai ngelala ya. Taya hari gereja RC. Jadi penama yaitu kenulung aku tu tadi ianya Umin. Jadi aku dia tu meri besar terima kasih ngagi Umin. Laban dia udah nulung aku minta kerjanya. Minta kerja aku sampai dia tu agi kerja basentang kada tulung Umin tu tadi. Aku nak kalah bertemu Umin.

Udahnya tadi aku tuh tadi udah ke puas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rusri lama-lama. Nyo pemuasnya tadi udah aku ke sembiangnya tadi kadang-kadang pedia palok semua indah maku tu tadi. Tak lebuah aku semaca surat ke sembiang pinta, aku lu mejam ke mata, lebuah aku sembiang rosarinya tadi, lu mejam ke mata, bah sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai. Bisik terpedak ke burung acang terbaik atas palak. Atas palak. Burung acangnya tadi semua putih megang. Terpedak aku dalam lebuah aku ke pejam sembiang minta. Pemintanya tadi, sembiang peminta. Nyau pengalaman lamanya tadi nyau burung acangnya, udah burung acang yang nyau. Aku bersembiang berlama-lama, nyau berlama-lama. Aku lalu terpedak kutai bekenyak baru. Dia dah ku meda orang siku berbaju putih semua indah. Lalu buat yang putih, lalu palak yang bisik dia tangkup mana kerau. Ia setengah tubuh mansa tanya, dah pedak aku ba atas remang. Tengah tubuh aja daripada aku lebuhnya. Lebuh aku ke sembiang rosari, aku menjam ke mata. Lebuh bahas tentang sembiang pinta. Nyawa pengalaman udahnya, aku lalu tu lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam, tiap penghidup kami dua yang melaki bini, bisik geberin suar manah mimit. Lepas aku tenurun kerja berlama-lama, tiap-tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemahnya tadi. Dan tak mukai-mukai aku sembak sentiang bahasa nentang sembiang pintanya baru megak aku terpedak ke siti gereja kelama bak atas remang. Gerejanya tadi bak atas remang daripada aku nyolama gerejanya. Tak mana? Agik mana? Gerejanya. Bak cerita bukai aku ndak tulis madah ke kita magang kira akan anggap tu dulu meh. Padahal aku ngegaya kitab.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturuang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

dunia empu aku hari Olivia C ya. Datai berjam ke penudi awak Y9-12 kita ke pagi tu. Dan tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup. Program ke dikeluarga Nancy Nanggai. Kita ke engka lagi mendiang ke YFM menung berengkah nyumai kini ke pagi tu. Lalu pihak mereka angka bisik ke baru pansut dari gereja pulai bersembiang. Lalu angka dekat ngiga endur ngetu merarau ke tengah hari itu lagi. Harap ke sama berjimat ya. Kita ke bertengah ke Jalan Alun. Lebih haki tunggak ke upis RTM ngau mereka ngakai waterfront Kuching. Mayuh aktiviti ke diatur pagi tu ya. Harap ke kita berjimat lebih ke deripa perengkap pengangkut kita ya. Bisi diatur Kuching ke free morning meka ke pagi tu. Mayuh bala ke ngau breeze walk ngau meka run bisi meka nyak ngau aerodance ya ba waterfront Kuching ngau meka ba ngelingi museum ngau meka ba tugu pahlawan jadi anang kelalu laju lebuh ke mai kereta kita sama-sama nyaga orang ke bisik ngulo aktiviti ke benua ngah diatur pagi tau ya. Okey, jadi bak jam ke penudi tu terus merindang kita nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Tau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tau. Okey, lagu ke sekali tu Arya Jenarino Jaraki Bujang Ketik Sembilang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Frank.

kita ke bisima.live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

Lulung Aria Wini Albert. Nah, finalis kita ke boleh gelar atau ke kategori vokal ke Madu Mana malam tadi ya. Ini abang malam anugerah carta siapa juara ke sembilan. Beri pengagati ngakai Wini Albert ke boleh kategori vokal ke Madu Mana. Lalu nerima prize RM1,000 engkau meka trofi. Okey, nya ngenang bekaul engkau ACSJ ke 9 kau dah mujur diatur malam tadi ya ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan ke di kulau beribu ikut orang ke data ya ngemenuah ke Dewan. Okey. Jadi ba Siti Ari berita ke bisik dikeluar ke ba surat berita kita ke pagi tau yang utai ke bisiknya di menua kita kalai tiga ikut nembiak lelaki ke umur 16 tahun di tanah polis dikena mansi mantuk berjalan ke kes siku nembiak induk ke mati ya ba sebuah sekolah ba Yongping Batu Pahat kemari. Jadi sidak tiga tu ditan sepengudah tubuh nembiak induk ke bernama Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal 16 tahun ditemu udah nada ya dalam dewan sekolahnya urung pukul 5:30 lemai kemari. Jadi siku hari nembiak lelaki nyamka udah dibaik ngagai kod magistrate Batu Pahat pagi tu Andora di Tan Riman lalu pihak mega Andora polis berjalan ke pansi ya. Okey, lalu pihak mega Sapit Kepala Polis Johor DPT Commissioner DCP Hu Chuan Huat madah ke polis agi ngumpul penerang ngau sili agi ya berkawal ngau kesnya lalu yang madah ke kesnya agi di benung di pansi ya jam ke dia tahu andur nentu ke motif nembiak induknya ke ditemu mati ya dalam dewan sekolahnya. Okey, Siti Ari berita ke BC Ayan surat berita kita ke pagi tau utai ke bisiknya di menua kita ya. Okey, hari terus merinang kita ke tengah hari itu peninga ke pagi itu peninga berdau kita ngujung ke awak kita ke pagi itu ya pukul 12 tengah hari itu lagi atau hari Dexter ngabung lama udah ngipar.

0: Ninjau Sarawak, Nintiang Hari Minggu, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Dua pagi rewind.
3: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
1: Ya harap ke badok bola meh. Bola mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidup dah ke suap
3: bola ne. Bola mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nana yang sekali sekali.
1: Ya pada bola nuan tadi. Oh. Ya, nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Oh, yang kerapa bahasa Mali megak lagu dikena merindang kita ke pagi itu peninggal nyau nak berasai jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah hari nak berasai megak kita bergulai ba awak wai 9.12 ke pagi itu hari Minggu ke sehari itu 4 hari bulan 10 2026. Jadi nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita mulai baru bawa awak ke Bukai. Meri selamat ujung minggu. Selamat diau, selamat belak. Kita ke engka Benung Lantang Hati atau ke Ngulo Pengerami ke Diatur Sarito. Harap ke sama nyaga penglikun kita empu ya. Okey, pukul 12 tengah hari kita boleh mendiang ke berita tengah hari. Udahnya lagi bakal selama bawa ngelah tengah hari kita dekat bergulai bawa program Ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen ya. Okey, nyadi aku ninggal ke kita ke pagi tu ngau dua buah lagu tu Ari Jos JD Dara Baji. Nangkan kenyal lagi kita mendiang ke lagu ke Boleh Lumur 3 Anugerah Carta Siapa Juara Malam Tadi Hari PB Chloe Dim Pun Wan Siko. Ya, selamat pagi, selamat ujung minggu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarai. Dimpu Nuan Siku.

Pangatiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekangatiun, Jesri Jabu.

Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Rahban bangsa Cina bisi ungkup pengawak ti berguna benar bak pemansang menua Sarawak. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke sidak udah berjalai ke ungkup ngau tanggung pengawak bak mayuh macam bidang tinyeng kaum pengawak dagang, pelajar, teknologi, pengawak profesional, pengawak ngintu pengelantang pendiau, pengawak pengasih ngau pemansang komuniti. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut berhati ke pengawak pemansang di Sarawak ke Jemaah Hilah, patut dikerja arif mayu macam sukut serta sedar ke pengeransi yang perintah ngakai ekonomi baru. Perkara itu dipansut ke dalam teks jakuk ya ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bahawa pengawak ndor berjadi ke pengerami pesaka budaya ngau mayan asal Cina Miri. Rahban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 bak pekit ke diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalun Ingkan Betong demalam. Pemujurnya oleh sidak ari lagu Arisa ke Ditengkebang, Matthias Mambang seduai Jesri Jabu, lalu ngujung ke sidak nerima prais duit RM10,000 ngau trofi. Lumur dua bak pekitnya pulai ngakai Gabriel Mawat timai lagu Dayang Bintang ke ngujung kia nerima prais RM8,000 ngau trofi. Mawat megak sama udah menang sekedar kategori bukai bak pekit tu ianya finalis popular persembahan ke pemaduk mana ngau lagu ACSJ popular. Berbangunnya Vivi Chloe kemaik lagu Dimpun Wan Siko boleh lumur 3 lalu nerima prais RM5,000 ngau trofi. Kelimpah harinya Winnie Albert dipilih menang kategori vokal ke Madok Mana lalu nerima prais RM1,000 ngau trofi. Prais ngagai sidak ke menang bak paketo disuak ke resident Bagi Menua Betung, Dato' Richard Michael Abu Nawas, tinggari ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mbas. Hari ke penudi program Sarawakku Sayang Bagi Menua Mukah Saritok dipun kenggal pengerami fun walk 3 km ke dipasuk kira 500 sikorang. Pejalai Sirato dilepas ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh. Ia madah ke diri berasai anda lati laban programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari urang mayuh di muka. Perkara tu megak ngayan ke mensia mayuh udah macak rindu serta sedar ke guna pengawal ti mana ke pengerai. Dua ikut orang berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusah berbadi kenyadi bak jalai dudung kenawit julau urung pukul 4:15 lemai kemari. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusahnya sebuah kereta diriput ke belantak ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Orang ke berbadi nyawa bak penusah nyak ianya siku lelaki ke bumur 52 tahun ngau siku induk ke bumur 49 tahun. Seduainya diriput ke sama terkepit dalam kereta lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Berbak ngunyak orang ke bakal mimit bak penusah tu ianya siku induk ke bumur 33 tahun ke depan kereta 4-wheel drive begulai ngau 4 ikorang ke bukai. Nyanakan abur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Rosita Mpuang hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: 7 ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: Minatai ke berita pemandu baru serta keaman.
1: Dimulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu Ari Jeman Evergreen yang tua ke diatu.

0: Sunyi? Silu ilu Kediri? Anang irau? Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerembak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, peningan main lah. Jam kita 7 minit lepas pukul 12 tengah hari ya. Terima kasih yang agak bujan sigat kita SM Ipat. Kau dah bergulai ngau kita peningan 3 jam bak awak Y9 12. Jadi datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningan bak awak ngelah tengah hari ya. Kalau aku nak Kediri 5 stesen dekat bergulai ngau aku. Kalau kami buat telgit dekat Minjau Sarawak, kalau yang lansak sekedar atur pengawak atau ke info-info ke dekat dibagi dikunci ngau bala peningah kita eh. Lalu pihak mega udahnya kami dekat nyawut kangau hari bala peningah ke dekat bulan yang kami ba awak pesan lelengau kini ya ianya lagu peminta antara session. Ya, kita berengkah ni kak giang-giang aku. Siapa kini giang aku ke minggu tau? Kita berengkah ni kak pengeluar program kita ke ngari ke Sibu ya. Hello, Sibu.
1: Hello,
0: Nen. Jauh amat nyawa tau?
1: Jauh oh.
0: Apa ni? Oh, ya meh. Okey, udah-udah. Udah deh, Jas. Nama berita kita di muka dia.
1: Berita kami mana? Berita gaya hari kita tadi hujan nyala dia tu dah tentu kan?
0: Oh hujan nyala na. Engkau katanya namanya daun bak tisi peniang jikanya kurang deh.
2: Aw amat muni ko de nen ta ku na pansuat ga kore buf kita itu studio mini kita itu deh.
0: Ya siapa tahu yang nan ya nan sikop ya.
2: Nadai mai tahu yang tu, tahu yang aku nan mau kini kita dengi ga, nan mau nama tegi ga, ngi ga tuang.
0: Sari tau.
2: Oh, nadai.
0: Oh, si ko aja mana sari tau na?
2: Si ko aja.
0: Lagi kita ninga berita ke dekat di baik nuan hari muka ne. Okay, tua ke Miri, hello Miri.
3: Ya, hello Gabby, Amar.
0: Oh, nama berita B. Udah ditinggal ke bos kita nama berita ni.
3: Oh, nanti kena tinggal. Dah ngacau ni Gabby. Agi mana agi berita tu?
0: Agi mana? Aku dah ni.
3: Tengah tanya ngegai sida ni udah mujur buat program SSJ malam tadi.
0: Nah, probak aku on the way pulai bos ni.
3: Oh, sige ya. Benar dengar kita ya, Sarito.
0: Nara pesan deh, nama utak asuhan deh beli bos deh, Pak. Betul, anak nak rugi.
3: Oh, anak nak, namanya pesan pemakai hari betul ni, Mike Kemirin, ne.
0: No, Prabak aku bisa dengar kita sebuat dalam yeah, kata Prabak aku.
3: Bisa dengarnya.
0: Anak nak ingat ke, beli deh, mana? Dek pedih dek minggu baru tu. Segi empat kami sebuat.
3: Udah terlebak kena tinggal lama aku Gabby. Nak ngacau gak?
0: Tang sida hari betul lapan mujur malam tadi. Mesti mai ayam ke kita sebuat tu. Okay, nyata tadi berita hari Miri kita terus ke Limang. Hello Limang.
4: Halo.
0: Napa Pama Limang tau? Halo ko Limang. Nama berita saya tau orang Limang.
4: Mana berita tu Nen?
0: Nada sakit-sakit lah nada ini.
4: Nada gak sakit puji Tuhan gak.
0: Awak nyentuk keletok nada kalah ningal dia sakit.
3: Amat. Sakit hati
0: ini anda. Anda sakit hati.
4: Sakit hati. Nya bala bayar aja gak sakit hati.
3: Semua balap bayar gumpul betul magang malam tadi.
0: Benar nalan ni US tiba nak tak takut.
3: Makai kereta.
0: Jaga aku lagi datang ku kaya lagi.
4: Okay. Saya lagi.
0: Okay-nya mana berita tuan dia ne? Okay, kita terus ke Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello Nen.
0: Yon, okay Yon. Nama pengawak Yon.
5: Nah, dai pengawak tu duduk tu.
0: Engka benar makai kini Yon.
5: Nah, dai makai.
4: Amat ni kini Yon.
0: Ni nemu rapa kini.
3: Udah makai, ngai ngai menyanyi nyebutnya Gabby.
0: Au, ngari tau.
4: Makai tau, ana jam makai ati bulam jantung. Pedihnya.
5: Ya. Jantung tu nyamai.
4: Nyamai. Nyantung pisang. Mana nyamai? Nyamai pisang.
5: Nyamai.
2: Au. Nen de nen.
4: Nama de jauh de nen. Kini de kok bukeh ke penen.
3: Buka ke limbang nya.
4: Nama pu
3: majawan nen. Tekanan ke be.
4: Ana nak atas ngapak de dia.
2: Au, nang awak awe ke ya. Pelapa aku ngate kita di Sri Aman to lagi. Ibian pelapa aku ya nak ke dia to dah bungai magang to.
4: Hmm. Bisa nyawa DGB itu mit mit apa nyawa itu?
0: Anda kau nganti sida udah ngejasnya.
4: Oh, udah.
0: Okay.
4: Oh, anda manjung. Bengah penang.
0: Aku nak aku nemu musim tadi tu aku musim aku meletup tadi tu lagi.
2: Nama penyanyi kita ini.
0: Nama penyanyi.
3: Anang dari empu aku meletup nyak kirau.
4: Orang apa?
0: Gagal bala bayarnya aku tu meletup. Okey. Kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman. Bayar tu perlu aku. Hello.
6: Hello.
0: Ya pula kaku nak nak si kok bayar tinggal ku mai dekat aku mai dek list ku mai dek list bayarnya kebetulan kene si kok tinggal
6: oi
0: oi
6: nak tegal dek nyebut bayar dek nyau liar semangat tadi
4: ya ya boleh
0: dek anang ka
6: anang nyebut ya
2: nak lu sawat kau yang ngau bayar tadi
0: ngau
6: madah kia mema nak tahu sebuat utak berantum senya liar semangat
0: kita nemu mama mana ngulaknya.
6: Okay, nama gagak kurtu guang tu.
0: Aku bisa mendak gama gama nabiyan megai karipap ba betuang
2: jaga
0: cinta karipap baru. Siapa ngagaknya tanya bian karipap.
6: Anang anang iga orang ngagaknya dah uji pedak kami kemakai. Kini saya
0: nak yang guang orang aku kasih ngeso.
4: Mana kita kenyak gua ya? Mana ngeso kita itu?
3: Nah, yang kuang kita ya.
4: Nampu. Utanya main ada kalau orang yang kuang kita tu, tapi dia suar kurang.
0: Nya tadi kami sebuat.
6: Musuh aku dah nak kita. Kali minta utai baku.
0: Nya, nya main ni.
4: Kami ngangau. Anak kau ngulak. Kami ngangau ke rumah ngai di sebuah.
6: Anaknya bapa kali ni sudah mansa.
4: Aku masuk ke rumah ngai. Bisa je. Bisa je tak kenali hal. Mula manu aku ya. Nih. Belum lah manuak meku ya.
0: Belum manuak.
4: Manuak pergi lah lusa nak tahu.
6: Udah lagi kita belayak penyage.
3: Bisa nggak orang betul dan malam tadi Ibin?
6: Bisa.
3: Oh.
6: Dua kali mandai. Dua kali mandai aku.
4: Benda sana cuci mata.
6: Nah, mami cuci bersih belum mama.
4: Usok nyok mengusok mata berterai.
6: Usok mata anang merah lagi.
0: Okey, bala peningah nyak kami sebuat dekat pengelang kita bawa Ninja Sarawak ngau megak lagu peminta antara station. Jadi bisa antara kita kak dulu nanti nak ngai aku ngasuh.
4: Mar nyak so dulu. Mayo mar apa kau?
0: Mal kini. Kak di dulu mal.
2: Nah, dahinya nangguo deh.
0: Okay, mal. Oh, okay dia.
4: Kau bersih koran dekat ngau ke?
0: Ngau.
4: Berminis.
0: Nah, dahinya salah. Kau agak mal ke?
2: Nak kak dia tu. Nah, dahi ke temuai kita itu deh. Atau lagi kira keminta dulu nama tu nyuruh kerempu tumbuh ke lagi ni?
4: Okay. Iya. So yang dulu orang kenyuruh tumbuh.
2: Message tadi PM, PM lah kan.
0: Okay.
4: Lawa lah.
0: Bagi dia mana?
2: PM
6: tadi. Ada masa, ada masa.
2: Aw, okay kita berpindah dulu mengus.
0: Aw berpindah.
2: Aw bisa. Atang ada salah kan? Tapi bala peningah kita ikat kita medak berkeni gaya studio mini kita.
4: Nak kalau tunggu dijemar kini.
2: Tapi ya studio mini mini kau kita meet gari ke ba kontinya yang atang tajap pihak kita uli medak keni gaya operasi kita meh. Okay, berindah kita ingat sitte lagu lagu hari. Stella Philip to nen lagu Stella Philip di kumbai anang andal amat ya lepas deh. Okay,
4: no problem.

0: Nya, kumai de lagu kami hari muka
1: atau apa mana ha?
2: Nah, pengen mana cuma.
0: Bukan apa, ngapai kebala bakiah ke bisik ngau aku dalam studio mini kita itu deh. Tajapan dah tengah hari itu mas ya mata kami sebuat di itu.
1: Kangat mana?
0: Kita enam, lepas kita telebok maya tu jam deh. Nee, bisa ni ngau tadi?
1: Bisa.
0: Bisa jauh nyawa denen nyaku.
1: Nya aku nak nak nemu kena kat ngeja hutan itu udah dari deja pusian guru pusian kile tau.
0: Ah, okey menen.
2: Aku putus tadi dia ni.
1: Bisa ame hutan itu. Lagi cabut mang aku.
0: Nyawa de au au au au ja de. Okey, ha terus ngagah aku di muka di tau ne. Ba ninjau Sarawak, merik selamat. Tengah hari ngai semua bala peningah, sebenarnya aku nerus ke berita tau ke kunci ke info kita ke tengah hari tu Bani Jau Sarawak dulu mere nama tu ngelalu ke semua bala tau kena sau bala kita ke semak ngau mukah nak ngiranya hari sibu kini laban te hari sibu semina 2 jam lebih apa ya ante semak do tau daro matu kini igan kita tau mansang kita laban sari tu hari kepenudi dua ngatur program Sarawak ku sayang muka kalai ente kita berarti ke denen ba dataran pehen setia raja di muka di tu dua palan ngatur program Sarawak ku sayang ba mua pintu studio mini kita nya pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Mayuah orang dah tamak di peda aku. Sidak ketamak kia. Jadi berkongsi ngau kita meh. Penyampau naka ke pukul 11 tu tadi deh. Dia bisi 76,000 iko. Orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang 3 hari beronggok tu. Naka pukul 11 nya bedau ge. Nanti penutup. Nanti diperhati ke ngelamak tau deh. Ngelamak tau program Sarawak ku sayang bandur bukai. Ba hari kepenudi ngau maya majlis penutupannya. Dia majak mayuh orang datai. Laban kak nemu pemutus ba'i peraduan. Nemu di pelabak ku nen nama prais ba'i peraduan kita sebuat nemu pelabak.
1: Yang
0: laban bisik ke udah dikunci ke ngelamak tau deh. Semanya berapa hari kami ke dito. Inya kereta Proton Saga curat buraknya dia. Mana hamat pada aku. Ini aja meh negau meh kita itu nen. Harap ke bisik ke bala ke diklala boleh gagal meh kira ke uliah aku madah bunyi tau kaban aku nya.
1: Alun nepan nya.
0: Alun nepan meh kita nama
1: masa. Dia kita ya terus ke Stephen. Stephen minta menang.
0: Ente iya ka nyambut kita itu nen.
1: Iya mak bunyi kere.
0: Nyambut kita
3: sepuat. Tu jabang sekuni tu tua aku.
2: Pergi kelalau ngelanjur.
0: Sekuni.
2: Ngomong sekuni.
3: Kati bala mayuh meh.
2: Tahu bebin.
0: Udah pedih hati bin aku mai dia bayar. Padahal nama buka kelang lalu bayar aku ya nah.
1: Lalu aku udah no aku mai.
3: Kira aku nanya ke kita deh. Bisiklah.
2: Abang.
0: Hau. Sayang. Sarawak ku sayang kita penyampau ke data itu tadi deh. Laban te nitih ke ba hari keterubes harinya 22,412 iko. Hari kedua hari 6 tu tadi kemarin menya 34,451. Sari tu nyo udah nyampau 76,000 menya. Tok sige pelabak kongka ya macam rekod mo kita lemai atau lagi laban naka pukul 6 lemai kemarin dia i peraduan orang ke bisik ngau masuk bagi peraduan bisik 1371 iko ya ke bisik udah kira ke ngena servis ke bisik ba ke bisik de baik ba program Sarawak ku sayang di muka bisik 1524 ite. Jadi ngambil ke penemu bala peninga kita din nyangkanya dia tau benom pejalai kita ke muka tau ke kan nemu nama tak ke bisik ba program Sarawak ku sayang di muka dia bisik JPJ Mobile muka dia tau. Laban dia kita boleh ngadu ke My JPJ kita atau ke My Digital ID kita boleh megak ngadu ke lisin kita, renew lisin kita, ulih maya saman, ulih ngecek saman kita, ulih medak bisik kena kita tu di blacklist tau ke senarai hitam. Ngau mega mayuh pengawas servis kebukai bisik berdiam mega bisik servis perintah kebukai ke abad dalam Sarawak Pavilion. Sida GPJ mobile tu ba luar tau ke ba parking lot bersemak ngau palan andur kita ngatur program Sarawak ku sayang. Nyak ngau ngelansa sekedar hari services tau ke servis ke bisik di pejalai ke ba program Sarawak ku sayang. Nanti kita ni ngau berita ke bisik dah dibaca Sam tadi ni bisik nyebut nyak pelanda ke bisik diatur pagi tu tadi ianya SKS Fun Run Kestium 3 km nang ya penyampau sedak kedatai tu 6 mayu hangga tu di kumai kita mayu 500 lebih ikut kedatai aku pu batan tubuh ka ngau orang nak ganyadi nak nemu nama kita nanti utai ke bekenya nak ngau nyebut aja ngelarau orang madah kurang aja nemu neh nyak kesalah na ya bekenya nanti nitiah ke nak kudenen ya kita nanti nitiah kita suweh nak nyebut bekenya ngau ke kita nama kita punah ngau ngambil baginya ke kumai orang madah kurang dirim punah nak dirim punah metau
1: seberapa nak dirim punya
0: nganuk dalam pos orang nganuk kita itu sitik lah sitik kira ke ngambil atau semangat kunusi ke tau transi yang hati kunusi ke tau ngenang pemakai kebisik
1: bermuka apa makai
0: ha laban tu tengah hari tentu kita bisik laba ko peningau nah di luar dia nanti ke makai belah luar tentu kita berundikin di ni kita makai nak nemu lagi tang suai ge orang Indo bekenya pedako. Okai ge tau. Nan mun nama kita Indo tu pedih aman. Kang iga ndua makai ya lagi. Bai orang kia ngai ge ante orang madah. Kia kita ngai. Nenen.
3: Nen lah mati.
0: Okai nama. Ya kebenau dia bisa dalam untek. Tang ati ya ge 2-3. Tang ati kita bisa ati 2-3 bekenya. Kita tau datai ngagai muka kitchen dia tau. Laba mayuh dia pemilih kita ni pemakai kak kita. Ya kau kunti kita datai ba menua orang kita patut nguji ba pemakai ba siti-siti indoornya. Di muka dito ba muka kitchen dito nyamai. Dito magian kita nguji pemakai ke bisik di muka. Reti ya nya pemakai asal di menua muka dito ba dia diperhati kaku bisik tipus bisik linun amuyat kenya deh. Ya mana ya nen bisik set ya sekali
1: kira ke
0: tahu di kumai kita pemakai
1: buyat ya
0: pemakai sehat mesra ngelai baru ya
4: mesra ngelai
0: aku tu telan aja apa mo bisa set yang punya bisa bas bengkas stolnya ya bisa ulam udahnya bisa dua bangsa bakanya sambal dia udahnya bisa bas stol sitik dak bisa ikan panggang kulai dia bisa sambal bisa ulam sekali dia engau sayur pakok pula bak aku nanti nak salah pada aku lah bang aku nak beli
4: berdia
0: aku beli store cita aku nyak buyat tau ke tau ke linut neh bisa dijual lah bang kita nemu di muka dito endang ya di kelala ngau pemakainya deh bisa sedai nyua tepung linut di muka dito kira ke mudah ge beli nanti dibanding ba menua bukai nyamai ge nunguliah ke tepung sago nya tadi nah nya ngenang pemakai bisik tipus tipus kala makai kita nen
1: narai ko nah
4: kami tanya baru ya ninga tipus
1: tikus kala tipus nah
0: to tipus iya nya salehnya ke au hanang ka kala ga anak mayu pejalai nuci mata tipus tipus so ya di ditungkus ngau daun to nen kakak sida ente bakal di menua semenanjung Malaysia ko kita nah yang enam di bakak otak-otak dan kita ditona yang kena isi ikannya, bisi gulai rempah, isi ikannya bisi gulai rempah yang puh. Aku nak kan nanya nak silik nak nama resepi yang kau orang ngai gak madah ke kita ya. Di rempuh, salih rempuh kan nanya lebih ya. Dan aku kalau nanya resepi siko-siko orang ke ngagaknya nak sebakar teng ya bisi rempeh empu digulai sidaya isi ikan sekali punya ikan ikan pareng koyo ikan sardin bisi gak bisi gulai undang gak bisi kena pedak ko balito suntung bisi bisi magang ya lebih lagi ngagai nama tu perengka ikan meh ikan dikenal sidaya dahnya dipanggang sidayanya nen itu dipanggang sidaya ngena areng di pedak aku ke ba mukah ditau deh ba mukah kitchen ditau dipanggang sidaya tunu sidaya nak bisa orang ka makai rangkai-rangkai gak bisa orang ka makai basah-basah bisa gak teng dijual sidaya ditau nak ya tentu rangkai teng benuan penyamai di empok lihat kita berundian nih kene saya ya nak tu masin nak gian tu tabal tang ya bisik manis empu hanya pemakai tipus ngau mega pemakai kebukai redam bisa nak nemu betul kena sebut aku tahu tang ya nemu kita kue redam kita nya tang disebut
2: kue redam
0: tang disebut itu redam kau ya dito yang nyebut redam aku nunda yang nyebut redam gak
2: atau laban betul
0: nasi melanau ge ya
2: ya mal nitiah nitiah sida empu ndur deh
0: ya kita
2: temu kita aldam
0: penyamai udah mayu aku kalau nyepeknya bab menua bukai tentu ya ke dispe aku di muka kitchen tu deh asai belemek ge laban yang ngena gula apung pusak ya gula apung pusak tu pan nan terbilang kata nak tentu mayuh digulai gula ya dia benua ngangat gagak idea beli kata lemau aku nusai leban tengah hari itu kira keng ini yang kita sebuat gak
2: kok umumnya ko mar tadinya ya ke tipus kan ternyata ke nanti nona disebut ya pipus ya pipoh deh
0: pipoh pipoh bisa orang nyebut
2: tipus bisa
0: orang nyebut ya pipus bisa orang nyebut tipus leban jadi kita bangsa melanau tu mayuh jakau ke sidaya bisa jakau sidaya yeah. Nantu sebakar nyak gak pemaneh ya kita datai berstit-stit dua deh kita uli bisa lain lagi jako menua sitak tu daroh lain lagi banding gau balingian reja rajang ya. Lain lagi banyak jako sidak ya kau aku tahu gau gari
3: ya buka
0: ya lain lagi
2: ya tahu daripada kita beke otak-otaknya deh bukannya ya
0: Uli daripada ke bakal otak-otak tang otak-otak nanti daripada aku
2: nipis lagi ya.
0: Ya nipis lagi tu ndak ya rangkai lagi ya boleh ditaruh lama ya. Lagi lalu dempak nyamai lagi dempak engkau sago nyak sini pemakai di
2: menu
0: ukah tu lakini bukan nama aku nusi tu lah banyak aku tak ke depada aku ngambil nyamai lagi aku nusi dengan kita sebuat ngau bala peninga kita kira ke keunikan buat setiap-setiap dua ngatur program Sarawak aku sayang
3: tau ya ke jelimut ada ma
0: ha?
3: Ya ke jelimut
0: ni jelimut kau dah
3: matau
0: mudah dia. Nadai ku medak nang bisik. Bisik kitchen ya. Dijual orang badia. Siti megak bisik batik linut dijual orang ditu. Mane Ahmad, rega ya pan berga. Tang kita nak ulih madah ya berga ketega ya mar dan kita kira ke tau madah kita gagal ke hasilnya tadi deh digagak ngocara
2: unik.
0: Asyik unik, saya cari. Kita nak boleh madah emar. Tang nanti
2: pada
0: emar, tang labai emar ba creativity craft tangan yang bu.
2: Ya.
0: Mana salah kita nak melayar deh nanti ya labanya unik. Di tau aja ya kira ukai gemade di tau aja bisa tang ya. Ada tay ribu.
2: Nas makau gak kena mati maka nyama deliman itu gagal. Tanya porannya. Tanas makau tanya tadi ya.
0: Iya, bisa mega dijual di to. Aku tu ngambil kebalap ninga kebedau datai tu. kira ke bisi muka runding hati ya, medatai gitu. Bisi mega dijual jus nanas. Aku pelabak aku berapa hari tu aku di Mukeh di
2: tu.
0: Meli air jus nanas manis. Manis kutai asal.
2: Break garam mimik lah.
0: Apa ya?
2: Ya mai ke lemak ya saya.
0: Apa ya ne? Ya sigi ori digagak ya di jusnya dia. Nadai di gula ya gula bedak mata aku nya nan mo respi ke belakang dia ke atang nyamai ya tengah hari keto hari nanti dibanding kita ngirup air manis-manis ke buka oh kira ke promote pemakai aku tengah hari to nan
1: ngamai ke mayo ke urang ratai
0: iya laban lemai to lagi price nya mako aku ya selalu yang sesuai hage di bedak aku hari program Sarawak Kusayang Sebedau to deh. Sidak ke register dudinya buli ya. Ni nemu kita aneh kita dudi now. Tinggal bas lagi. Ni udah tutup nama
2: counter.
0: Counter
2: keempat tutup
0: ya. Nanti kita nanggau lebu ke kita. Udahnya Siti dah ngenang bida lukut, pekit bida lukut. Aku empu ngau DJ Desmond udah nguji bermain bida lukut. Nemu kita sebut nama bida lukut ya. Bida, bida, Ipin sige mayo penemu Ipin.
3: Rindo, pelabannya surut mansang, surut mansang.
0: Iya, bida lukutnya, bidanya tak sebut kita perahu menya, perahu. Iya tang ya, engai nyadi disebut kene kita perahu kenya bida ya gejakok sida ya deh. Lukutnya daun sebangsa daun, sebangsa daun lukutnya. Nyadi.
2: Bukan daun buahnya.
0: Bakal daun buan. Nanti ni tiak kau sidak ya. Uliah ngena macam daun kebukai. Tang kira ke rasmi ya. Ngena daun lukutnya. Nanti sidak abang bekit. Nanti keliak.
3: Lukut bekit ba air. Bakal daun arjang.
0: Ya bisa daun tua ya. Kena ya ukai daun muda.
3: Ya,
0: daun tua
3: dirangkai
0: ya. Nak sidak ya. Dirangkai ke sidak ya. Daun tadi dipilih sidak ya nitih ke pelandia sidak ya jadi lumak tau nitih nasib amat tau laban ya nitih ke angin
2: apa kelajunya ya
0: siapa kelajunya ya
2: mana dulu datang juga
3: juga datang datang surut baru
0: tu ada semua udah lumak deh udah lumak dulu dulu dulu ngaya udah nyada tainku ke warna biru ngeliah ya datang tetap metua leh lebah ora bukainye nya main bida lukut ya ke narik ati ulian narik ati orang kedatai ba program Sarawak Kusayang di muka ditu pekitnya sigi agi jalan nanti sebab ba air meh air sungai naunya sida belaban tentu kira bisik track meh ba fiber sida ya disik ke air gagak ke garisnya lalu diplekak ke sida ya bida lukut tu tadi hanya ngenang bida lukut bisik kemari pekit tarik tarik tali rindu amat laban sempat ga nyenguak sida dia lemai kemari sari topan lagi bisik hari kepenudi pekit tarik tali bisik wall climbing lagi bisik aku nanti bisik awal lagi kak aku nikainya kia saya ke udah datai ba program Sarawak Kusayang keempat untuk kami ba zon tengah tu
3: nenggau dengan
1: anak angkuang kau boleh jawab bakal buat angkak lagi lah buahnya lama penyari ni pati aku buangnya
0: nanti penyari
3: uji dulu
1: nanti aku uji tu
3: aku support baru ada
1: nanti jakoknya
0: laba aku sama pedih suai dan
1: enggak enak tinggal yang aku
0: au deh tinggal yang ngay nyari sekali
3: ngay tinggal mau nangkap
1: pembuak kan lah kak gek nyari
2: biar gek bunyi temang kak bunyi
0: au nyak program Sarawak Kusayang berapa hari tu mayu lah kebenar ya tak ke dekat dikunci aku tu rindu berkunci ke tak ke di pedak aku di tu ngambil ke datai gek meh bakal kita keberanau nemu deh aku medak nya tai kepada aku nya. Kenennya dulu meh berita aku ke di baik ku hari mukah tu.
1: Iya, terima kasih ya Genuan Mal. Kita terus ke Miri. Hello Miri.
5: Okey, okay, B. Jadi sebentar kunci ke berita hari Miri, kita terus menenang setiap lagu hari Winilbert.

Iya, sitik lagu hari Mami Winnie Albert ati mujur masuk apa SJ malam nah tu tadi ne Gaby hanya dia selamat tengah hari ngai peringati semampai ninga ke kami nintiang hari ya hari kami YFM pemega ngai kita sebuat ngapluan tu kita dekat meri taniah ngai tim tau ke bala kru ti udah mujur ke program SJ malam tadi aku udah diatur di betul ne ngau taniah mega ngagai sidak ke bisi menang ngau sidak ke udah mujur masuk berengat final SJ ke 9 jadi bagi kita semua finalis SJ tahun tu sidak yang sigi semua juara berdalam hati kita ini GB. Okey jadi terus ke berita kami di Miri FM ianya berita ke cubah tu inya program ke udah mujur diatur inya program regata subis di niah empai lama ya jadi berita tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawa ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi inya penetap hari sapit menteri besar Dato' Amar Fadilah Yusuf lebuh jadi ke Regata Subis atau ke di Niah 2006 di Tembingan Niah sepupu waktu tadi. Jadi kuya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna berpengawak lumbak ngau dagang temui ajak dan megak nyadi pun penatai pemisi ngagai komiti menuanya. Jadi

0: Penyelait Niah menjadi palan pesaka asal dunia UNESCO. Apa megah pemanah sungai Niah serta megah budaya komuniti menuanya bisi potensial nampak regata nyedi pemata dagang atau muai ke baru. Hanya di mak pengraminya Datuk Lukan Isman Awang ngau Datuk Rozi Yunus megah bisi berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumba perahunya tadi. Jadi Dato' Amar Padilah megak bisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukung pengawak ngatur regata Subis ke Niah 2006 atau tadi nyirinya berita kecubah yang berkawal dengan program regata Subis ke Niah 2006. Jadi berita kedua tu pemegak program ke Mujur diatur yangnya Sarawak Literature Festival tak ke SLF 2006. Jadi program tu okey seminak berpengrami buat ngau karang aja tangan nyadi pelasar dikena ngangkat ke hasil karya jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai panggau kelebih besar lagi. Jadi dia tu pengelama 5 hari di Miri. Jadi pengrami kecubah diatur hari Pustaka Negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis pemegak penerbit aktivis budaya pengajar ngau komuniti nengah mayuh bengkah program yang kaum pesta bu pemegak bisik pesta pengarap bu ngau pesta Sarawak Kiana. Jadi kelebih lagi ke narik hati berprogram SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai miri nyingkang nuju pengangkun nyadi pengeri sastra Ari Baru rangkaian mengeri kreatif UNESCO. Terjap pihak pemanya ukai seminak deka ngasil ke mayu agi penulis atau mega ekosistem literature ti lebih besar mega patut digagak dengan cara ngau penerbit pemaca komuniti ngau industri kreatif. Jadi buat program tu sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF ulih terusnya di pengrami nintiang tahun lalu ngaunya ulih nentu ke hasil ngau cerita Sarawak terus hidup ngau ngerembai serta datai berebak dudi hari. Jadi jak ke berita kedua di baik kami di hari YPM Miri. Jadi berita ke penuh dito ke situ itu inyak berkawan ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi program tu Geoscience ukai seminak pasal dunia yang menggap pasal penghidup kita ke jemaah ila. Jadi AUM Geoscience National ke-39 2006 dekat diatur di Pullman Miri 1 ngagai 3 hari bulan 10 2006. Engau tema ya ianya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Jadi pakar geoscience hari dalam ngau luar menua dekat bergumpuruk di Miri berkongsi ke penemu pasal geokronologi pemegang innovation ngau tenaga jemaah ila. Jadi antara program ke bisik di gagak mainnya ianya bakal program sesi from ancient Oceans to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006. Ati ngeriang ke pejalan Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Hanya di peserta mega dekat dibaik Mansik ngagai Guanya kena 3 hari bulan 10 2006. Hanya di Mansik pengeraja geologi ngau bekau arkeologi lama Sarawak. Jadi AUM Geoscience National ke-39 2006 ianya 1 ngagai 3 hari bulan 10 tu di tebing Aik Pullman Miri ke diatur Opis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Jadi nyak tiga itu berita ke dikunci ke kami yeah. Tak dimak kami hari Miri tu Gaby nyak yeah. Terus ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai nuan B lalu kita nguyang ngagai Limbang. Okay, terima kasih Nen. Jadi sebentar aku mai kita dengar ke berita Redbang dulu, aku mai kita dengar ke lagu dari Zamri Amira.
2: Nihil Sarawak, lagu pemintaan antara stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai, jam-jam ketika lebih, minat-minat, YFMM, Lili Limbang.

0: nya tadi kena jayau tubuh nuan nari zamri datol zamri emera kita nyeri ge kita kebedau kena jayau tubuh nyeri kena jayau tubuh masare tau kita ngau kami kelebih ke bawa ninya serawa ngalaku pemintaan translation baka ke kali hari tau oh jadi sama tengah hari kita tau ngagi bala peninggal kita nyeri terima kasih angga ngagi pengelola program kita hane di kuciang ibian sriaman mar di mukah dia jadi iyon di bintulo ngau bi pemiri natinggal mga gabalap ninggal kita kapisin mendak kita media sosial kita komedi drama kita tau mga bisin ninggal kita ba lubang ribut tengah bercurung ribut kini bisin ninggal kita ngau pia mga ba RTM klik terima kasih ke kita jadi frekuensi 104.9 MHz kita di Limbang FM itu deka mai kita 6 station ngau serta bala peninggal kita ninggal kekunsi berita serta sekedar aktiviti ba menua utara Sarawak kelebih hakit di Limbang ngau di lawas jadi baka ke nitih ke gayari kita ke sekali itu di Limbang ayahnya si dah seminggu itu tadi kemari lemai kemari dah hujan jadi nyata dia baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu hanya untuk ketengah hari itu tadi pukul 12 itu tadi ayahnya 61 baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu jadi tajap ya belum tinggal moga terus jaga penglikuan diri anang kurang hidup ayah mai kita yang bikin tubuh kita itu tadi nak tadi puang hari ayah ke nak puang hari pengeriang pengerian terkekering dalam tubuh kita ya. Jadi berita ke sekali itu tidak dikunci ke aku hanya senantang aku baca tajuk saya ya, Direktur Pelajar Sarawak Mata Operasyen Apalan PUMNAM SMK Limbang. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Encik Omar bin Haji Mahli berjalan ke penemuai kerja dengan Apalan PUMNAM Sekolah Sekendari SMK Limbang yang ke megak ditangkan ke ngau sesi engagement pasal perambu pemansang Limbang. Ini penemuai ngagai Palan PUMNAM nyak meri awak ngagai Direktur Pelajar Sarawak merasa ngesilik operasyen palannya kelimpah rimedak perengkau guna infrastruktur ngau guna belajar ti disediaka ngagai Nembia. Sama bisa datai Dr. Abang Adam Sapit Direktur Sektor Pengatur Pelajar Pelilih Menua SPPD GPN Sarawak, Pemesai Pelajar Pelilih Menua Limbang, Kepala Pengajar SMK Limbang serta mega Pemesai GPN Sarawak ngau PPD Limbang. Ini Palan PUMNAM nyadi siti ari jalai berguna ba pelajar pasca secondary tu meri peluang ngagai nembiak nampung pelajar ngagai pelajar tiga nyalai pengawak yang dia ke perengka guna belajar ti ngeman rampak ti kondusif serta sukuang ngatur pengawak ti efektif berguna benar dikena nentu ke nembiak uliah belajar dalam ruang ti berkualiti berbangunnya sisi engagement perambu pemansang Limbang yang di pelasar endur berendau ke guna ngau tujuh pemansang pelajar di pelilih menatu yang kaum aspek infrastruktur perangka guna pelajar ngau guna sekolah berpelasar ke pemansang ngau aspiration community. Jadi sisi ngau diri itu mega nyadi ke ruang ngagai raban berkunci ke penemu ngau input dikena nentu ke perambu pemansang pelajar dipejalai ke ngau cara ti lebih berstruktur atau ke langkar gaya ti lebih tegap bergempuang serta responsif ngagai utai ti diguna nembiak ngau sekolah. Jadi semua agenda penemuan ngau pengawal ngawal diri itu setipa ngau aspiration pelian pelajar Malaysia RPM 2026 ngagai 2035 dalam menegap ke access quality ngau equity pelajar serta nentu ke genap ikut nembiak nerima peluang pelajar ti berkualiti nangira endur ngau penatai. Jadi komitmen JPN Sarawak ti terus menegap ke pelajar ti pelajar di pelilih menua Limbang mandang ke pengeransil nentu ke pemansang pelajar seluruhan nyingkang setiap ngau guna kamaya hari serta aspiration pemansang negeri Sarawak. Jadi projek tadi itu bungkus RM3,913,379. Jadi ya tadi berita titik kedua titik kunci ke kore Limbang. Jadi berita kita titik tiga titik kunci ke kore nya pengerami kuih bulan lawas 2026 ngerami pesaka budaya. Jadi pengerami kek bulan lawas 2026 ricah ngau maiwah macam aktiviti main asal ngau pekit ti ngempuruk ke komuniti setempat dalam ruang ti rindang. Jadi diatur gerempuang main asal Cina lawas program ke diatur buat taman awam lawas kena rindang tu tadi mandang ke aktiviti ke semak ngau main asal komuniti Cina serta ngawal penyertaan nembiak mit ngau komuniti. Jadi antara batang aktiviti ianya pekit nyurak nembiak mit engau pekit kaligrafi ti meri peluang ngagai peserta menang ke kreativiti engau pengerindu sidak berseni asal. Ini pun mereka bisa diatur pekit karang buah gau sayur ati nguji aktiviti peserta ngasil ke karang ti ngerindu kati berpasar ke kerban asal. Jadi programnya mereka diricah ngau pengawak mandang ke ajak singa ari gerempung main asal Cina lawas ati ngidup ke beru elemen asal dalam pengeraminya. Ini pengawak ngatur aktiviti tu mereka meri awak ngagai nembiak rebat baru ngelala serta angkun ke pesaka budaya dengan cara ti lebih santai tu ke relax lagi interaktif enggak serta ngerindu ke hati. Jadi kelimpah ring ricah ke lagi pengerami kue bulan program tu jadi pelasar ngerapit ke kawal komuniti dengan pengawak bergulai dalam aktiviti budaya enggak komuniti setipe enggak pemansang dari segi sosial kita enggak mega ekonomi kita. Awalnya tadi berita kita di lawas. Jadi berita ke sekali itu dekat kunci aku hanya pengerami kerja diatur adi Limbang terlebih lagi laban bulan tu segi bulan penuh dengan pengerami kita Limbang hanya bisa bega pengerami kerja diatur hari Bukit Mas kerja diatur dengan bega tiba-tiba di itu hanya pengawal hari cikgu-cikgu kita hari pengajar kita bisa semuanya berkampung kita di Limbang itu hari PSKPP kita peringkat kita Renggat Negeri Sarawak. Jadi ke sekali itu dikongsi ke aku ianya Pesta Nuba Layak Tengah Program ini Nuba Layak 2006 jika diatur baru kena 30 hingga 31 Oktober 2026 buat Dewan Sempurna MDA Bertubiah. Jadi sepanjai pengeraminya mayuh macam pengawal dekat diatur kelebih lagi ianya kena narik minat kita, kena narik hati walau mayuh kelebih lagi orang luar dari Limbang di Miri kini, di Sabah kini agak-agak di Brunei, kelebih lagi negara jiran Brunei kita agak-agak wilayah persetuan lebuan kita itu datai sama masyarakat kena 30 hingga 31 bulan yang persetuan belayak dekat diatur baru untuk tahun 2026 tu kena 30 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bisa menyikap aku ke dikunci ke aku tadi CCTG nanti kalau tadi hanya ni deh melenyau deh. Nanti kita tanya baru lagi tunggu kita baru lagi kalau pun saya baru deh atas sekali tu ianya penguat merik darah tu nen bunyi bekas lama merik darah tu tadi okey seminarnya merik kapak tentang dari uliah kita nyelamat ke uliah kita mantu tiga iko orang ke bisi tiga iko orang boleh diselamat ke nengah derma darah kita tu ke merik darah tadi jadi bunyi ke asina beberapa hari sida pengerai aprindi hari nambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke seto darah asbada pengerami ke bukai tiga datai ngau tiga datai dekat datai unit tabung darah Hospital Limbang lalu ke semua pemberi darah reguler atau baru ada tai ke mua pemberi darah ba tabung darah Hospital Limbang tak ke dua ke dari diletakkah dikena mantuk jaga stok darah betikas di optimum diguna pesakit jadi pemberi darah ti diatur kita di mantuk untuk sehari itu untuk nunda 4 hari bulan 10 sudah pun diatur sudah tembau jadi untuk minggu baru hanya 11 bulan 10 hari 2006 hanya kena hari minggu tidak kena hampir tidak sempat jadi tahu bisik baru 11 bulan 10 hari 2006 kena hari minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur balai tabung darah hospital empu ke diatur VBDL jadi kita tahu ngelawak anggai UPS tabuan darah di Hospital Limbang. Jadi ini bekas lama sebedau kita ngau merik darah nanti amai kamu ngau merik darah nanti uliah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kamu pakai dulu pihak muka anda ingat mai tinggi kita ke kapal kita jadi pengau register ke penudi hanya 30 minit sebedau kimpian merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki ngau window jadi penerang ti silia boleh WhatsApp atau ke telefon ngagai upis ubat transfusion anggau tabung darah Hospital Limbang bernombor 011-6559-8386. Ya tadi sekedar berita kita atau aktiviti di konsi kita di Limbang ni jadi bisa lagi kita berkonsi ke baru. Ini boleh berogen wan di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Hana di Limbang kita terus nurun ngagai Yon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebenarnya aku berkongsi ke berita kami di Bintulu itu. Aku mai kita berperinan dulu dengan lagu Hari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Ya, nyak tadi lagu kena kita berpindah jadi merik sama ngeliari nen bin mar bi ngau hana ngau mega peninga ke penuh bulan kita jam ke dia tu jadi berita keterubah ke dipkunsi kaku ianya bekau ngau Sarawak Agrofest 2026 jadi pengawak ngenegap ke agro ekosistem Sarawak majak boleh momentum dengah pengawak ngaku orang dagang kenyulut serta ngerembai ke kerjasama strategik antara agensi, koperasi ngau pemain industri ba Sarawak Agrofest 2026. Jadi ba pengerami berjadi ke Tok tadi, dia Menteri Besar Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg nyuak ke anugerah ngagai penerima ngagai tujuh kategori. Jadi antara penerima anugerahnya ianya Dr. Eng Yong Han diterima anugerah ikon Agropreneur Sarawak 2026. Udahnya Fazira Bujang yang menerima anugerah Agropreneur Belia Sarawak 2026. Bisik mega Ye Naibum, orang dagang tanaman makanan pemaduk manah. Hasfa Fiza Zureni Hassan, orang dagang industri berpelasar ke Agro Pemaduk Manah 2026. Sin Chun Min, orang dagang pengawal berikan dalam negeri pemaduk manah 2026. Ngau orang dagang pemaduk manah pemansang pelabuhan tahun 2026. Pengiktirafan mega diberi bak kategori organisasi peladang kandang menua pemaduk manah 2026. Lalu bak pengawak kesama dia premier kita yang mata ke pengawak bersiliah sempekat pemerti ati MOU di ngawul gerempuang peladang negeri Sarawak Koperasi Agro Lambir Berhad Green World Genetics Sdn Bhd Lembaga Industri Nanas Malaysia ngau Ning Planters Sdn Bhd ngau tu bolehnya disingkang dikenak ngerembai ke jaringan strategik dalam sektor agro ngawul agensi koperasi ngau pemain industri dikenak nyukuang pemansang industri agrofood Sarawak lalu yang megap bisik nemuai ngagai palan pemandang Sarawak Agrofest 2026 serta berjadi ke pengawak logo ungkup skim pensijilan bahan tanam Jabatan Pertanian Sarawak SPBT lalu Sarawak Agrofest 2026 untuk peningat diatur berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk tadi lalu sarituk hari ke penudi ya 4 hari bulan 10 lalu ngempuruk ke mayuh bengkah agensi orang dagang ngau pemain industri mantai ke potensial innovation ngau produk tanam bertanam bertupik ngau agri-food Sarawak lalu ba edisi ke-6 tu berambai ke leka jakut innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai tu fokus ngagai ngubah sektor agri-food dengan cara teknologi pintar automation ngau digitalization kelimpah hari negap ke rentaian pembekal pemakai ti meruan dikenak mutar ke penanggul pengelikuan pemakai lalu bak pengerami itu bisik mantai ke 201 atau ke 201 penyerta bak mayuh bengkah segmen yang kawum anjung pameran agro trade, agro tech agro fresh, agro input ngau Sarawak kitchen lalu mayuh macam hasil bertanam bertupik produk industri berpelasar ke agro bertanam teknologi bertanam bertupik ngau barang ari orang dagang menua tumpu dipandang ngagai temuai sepemanjai pengeraminya. Kena nyimpul kenyak Sarawak Agrofest 2026 tu ukai seminaknya di pelasar merik lala hasil ngau innovation bak sektor agro Sarawak tang megak nyadi peluang ngagai orang dagang agensi koperasi ngau pemain industri ngau serta mansiak prospek kolaboratif. Okey, hanya berita bekawul ngau Sarawak Agrofest 2026 yang disari tu hari kepenudi agi bisik awak ngagi kita ke bedau nurun meda nama utai ke bisik ba pengeraminya. Okey, nangkan kenyak berita kedua Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau kerjasama hari UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan MTCP Sarawak ngatur sebengkah pengerami ke dikumbai Carnival Music ngau Lumba ngau Mayen 2026 tau ke Kamus UPMS 2026 edisi ketiga lalu karnival tu diatur berlabuh hari 3 hari bulan tu kemari tenyak 9 ngau 10 11 hari bulan 10 bak kampus Universiti Putra Malaysia Sarawak di Bintulu ditu lalu bak Kamus UPMS 2026 tu ia ngempuruk ke elemen Lumba ngau Mayen music ngau kreativiti bak Siti Panggau pihak megak nyadi pelasar ngerapit ke kawal serta nernak ke ulah lumbak ngau main antara palan pelajar tinggi ngau komuniti lumbak ngau main di menua kita Sarawak. Lalu baungkup edisyen ketiga tu, mayu bengkah tim ari palan pelajar tinggi ngau kelab lumbak ngau main di serata Sarawak udah dikangau ngau ngambil bagi pak karnivalnya serta mandang ke pemerindang ke pemaduk mana antara program ke diatur ianya bola sepak 9S, rugby 7S, e-sport, pertandingan kostum tradisional, battle of the band, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu. Lalu edition ketiga tu terus ngemeran ke semangat ngagai bala nembiak merangsang kreativiti penyerta lumba ngomayan serta angkun ke penyelai budaya. Okey, nya berita kedua. Lalu berita kemenung ni hari kami di Bintulu ianya berkawal ngau sebengkah pekit kedekat diatur di Bintulu itu ianya pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026. Jadi Bintulu dekatnya di tuan rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10. Pekit itu diatur serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Lalu nitia kepenerang ari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim pekit tu ilah dekat mantai ke pekit Muay Thai ke pemaduk nyulut ari Mayo Bengkak Club di Serata Sarawak kelimpah ari pemekit ari sekedap menua. Lalu yang megak madah ke PMNS dekat komited ngenegap ke pemansang Muay Thai di Sarawak. Jadi ngagai peminat sukan Muay Thai tu kita sama belak datai ngagai palan ke dipadah kunya tadi belabuh hari 16 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 tu ilah. Okey Nen, hanya berita dari kami di Bintulu itu Nen.
1: Oh, terima kasih Hayon. Jadi kita ingu yang ngagai Steven di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih. Gaby di Kuching. Sebenarnya menyang ke lagu di Raban Tanah Bernyang. Lagu kedekumai Arisa yang ketulia kelompok 1 juara SCSJ ke-9 malam tadi.

0: Ya, mereka pengagati ngagai Araban Tanah Bernyang ti udah jadi juara SCSJ ke-9 ya kedodah diatur malam tadi 3 bulan 10 2026 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betong. Siti Ari ya kena manis ngagai balap ninga pia mangga mensi manyuah ya kebisik. Na taik diri ngagai program tu de malam pia mangga ngagai balak kru ya ke ngau nak uliah ngada ke program ya ke ngelantang kati ngerindok kati mansia mayuah balak kru ngau pia mangga finalis SCSJ ke-9 jam dia tu mayu haya tebal lagi dalam pejalai mulai kedirik nyalai bersamping ke Tuhan minta pengelantang penyenang pihak megap mujur nadai penanggul bab jalai sidak ya sarito selamat datai ngagai endur ti dituju. Jadi aku ngepun ke berita berkusik berita dari YFM Sri Aman ngau sebengkah berita tu berkawal ngau pengawak ya kudah nyadi empai lama di Sri Aman dito nyadai ngelansak program ya ke udah diatur empat lama tu program berjadi ke smart board. Smart board diatur di SJKC Chonghua Angkelili. Smart board tu balap ninga sebengkah peringkat tambah ya ke diada ke perintah menua Sarawak. Inisiatif kena ngedegap kaget pekerja pelajar digital sekolah primary China ti dibantu perintah di menua kita menua Sarawak kelebih lagi. Program nyadung smart board tu di pejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee hari baru Opis Menteri Pengerai Community pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Angkelili mayato bisi nerima 12 itik smart board ungkup kelas to. Ungkup kelas tidak kumai kelas perdana tidak kena bala pengajar ngajar nembiak. Lalu to ngemuntang kaget pengawak ngajar ngena perengkah multimedia piamka video, grafik, interaktif serta digital. Lalu hari perengkah tambah to tadi pengawak ngajar nembiak sekolah dekat di pejalai ke ngawak mana hage dynamic serta interaktif cara ngajar cara belajar dijampat dikerindau ke bala nembiak sekolah. Program tu mujur dipenyadi ke kaban parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anadatuk Gingkoi. Lalu maya tu ia bisik ngemenar ke agen belanja RM100,000 untuk jalai ke projek ngemanah ke agen atap sekolah SJKC Chonghua Angkelili. Jadi belak datang yang ngolok program tu mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua Lubantu piam gak bisi datai ianya temenggung kue asing piam gak Encik Kua Jack Singh sekretari politik premier menua kita Sarawak piam gak pemesai upis perintah piam gak tuai-tuai raban bangsa kelebih lagi di pelilih menua Angkelili. Lalu berita kedua nangkan kenyak tau berkawal ngau pesta surat tua. Ya kebenong diatur jam diatur perengkah hari 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai sarito 4 hari bulan 10 2026 diatur bak panggau besai ya kedekumbai pentas utama dataran Sri Kelaka surat tua. Dataran Sri Kelaka surat tua. Lalu aktiviti tibenong diatur nyerumbak program tu ianya bakal lumak perau kedekumbai regata kurian. Pekit main bisik ngatur muka pekit main pangkak, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke, pihak muka bisik diatur bansal berjual kemacam barang. Bisik muka diatur program ngarak juntui tau ke perarakan tokong Fung Shan She Seratua. Lalu bisik muka diatur nyerombak program pesta Seratua ianya fun fair pesta Seratua. Lalu wanangkan kenyap peket Battle of the Band bisa diatur mega, peket ngelagu perahu, peket main ball kena kumai VIP football, api yang mega konsert hari penyanyi-penyanyi menua kita Sarawak sekali kenyap Malaysia. Takut merindang atas panggau hari penyanyi menua kita itu. Jadi tentang regata krian, tidak diatur berserimai dengan program itu, pesta Seratua bisa sudah nerima, lalu maya itu, maya pesta surat tua tu nerima 26 buah raban pengayuh perahu yang kudah madah ke Renggau Regata Krian 2026. Senentang final kategori Raja Sungai 2026 Regata Krian Bidar 30 dekat Datur pukul 3.30 ngali hari tu lagi. Lalu raban-raban pengayuh yang kengau bak kategori kepnudi berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 Bidar 30 ianya raban-raban yang ke disebut tu bakal lanun di Rana Kat yang kebisik 3 buah perahu pihak megak raban Barakuda, Todak Berjaya, Borong Garuda, Landas Saga, LCHT 2 ngau Helang Tasik. Lalu ungkap kategori Bidar 20 Regata Krian pengayuh lelaki raban yang ketulih ke lumur 1 ianya Landas Helang Tasik, lumur 2 ianya lanun di Rana Kat, lalu lumur 3 Landas Saga Sebuyau. Lalu diatur 8.30 pagi tadi. Jadi ia ke ungkup kategori Bidar 30 berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 untuk program ia ke dekat Datur 3.30 ngalih hari itu lagi. Jadi kita ngelansak sebengkah mega regata di dekat Datur di bagi menua Betuang atau kepelilih menua pusat. Jadi regata tu disebut dengan nama Regata Tandang Sari Pusak 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngagai 10 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 terdekat datai. Lalu tahun tu bisik 29 IT. Raban pengayuh perahu udah ngeregister diri ngau ba regata tu, Regata Tandang Sari Pusak 2026. Lalu kategori-kategori yang kebisik di pertandingan ke bak Regata Tandang Sari Pusak 2026 ianya baka Bidar 10 lelaki, Bidar 15 lelaki, Bidar 20 lelaki, Bidar 25 lelaki, Bidar 30 lelaki, gau Bidar 30 lelaki ke atas unlimited marathon. Yang lansak berkawal dengan Regata Tandang Sari Pusak 2026 terdekat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026. Lalu berita kepenudi di perkongsi berkaul ngau sebengkah mega program ia ke dekat diatur nyadi tok bak pelilih tau ketungak ke layar kin di pegai bagi menua Betuang. Jadi layar cycling carnival 8 edition 2026 dekat diatur berengkah hari 9 hari bulan tok 9 hari bulan 10 nyentuh ke 11 hari bulan 10 2026. Okey, sorry belum tinggal. Diatur ba RTC layar Betuang. Nyerumba pekit berbasikal tu macam aktiviti diatur ba ke pemerintah atas panggau ari penyanyi-penyanyi menua kita tu. Apa yang diatur macam pekit ba ke wall climbing, nangkan kenyak main golf, pihak mega tenis, pickleball, batak tali, pihak mega bisik diatur pekit nyurak, pekit nganyam ketupat, pekit ngusik tau ke ngopak buah inyak, bisik mega diatur bansal berjual ke macam barang, pengawak mandang ke penerang ngau barang ari upis-upis perintah ia ke bisik sama di kengau kedatai. Ngagai program layar cycling carnival edisi ke-8 2026, lalu bisik mega diatur pengawak berpersa pengerai disedia ke opis pengerai bagi menua Betuang. Pihak mega bisik diatur pengawak tiket bernasib di ungkup pengagai mesia mayuah kelebih lagi kita ia ke dekat ngulo layar cycling carnival diatur berengkah hari 9 dari bulan tuk ilak 9 dari bulan 10 nyentuk pengagai 11 dari bulan 10 2026 balai ke dekumbai RTC layar Betuang. Ini berita ke penudi di kunci ke YFM Seri Aman.
1: Ya, terima kasih again Wan Steven. Cedia ke sitik lagu Steven lagi okay. Kena kita menggap program kau. Jadi datai berak nul aku dekat melansa sekedap berita hari kami di Kuching tang sebenarnya kita ninga ke lagu hari Meriah Senin.

kami puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, leka.

Pangatiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekangatiun.

0: social ngau di ngabar radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Ya, kita belak nemu nyat tadi pemutus anugerah jatah siapa juara kalai Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah jatah siapa juara ke 9 Bak Pekit Kediatur Badewan Tan Sri Dato Amal Stephen Kalung Mingkan bertuang demalam ya. Jadi peningat prize ngagai sidak kemenang Bak Pekit tau udah disuak ke residen bagi menua bertuang Datu Richard Michael Abu Nawas tik ngari kasapik premier Dato Amal Douglas Uga Mbas ya. Merik pengagati ngagai kita kemenang pihak megak. Terima kasih mayu-mayu ngagai semua bala kru kita guys minat kru YFM maja tang mega sida ari Sriaman mega bakas insin ngau kru-kru kebukai ari Sriaman miri mega bana jimat ke naka uliah ngemujul ke anugerah cata siapa juara nanti di pedak kemari tau ke demalam aku tentu sekedar hari kita setuju laban malam tadi dia tu cukup manah sekali lalu nyulut ya ngarap ke tahun-tahun kebukai mega mujul berkenyak pihak mega ngarap ke terima kasih mega ngagai semua ke sponsor lah ngarap ke mayu hagi tahun-tahun kebukai mayu hagi kita ke sponsor ngambil ke namanya Pekit lagu-lagu bakal anugerah jatah siapa juara atau mujul serta mega ngemansang ke industri music kita Iban ya hanya tadi berkawal dengan anugerah jatah siapa juara ke 9 ke udah mujul amat diatur de malam jadi kita nguyang agai semengkah pengawak ke dekat di atua tau kalai pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat di atua pengalami 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tau di Kuching pihak ko penerang kesempatan menteri ateliti ngau telecommunication ke megak menteri ke bertanggungjawab ngagai pengalami tau Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Mensia Mayuah di Perancang sama ngaung licah ke pengalami itu ya. Ami nadai 5,000 ikut orang di sadang datai ngau ngemata ke pengawak baris bak, ngau mega rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tau bak padang merdeka. Muak ke malam bala peninga 10,000 ikut orang di sadang dekat ratai mendak konsep rakyat ngau mandang ke pengawak nimak ke bunga api ke diatua bak dua kesama. Berselimai ngau pengalami itu mega sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 telak ya. Hanya tadi berkawal ngau pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak kedekat dia tuwel berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 di Kuching. Jadi ke sekali itu peninga Sarawak netap ke dekat buliah 3 juta ringgit hasil dari pengawak berjual ke perengkap pengandiak jari bak Festival Craft Borneo ketahuan tau ya. Festival tu nyerumbak regata Sarawak ngau Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2006. Pihak ko Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau mandang ke seni Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tahun dulu tu tadi. Asia ke buliah hari berjual kerap hanya 2.4 juta ringgit. Yang maksud ke penerang tu ba awam pekanan berita pada mak tu kudah ya. Jadi ya peringat maya Festival Perayaan Naga Antarabangsa Sarawak dekat Berengkah di Atua hari 23 nyentuk ngagai 25 hari bulan 10 atau ilak. Lalu di Sarang dekat di Pasuk 80 itik Raban hari 23 Berengkah menua bak serata dunia atau ya. Nyeri pengalaman.

2026. Anyak tadi sungkah pengerami ke dekat di Atul di menua kita. Lalu kita nguyang agai berita ke sekali tu peningat kalai dalam ianya berkawal ngau Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2006 dekat dia tu 24 nyentuk ngagai 27 hari bulan 10 tila pihak kuasa pihak menteri berupia premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mana ke forumnya di sadang dekat Ngempuro Amir Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua lalu tu nyengkau orang ke bergagak ke polisi agensi perintah sektor tik ngati kediri raban akademik ngopaka industri berkunci ke buah penemu ngatur pengawak ti engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri di tik meruan pintal inklusif serta mega tegap ya lebih 28 pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepanya sepanya forum tu ke dia tu ba himah exchange event center Kuching hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak mega ke dekat dia tu gerempuang laban bertanam bertupai negeri Sarawak PPNS ke dekat dia tu ianya PPNS fun run ke dekat dia tu tengah bulan tu 25 hari bulan 10 jadi pelanak tu mungkul dua kategori ianya fun work 2.5 kilometer dengan fun run penyawah 4.2 kilometer. Lalu Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sida agak naga 250 ikut raban penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Jadi pengawak ngeregister nama sudah dibuka nyeri ngarap ke mayuah orang ngau masuk pelanak tu. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ilak. Jadi tu megak sebengkah pengawak ke dekat dia tu work festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuching jadi palan di tapat pengawak seni budaya ngopeniau penghidup di Sarawak nyeri ba pengrami toilet dekat dia tu dalam timpuh 31 hari ianya berengkeh pun bulan tu ianya 1 ngagai 31 hari bulan 10 nyeri pengrami tu dia tu nintian tahun dekat mandang ke 83 aktiviti serta 440 itik ke dia tu nintiang hari ke dia tu 49 pengatua kolaborator bak 62 bengkah 2 di Kuching yang kau 14 bengkah ti mandang ke seni music budaya komedi teater pemakai filem lumba ngau pengelantang jadi lebih ke berjakuk maya menjadi jurai kalender festival What About Kuching atau ke WAK dua seni di Kuching Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau manang ke seni Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemujua WAK kenyau hari 2017 nang mandang ke pengrami kreatif tu ulian nyedia ke pelasal ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Namah kenyak yang madah ke penatai bala temuai lebuah maya bulan 10 tu nyak ulian ngangkat ke ekonomi ba industri hotel pemakai
pengangkut.

0: kerap pengelandik dari ngau pengawa dagang. Jadi yang madah ke pengelami itu mereka dekat biar tua ilak di Sibu miri mandang ke pengelaminya ke dulu berengkah dah tua di Kuching di tau ya. Nyak tadi semengkah pengawak ke dikumai WAK Festival. Jadi ke sekali tu peninga ianya berkawul ngau pedawan Raf Safari 2006 ke udah diatur kenyau kemarin 3010 lah. Pihak Kecilman Upis ke Konsel Pembandaran Pedawan Konseler Tang Kai madah ke pengawak tuk diatur bersilamai ngau pedawan Discovery Festival 2026 merek peluang agar mensia mayu lah ngasai ke penerbak berakit. Jadi yang madah ke pemak tuk dikarap ke tauk mata penyelita di ruang bilik pihak garapan koprat ngau silak kerinduk ke pengawak adventure kelimpah mata orang ke terubah ya dekat nguji ke pengawak berakit ya. Hanya tadi pengawak ke benungnya diatur berserimai ngau pedawan Raf Safari 2026. Jadi peninggal mayu asal spekku hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tua di Kuching di top lalu bisik lagi pengawak buka itu kebenaya aku ringkas saja laban pengawak tu benuang di atul ianya kenapa komiti ngau lumak main dia kenapa well base Sarawak satu ngagai 4,000 tu tadi. Lalu jamnya pukul 7 pagi ngakai pukul 10.30 malam. Dua ya, Pak Metro City Event Center MCEC Kuching. Nyak tadi pengawak ke bisa dia tu di Kuching ni di tau. Ngujur ke jam kita ni 41 minit lepas pukul 1 mengalai hari agak mulai kami nuan ya. Mal.
1: Okay, Nen, kira ke pukul 2 atau lagi? Kira ke nyurut ke diri
0: pukul 2
1: di studio okay. Mini kita di
0: tau. Nalik ngau meh.
1: Lepas kita bisa temui ber studio mini pukul 2.15
0: okay.
1: Sambung kita ngagai Sarawak FM salam abai ito
0: okay.
1: Jatuh melanau mah kami lagi nen
0: okay.
1: Kita di YFM terus ke
0: nerus ke kami buat nerus ke direk okay. Tadi peningan nak boleh bulan kita sidak dari Sibu FM lapan habis pengawak sidaknya dia buat konti dia
1: dan tajap ya nen sebenarnya aku nyurut ke diri mereka besar terima kasih
0: ya
1: ngagai kita di Kuching dia nen bala MCR kita tim OB kita YFM di Sibu dito aku dah sama bila menuju ke program kita semanjai 3 hari studio mini studio mini kita di muka dito terima kasih mengagai semua tim jadi itu tajak panpalan ya ke 8 200 program Sarawak ku sayang tentang kami di Sibu keempat ya kami datai my team kami hari RTM Sibu kepenudi benar me kami tim kami hari RTM Sibu tonen ga program Sarawak ku sayang
0: udah toilet Seriaman
1: udah toilet ke Seriaman kami ke penemu bala peninga kita ngagai Seriaman kalau tadi aku nada ingat menyebut laban dah jakuk ke bisik dipansut ke yang berbahagia Dato' Hi Changki ianya Sapit Sekretari Perintah Menua Bahagian Operasi yang kemegak pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu Serikai Mukah Betul Ngau Seraman madah ke program Sarawakku sayang di Seraman dekat diatur atau kedelanjar ke ngagai 30 hari bulan 10 nyentuh angkai 1 hari bulan 11 2026
0: nah, lama dah
1: disebut ya tadi
0: nyukilah sila seribin
1: Okay, Ros sudah bien.
0: Mini studio ke sudah ada ni lah.
1: Mini studio ni lah. Nah, bien.
0: Belang piat bien.
1: Belang
2: piat. Belang kursi ke.
1: Belang ngasai.
0: Ya, Ya ge tanya mana kita makai lah.
1: Kita ge temua makai. Au nya me kelimpah hari pemakai tu neneh sebeda aku nutup tu me berkongsi
0: ke nane ngawak. Terus ke dia.
1: Mayuh ke berita pemansang ke Dubai di Mekah di tu dia ngambil ke kita mayuh ngau mega orang kedatai sekali kedatai batan tubuh ngagai Sarawak Pavilion ngau services tu nemu nama pemansang ke bisik di Mekah. Jadi ke narit hati aku bisik ke didinga kita randau kami sebuat sebedau tu bisik college Sentek ngomega college Lela Taib kalainya di sidak ke belajar badia nembiak ke dekat ambil belajar dia naya di pelanja meh perintah menua Sarawak nadai babayar nanti sidak nembok ke belajar sidak ya Senteknya bisik di tu bermukah di tu ngau ba daro kira agik pegai bagi menua mukah menya yeah. Ngau program pelajar lalu dalam nyak Sarawak Pavilion kau munyi ke spiak nah nyak kau nunjuk ke laban ni amat spiak konti kita ditau jadi dalamnya mega mayu tai patut ulih ditanya kita laban bisik 170 itik buff ri 51 itik agensi nyak badi agi sempat no kita ngatai kediri bertanya
0: ya yeah.
1: Ngambil kita nemu laban bisik site buff ke nagang scammer tu nagang scammer tu nen ia madah ke dia tu mayu macam cara scammer ke menipu kita laban nyu bakal orang ke bekerjanya ya deh pintar ge kita pintar ge sida ya ko ya jadi bisik ge cara ia ngajar dia bekeni cara nanti kita udah kena tipu dan kita kak nyekat ya 20 dalam 24 jam kira laban duitnya lagi terapung ko ya tak kepekenya menen mana amat ngambil ke penemu kita mayuah menyok aku
0: ya
1: yang langsa aja nya contoh tak kepisi padalamnya tak mayuah kita ke mana dia ke boleh ditemu kita au nen minta nyurut kerempu mako
0: terima kasih
1: Hana,
0: Bang
1: Brenda
2: you
1: my mom
2: Yanko ma
0: linut dengan nyangko
2: okay. Limo mai mama bisa sepiket ya malge
1: amat pedih lah
0: bakai
1: bukan namanya kenyang dire nyangko angko ana sangko angko Brenda sangko angko ibien go nen
0: mau umai dia banyak mai mana ya bo belum makan
2: tu
1: Kampiran aku,
0: ikan nelayan iwa,
2: ikan pirang yang nyamai mana?
1: Ikan pirang
2: yang
3: mana? Bukan nama minta nyamai. Lebah bermiri itu, laku amat. Namanya linutnya. Nanti minggu sikit pedih kan ni gak di miri itu. Lebah sampai
2: apa? Kita oke bi, kelimbang kita oke.
3: Bukan namanya nak kan nanti jiran kita hari bulan ini nurun deh. Jadi pemakai kita di Sarawak itu.
1: Di tahu nanti mana ya ke tepon sago. Dah di bungkus sedainya deh. Bisa dipaksa ba bonet keretanya penuhnya. Penuh nunya. Nyau ke aku beli ke kita sebuat mic ya. Ngambil sama
2: yang lagi. Sama. Empat nuan dia ke kita memar. Tulik dia. Lagi ke nyulik ke telepon dia ke.
1: Ya kita sini lain. Pama kita bisa ba depan mata.
2: Ngai lagi. Sumbu.
1: Nah.
2: Mohon jilat skrin munyi korang.
1: Jilat skrin aja.
2: Oh, kita tanya lagi. Bisa tutup guna mana? Nih, yun. Nama hari Ben. Nama pedihnya dari Rindau. Nama pedihnya dari Ben. Artinya buka Ben.
4: Mar, bisa salah dia, Mar. Salah ikan tasiak. Salah ikan tasiak.
0: Sesar. Tidak ke lelaki.
2: Belum aku sesar. Mayu sama dia, Mar.
1: Mayu, sesar. Oh,
2: ya, menua ya.
1: Sesar si, menua ya.
2: Rindau makai.
1: Oh, Mar. Berga direk tang. Aroh ya berga proses ya
2: pedih. Segi berga prosesnya, segi pedih.
1: Proses yang tadi ya tradisional macam cara sirah yang agak pedih. Yes. Nyam aku made reganya nanti kita ka aneng-aneng berundang keregaan bisa beli nadai aneng kumpul
2: laban
1: orang agak ya pedih hari kita ke nyuak ke tanya rega
2: pelaguang. Kayaknya mai.
4: Ingat demar, salah ikan yok ingat demar.
2: Ama pedih kita ingat sian. Anak banyak main gasin.
1: Au, ngi ka sian pedih. Pedih mage yang mewai. Nda tentu jakau. Pedih rekuang mewai.
2: Nyamai ge ke jakau.
1: Ko orang nyamai. Au ko ko ya nyamai mae mae nyamai jakau te jakau Singapura ko ko to.
2: Au.
1: Oke. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Amal.
2: Bye-bye Mal.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, nya tadi Amal nyari tinggal kita 5 jak mandi to ka pengai. Oke, tanya Iben lagu kita. Ngai. Ngai nak.
4: Oke, Ben. Oke, lagu dari Hendro Okalo. Lagu kedekombang kenang Nuan Prari.
2: I see.

0: Okay, lagu hari Andrew Kalo, yeah. Lagu kita kembali kenang Anuan Berari. Yeah. Jadi mereka mengganti, agak penyanyi veteran kita yang bersama ulang merindang dalam malam final SCAJ ke 9 kemarin. Bakal sudah Andrew Kalo, Stephen Kanang, Pia Mega Juni Aman, engkau anti Roslin Jati Biang. Okay, hari ini dengan sudah itu malam.
1: Yeah. Betul.
0: Tenen.
2: Ya, yeah, terima kasih agak Stephen. Kita berengkah engkau nuan dulu ibinau.
0: Kau kena
2: anuan
0: amat merayam desa itu nih
2: sedikit merayam
1: merayam benar jaya bin
0: baku
2: sarito aja
1: emang betul jaya merayam bin
0: merayam
1: tahu merayam bin ya
0: dulu kita nggak ngaku dulu kaban kita bukai ni Brenda ni Ciguyuan
3: Wis doa ya. Itu biyen.
0: Oh.
3: Nanti nomor satu.
0: Berita udah pukul 2 to.
2: Iya.
3: Lama hari
4: ini. Ibu yang nya
0: nada.
2: Karena anak kan dia kebal.
0: Okay, harus telefon kena setia ke Ungkuk Balap Ninga. Ya, kena kena telefon berkongsi ke pesan Rindu Hati 083-325436 083-325436 Mai Iwan di Bintulu berkongsi ke pesan Rindu Hati lagu Peminta Antara Stesen. Okay, cikgu Iwan.
3: Okay, terima kasih Bin. Kalau aku muka dulu Facebook tu nah. Lagi nuan nyawut ketua kangau. Aku macam pesan dulu ke hari Facebook dulu tu hari Rina Manja. Hai J, aku minta tepah ke lagu Kerapak Baba Semali dari Reza Reho. Kan dengar lagu baru. Lalu dituju ke gagai semua DJ. Nak lupa penggak gagai kabar Melayan. Ngarap ke petara selalu ngau kita semua dalam dusah ngau senang. Jadi ke setiap tu hari Sunta Tiana. Selamat hari sama ujung minggu ke sama berjalan ke pengawak ngalor ke mengujur dalam semua pengawak lalu diberi pengaga hati selalu lalu minta lagu Ari oh, Ari Reza Reho mega dikena yang merindang semua kaban Facebook udahnya Rita Philip belum mendak live ke seminaknya apa terima kasih Rita. Jadi ngujing yang ngagai live TikTok Bintulu FM Uncle Stan madah ke hirung kupesan dengan Cikgu Brau Franklin kena di Geramung Maja ngau bala pengajar di Nanga Kelangas. Bisa kan ngau Bin?
0: Betul bisa ya?
3: Betul bisa ne?
0: Iya.
3: Kalau aku nguji madah ba live TikTok lalu line tu lubah mat ke line tu sekejap au itu tadi
0: ke lain hari, dalam kunti udah tarik flora
3: engkau hari Benny Gibbs kuya selamat hello DJ kuya pesan ngagai bini ya saya ulini serta tua ya baik ibis ngau ucok ya Nathan. Oke okay, nyak tadi ya pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita buat live TikTok bedau bisik kangau.
0: Bedau yun.
3: Bedau deh. Di ke Cetik Tok Sulan Ci Patrick Ari Kapit minta putar ke lagu Arisa dituju agai Sida Indai di Lubuk Baya Seranau Dian ku ya. Nyak ajak. Okey nyak tadi pesan ke bisik di keratai kepeningan kita Bin.
0: Okey terima kasih Yun. Tajapan nadai peningan bertelefon. Aku kongsi ke pesan ya ke bisik di Anjung agai Facebook YFM Sri Aman. Bulan pengrindu hari petunia ke sekali itu yang natai ke pesan minta lagu Maligai Pengrindu hari Igun Tony pesan itu dituju ngagai kita yang ngelala ya kelebih lagi ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan Kabar Melayan di Sebangkui Serikai Maniak Babrayang Jelani Inai Jiji di Sibu Jaya ngau semua yang ngelala jaku pesan selamat ujung minggu saya selalu ngagai kita ke bulan pengrindu. Nangkan kenyap pesan yang kedatai dari Lemuk Randi yang minta lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang bala pangannya yang kejauh sekali kenyap semak pihak megak ngegai semua peninga YFM Siti tu Jessica Itan, selamat berjalan ke pengawak. Muak ke ngalih hari tu agi bersebun tajak pendak balat gaya hari kami di bau di toko ya. Dalam awak tu minta tebah ke lagu penyayang undak lu ya dituju ngagai indai biak ya. Ianya Ina Jimbat kengintu hari pengada 78 tahun cerita. Ha. Selamat hari pengada muka ngagai ya. Pihak muka dituju yang ngagai peningal YFM. Harap kita lantang mendiang ke YFM ko Jessica Itan. Si Teto Jeffrey Jeff, hari betul kawah kucing, selamat ngalih hari, selamat berkonti, minta tebah ke lagu, berpangan antara menua, Ricky L dituju ngagai kaban-kaban yang kengelala di Facebook, peningal yang keningal ke radio, now station ngalih hari itu, pesan harap ke semua kita terperindah, mujur dalam semua pengawak, bisik mendak nuan live ko Jeffrey Jeff. Laban apian bisik pesan, apian bisik kangau di bola peninga. Tajapan pihak ngelaku ke lumur telefon 083-325436, 083-325436. Ngatai kedua bengkak pesan seberau berkongsi ke lagu Raymond Stubb. Selamat hari Minggu, selamat berjalan ke pengawak, mana hari kami dito. Ko ia minta main ke lagu hari lagu kena kumai kawal antara tua hari Floren High dituju ngegai semua yang ngelala pihak megak balap ninga kemudian ke radio. Lalu sitik tu megak pesan dari Abad Dom di Semunjan minta main ke lagu hari Igun Tony dituju ngegai semua yang ngelala Abad Dom tau ke Ibas Lebian. Jadi balap ninga sampai bisik ngelata ke kangau ngegai konti ngegai YFM Seri Aman. Kita terus berperindang mendiang ke lagu Siti Ari lagu yang kena pinta bala peningat tadi lagu kena kumbai Bungai Pinang Ricky Anderson ngalai.

0: lagu kini ko mai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Gaby, Sharon, pihak mega Brenda, engkau Hana. Uji sebut Siti Ari Bansa Buah, kena sebut Ricky. Bak, bo, lagunya tadi. Soalan Pinang. Pertama.
1: Buah Pinang.
0: Buah Pinang, nama ke? Mm-hmm. Bungai Pinang, ku tadi nak.
1: Kayak gak Pinang meh. Ngeman mah Pinang.
0: Nama ke? Duit teh dah. Pake, jom pake.
1: Sabar lah, sabar.
2: Nama ikut berarti.
0: Saya baik, kita lagi. Buah pinggan, enggak buah kemayau. Buah lah,
1: buah. Buah kemayau.
0: Kalau pakai buah pinggan.
1: Buah pinggan?
2: Nama buahnya.
1: Nama buah pinggan.
0: Buah kampung, Siti ada sebangsa di buah kampung. Kak bakal gamal buah. Tarap tau ke buah lumo aku kita tang ya nantu berbulu ke bensenya berguru tu ke ya ndak berbulu ya berguru tu ya ise ya
1: ke buah
0: lumo
1: kene kene benar ke buah kayu ke lumo ke
0: buah pedalai
2: ngap pedalai
1: agak kene kai macam lain
2: lain
0: macam lain je
1: ya ke macam lain je
3: tidak ngelala saya
0: tidak ngelala
1: macam lain dia. Tidak mau lah dia.
0: Buku lengok kita.
1: Kadang nanti ada nanti kamu simpan tu kita agak.
2: Lagi in the bank. Lagi in the bank ngelalai ya. Lagi in the bank. Tanya engkau apa agak gambar ke lagi?
0: Anak kau in the bank yang agak kripap ya cerita.
1: Ya kripap. Yang kripap. Nada ya yang kripap.
2: Dah pulai balas silap way.
1: Dah pulai.
2: Oke, terima kasih yang agak nuan Ben. Terus yang agak nuan Hana sedua ada bayi. Oke. Cawat memang ingat kangau.
1: Nuan kediri malah kena. Nuan kita kenal kenan.
2: Kita semua tahu.
1: Kita semua tahu.
2: Hal minyak.
1: Nuan masalah. Nuan masalah problem lah.
2: Nuan masalah problem.
1: Oh, lagi kau nak aku nambah kita tinggal lagi. Oh, lagi. Aduh, lagi antara sedua. Nuan mana lebih?
4: Oke. Okay, jadi ngagai kita ada ke ningat pesan tau terus ngagai kami di Mirin eh bakusung 85427053 kunanu baru kusung 85427053. Okay, jadi nguyang ngagai Facebook Mir FM atau okay jadi kita yang nguji sok ngon eh Gaby ngau Hana. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengari.
5: Ayo, selamat hari.
4: Ya, cale nah.
5: Cale.
2: Nemu dah. Nemu bayi.
4: Nyawa cale.
1: Nyawa cale tu tahu dengar. Jiran lah sepiaknya. So, celok ke mimet dulu ke radio. Ya.
5: Nemu bayi. Nemu dah buat ko.
4: Ni?
1: Ha? Ha? Tengah?
4: Lama tadi dah salah tengok ko.
5: Aau ya, makau betul.
4: Aau ya.
1: Aau ya, okay.
5: Ngaji kita nak pintu beje sama hari Minggu. Ngaji tidak balik kuliah dari anda. Ngaji senuyan, ngaji tak posipa, ngaji buni, ngaji sedia jus, ngaji nani. Ngaji tidak balik kuliah dari anda, ngaji sedia jauh, ngaji aku, ngaji anda balik kuliah senanjung lain, suai bini ya, puji anggo bini ya. Lagi kita nak pintu ke BJ? Main ke aku lagu ke BJ? Lagu cocok supaya ke pindah aku suka.
1: Lagu terperasa.
5: Lagu baik. Oleh mabu yang ya.
1: Lagu terperasa.
5: Ya mana ke BJ? Suka apa main ya suka?
4: Tahu.
5: Ya pasal lagi BJ.
4: Lagi DJ Hana nebak ke lagu terperasa ini.
5: Okey lah. Okay, bye.
4: Okay, terima kasih ya, Charlie. Nanti nasional Charlie dari sibuk na, Gaby.
2: Nak, aku nemu. Alam ni yang tarik.
1: Iya.
4: Lepas dia berjuang.
1: Asyik berjuang. Market, okay, berjuang gawat. Market tinggi dia, gawat dia.
4: Nah, kalau market tinggi, ba namanya sebenarnya market tinggi yang si company nya deh.
2: No, lemu mat jual lapo. Expert lah ni yang jual.
4: Nah, lemu mat Gaby.
2: Lepas ni ada telefon.
3: Oh, company daripada ya, Medini yang nyewa pada ya, Maya. Ya.
1: Oh, sebenarnya sebenarnya ko ya.
2: Lagi bujang ya. Lagi bujang ya.
3: Nggak aku nemu.
4: Nggak aku nemu.
2: Nggak.
4: Lamannya udah
2: banyak. Nggak aku nemu. Iya, iya, mati. Koleksi.
1: Mas Pai. Nggak lah, jadi koleksi. Tuh sehat ya, kau jadi koleksi.
0: Mama.
3: Koleksi. Maksud dari pintu. Pistol lagi.
4: Oke. Oke, jadi ya, terus jadi empat bisa tu. Jadi aku baca dulu nih pesan di Facebook Mi FM tu. Atori Manik madah ke selamat ngelari serta selamat ujung minggu. Pesan rindu tujuh ngagai balakaban ku di Selepin. Bakal sida racas bili, sida etis bili, pembegak sida indai jamba sebili. Tapi enggak tuai rumah Samin batu lima lambil tan di Nia tuai rumah jantan ngau ke bukai. Pemegak yang minta lagu tu lagu lama tu Hana yang minta lagu Terlanjur Sayo Kenuan hari temen
1: I say me
4: I say me tuju yang ngagai sidak tu rumah jantan nanganya labak ku. Okey, ke situ tu hari Rita Philip tumu ngirum pesan ngai ketinggal bas ku ya. Pesan hari minggu nuju madik ya Luli Kenayang pemegak Landu Ganing Joshua Jos Wela nyimpan ngau ke ngau Roslin ko ya, ngau semua peminat YFM. Jadinya pesan dari Rita Philip ke Siti tu hari Emiliana Sental madah ke selamat hari minggu ngagai semua DJ berkonti harap gerai selalu meri salam hujung minggu salam sayang semua minta nebah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Riho kena berinang semua ke Ninga Koya. Jadi ke situ tu Ari Maligai Kenyalang Madam Rose Ari Betong tu cukup ramai kami ada malam BSJ Koya. Tahniah ngeke semua menang semua steady magang yang madah ke di tu DJ aku moga minta nebah ke lagu Reza Riho lagu Kerapa Babas Mali DJ. Okey, terima kasih lah mudah nak tag diri ngeke SJ malam tadi. Udahnya ke Siti tu hari James Anyau madah ke selamat berjalan ke pengawak minta nebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena berlindang Rimpu pembaga kena berlindang Mary Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Sino Edi ngau kebukai ke bisik di Rinta ke ya di tok boleh bagi ngagai ke ngelala tuai ngau biak nama berita kita terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit tok ko ya. Okey jadinya sekedar pesan ke dibaca aku di Miri tok Gaby Ngohana jadi terus ngagai taras doai meh siapa aku dulu
2: jadi ngagai
1: jalan tipe ngeronan
2: ngagai bala peningah ke dekat telefon ngagai konti 082-258-634 tau ke 082-258-633 harus dibuka ngagai bala peningah kita bukan Ismina baku tau megak telefon ngagai Miri tau ke lima-lima ngelarai baru berapa bisa telefon eh
1: nak tahu
2: nak bukan nak tahu
4: balat gaya berkejap di limbang
2: lalu nyaga darah deh. Okey, kita nyawet kangau tu peningat kita hello hello
5: hello
2: ya siapa
1: hello.
2: Top
5: perut nak sadit nak
1: sadit
5: nak nama
2: nama berita
5: saya tu sadit
2: abi ya
4: abi ya
5: abi
2: nak ada kuok kami lima kuok tu nih
5: dah saya kungau meh kita gengai ngambil gaku
2: ya
1: muntas baru ke mana muka manua lah muntas giga
2: baru giga baru manua
1: muntas
2: lagi anak kami kami
5: kami maka kehilangan juang sianmu kedurnya
2: di ni
1: ya
5: meba mirinya udah ni ke kupis kia aku
2: ya
1: ya
2: mana mana jangan bapak aku giga ya
6: Nadai, aku menantukan.
1: Kenapa nak security dia?
6: Aku ni no giga.
2: Oh, eklaki ngai.
6: Okay, ngai nama lagi kang untia ya.
1: Oh, semen. Lawa ni je mana usaha kang untia.
4: Ini mana? Pernah betul saya. Kena tupi laku amat ya.
2: Oh, kau main nasi kan? Mana aku ni?
6: Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik,
2: baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik,
1: baik, baik, baik, baik,
2: baik, baik, baik,
6: baik, baik,
1: baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik,
2: baik, baik, baik, baik,
6: baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik,
1: nya kita
6: enggak baik gue ya
4: bila bila di sini
1: kayak gini
4: ini sandiet
6: masa Lukas siapa nama ya ketua ke ngaga lagu lama coba nya
0: lama ini sandiet mau ngerti orang
2: Ibian Ibian dikit
6: ukai ek ya ngaga ini kenamainya baik kesalu masan ya kemasalu masa lagu lama coba
0: apa
6: namanya ketuanya baru lah matiin lagi lagi udah nyamatiin deh wayangnya ketua laki ya
0: pesan deh Nesadet
6: woi
0: pesan deh
6: au kirim pesan tuh lagu depan yang kita lagi tujuh kaku lagi kita lima agak ino genutnya, lagana ngano ya mama kita kasih ya. Aku antai ku nemu kita ngano ya jangka maku kita
1: bisa. Apu,
2: apu dah sih. Mama lagi, dia
6: bagi ino genut tu. Kasih ya, ngano ngai ke genut gay lah.
1: Ya, ya, makin genut makin cikgu aw.
6: Nuh, agak kita lima, agak kita enam dia. Aw boleh lagi jimat, kami tu kan sama. Dah lapo, dah lapo. Oh, nanti di Miri, kemari kumpulan di Miri, mai perlu menemua. Lalu ngakai balam ada aku, dari Belengian, dari Putih Dito, tuai rumah Janggu, tuai rumah Selutan, tuai rumah Hamun, semua semua rumah-rumahnya meh.
1: Data oh, ada orang udah mukiah di mana?
6: Udah
1: semuanya mana udah menemukan dia?
6: Deklabit, ada tiga langkap semua kongura dia berjual ke perumahan semua. Andai tenggelamen, demiri, ya kesalui ibu-ibu nya, ada terjual. Ambil mana sahaja to?
1: Ambil ada pulai sih. Kau sih dapat. Ketika?
6: Kita enam lagi kan makai dabai, bisa dabai ku tadi nih, dabai ku deh ya, coba aja.
1: Ya.
6: Terima
1: kasih ya. Terima kasih ya.
2: Mang ini yang kita ingalin, nuan itu ini yang kita ingat pada baik.
1: Mana ya? Bisa ingat lagi, bisa ada pelajaran ya.
6: Bisa
1: ingat
6: perumahan, bisa ingat ada baik, bisa ingat hutan, bisa ingat temedaya. Bisa nyua boleh mau
2: punya mana aneh
6: pakai saya
1: jangan pesan terima sedikit
6: oke udah ya
1: selamat terima kasih
6: mulai bye
1: bye
4: ya
2: sedikit nyari kita yang uji ke nyawat ke kangal tau hello nada yang boleh nombornya cicai nombor nombor dari tau nada aku ngau kalau bunyi mah yang ngai gaknya. Nah, mau ngelihat kini lagi. Kakai pala peninggal.
1: Emang kita ketipun lagi Ibian tau. Tipu lagi Brindal tau.
2: Tipun aja.
1: Tipu kucian tau. Lagi kami do Iwan ya, kita akan telepon. Jadi nanti nemu nyawut kami do Iwan.
2: Nanti internet dekor ya. Oke, kita yang nyawut kangau tau au. Kita sebuat hello. Hello. Nama tu udah nak narai ngai ne. Kau narai kaknya narai
1: ngai. Betul tekan dia.
7: Hello.
1: Danen.
7: Hello.
2: Ya.
1: Halo.
7: Halo DJ enam sepintu.
2: Ya, siapa ngau beranau tu?
7: Minah jema Riku Siang tu.
1: Oh, Riku Siang ini tu Riku Siang tu. Saya Riku Siang tu.
7: Riku Siang waktu tiga di tu.
1: Oh.
2: Nama pengawal sana?
7: Benar dengan tanya radio tu.
2: Oh, narai ke betul kemarin?
7: Nada, aku ke Betawang.
2: Habis saya mendak pekit na.
7: Habis saya kan masang radio ni ngah. Habis saya aku.
2: Oh, pihak ne. Okay. Pesan, bye.
7: Aku minta lagu lah Ibu Mental lah dari Rusi M. Tuju ku DJ Lima Sepintu, DJ Badiak aku lah. Lima Sepintu, DJ Nancy, DJ Mal, DJ Hana, ngau DJ Barenda, ngau Yon.
1: Sikot lagi, Ibian lah dah. Ibian lah, Ibian, Ibian, lawang je Ibian ya.
7: Abang Ibian aku ibu dah. Ya gak saja gudang siga.
1: Nuh, sedih. Tangkung mana dia?
2: Gemau, ada Ibian gemau.
1: Sengau hidungnya.
7: Ya, dah agak kok tundai. Alba agak tuju aku mengakak aku ina jimbat. Menyadai aku can jimbat. Dapat hang din. Nyalaba anak-anak buah aku bakal jadi kaitan. Nens Veronica Nayan. Minas neng bini ngau indaya depan majaya din ngau ngagai kawan aku baka wai John, wai Susan, wai Anna semasa tu de kucing dito awak ke semua kita gerai-gerai lah sama-sama ngau semua DJ ke bertugas ya tu lah yang ada hari aku bye-bye.
1: Bye. Okay, bye. Terima kasih.
2: Nyak tadi ya peningat kita hari kucing. Anak lagi orang yang tanya telefon tu lagi nanti bisa nyawat ke kita sebuah
1: ya ini ngai kau dah
2: ngai tu anak
1: okey kau jadi aku macam 4 titik komen tak ke pesan notif bisa di rintai kepada peninggal kita itu terubah hari bulan pengrindu hari betul ni ya kaya sama kali hari di jahat nebah lagu maligai pengrindu hari igu yang ni lagi kaya keterubah pesan ujung minggu tu sulu wati ya kaya Mr. DS ngarap kaya jempat gerai lalu nuju ayah minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan kapan melayan di Sebangkuai Serike maniak di Brayang Jelani Indai Jiji di Sibujaya Wai Ayuatku kaya ini giman apa yang lajar lalu nuju Uncle Alexis David Biju apa yang dibeliin ke Bajas sama Stevie Selof yang di Jalan Ipot Kucing Mak Piyang di Selulak Betuang Grup Kaban Setia Alex Barau di Pentik Sekarang sama jam minggu rindu selalu thank you ke ya nya Siti ini Siti dah tu hari TikTok live kita 5 FM Kopi Peng Kopi Openg nama ya minta lagu Merampau dari Alex Wan DJ ke ya kau tu Amkam Madang kata rindu dengar lagu lama tu neh ke ya lagu ke CD tebah kita tadi ngau di FB ngambil di FB tai nyari Michael Johnny sama ngali hari DJ panas hari kami di Serian minta nuan nebah ke aku lagu Midang Belalai hari Alex Wan kena merindang Betty Veronica kayan ngau jatan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ke ya ngagai silat serumah abak rumah Palusian Sungai Bawan Kelawit pesan harap ke kita gerai semua terima kasih DJ ngoto dari Jessica Itan hai DJ Kiwat ke ya sama ngali hari serta sama berjalan ke pengamat bau jam minggu ti berbekat tu angat cerita bisik bersebun mimit gaya hari muat ngali hari tu di bau ke bawa seman lagu permintaan trust station tu minta tebah ke lagu cerita tua hari ni call dikenal merindang admin PWI serta peninggal peminat setia YFM Mbak Selampur Menua terima kasih ya DJ ke ya hanya di empat itik komen ke bisik dibaca aku lagi komen dan komen lain lagi kita macam baru aku buka deh ngoto kita merindang bila peninggal kita ngau lagu ke bisik di pinta ayak Charlie kita tarik lagu dari William Awi yang terperasa ngarap kita terperindang

0: nya tadi ngarap ke ayah Charlie kita begitu kaki keluar dia tadi
1: ingat ya utang kita ini
2: tagih ya
0: tagih madu minta nya ya lagu buka ge minta nya tadi jadi ge nya jaten angka bisik buka ge ini lagi bisi mayu ge urang tu merekomend itu tahun lagi kita di terapi kita
1: lagi nah aku ya lagi
0: lalu simpu aku dah 20 minit dah gitu kan aku simpu
3: ya simpu dia udah tau kita sebuat nyoka mupuk lawan dekat ngi kak linut dah tau ya
0: ah dah pai hujan baru amai hujan kami di Limbang. Betul hujan kami di Limbang itu.
3: Mujur hujan kutai. Okey.
0: Amal hujan.
3: Sama lima. Sama berbagi ke awak tu kita sama 5 minit siko jako.
0: 5 minit.
3: Ah 5 minit. Start hari tanya dulu berangkat hari Iben Ben.
4: Dulu Ben. Banyak kangau leh.
3: Kangau leh. Kak baca leh.
0: Temu sekali Ben.
4: Halo selamat malam hari.
5: Selamat hari.
4: Siapa tahu? Siapa tahu?
5: Hah? Iban.
4: Iban. Iban. Iban. Iban.
5: Mana?
4: Mana? Nadai ke nama tu buka gerasi di malam.
5: Ah, bisik.
4: Bisik nah. Okey. Terima kasih ya, bisik nyokong.
5: Iyalah.
4: Okey. Nama pesan Rinwati.
5: Pesan tu tujuh kenggai ndai biak ko bo mengoji tu dia. Mo beritahu ndai biak gerai ngan. Pesan danyak tujuh ku ngagai sida indai mban indai lugi indai cil indai wow nene ko pesan narap ke sida ya lantang dalam semua pengau nyajak
4: dia nyajak nanti tujuh ngagai sida empat ino-ino dalam asal itu
5: oh nyak ngagai kumang mentas balimbang
4: oh betul no
0: terima kasih ya
4: betul timbak betul timbak mana mana mana
0: Ini lagi kita. Anak ngayah kari, anak ngayah
4: kari. Makasih, Ban.
0: Lalu terus.
4: Okay. Meninggal kita hari bertuang tadi. Oh, bisa gitu. Siti dah. Halo, selamat ngalah hari.
0: Sawat, Ben.
4: Halo, siapa tak?
5: Halo.
4: Halo. Halo. Bisa, bisa. Siapa tak?
5: Julai tu.
4: Julai.
5: Bunduhnya jalan kau ini pelatang.
4: Julai ada bawah tu.
0: Ngetu tisi dulu Julai.
4: Oh, terus ke pesan. Nanti mana lain lah.
5: Ya. Tak tahu itu dua kau je kita nak pintu walau ngaji semua belum jadi aku di sebuah audien dah di sisi yang dia lah di balap bawah mengurah bahasa doang lupa tahu lah. Mau di tengah bawah mengkuai rumah ke sisi kutu kak nanti ke balap tetap di gudang agro. Aku nggak tahu kita main ke lagu sisi kuliah lagi.
4: Di gudang mana ya?
5: Main lagu teh orang tulis nak teman ingat.
4: Okay.
5: Nada di sana pesan tu dia, kita gerai macam meh jalan ngawak jauh mana ya, kita kita enam hitung penyak ya.
4: Julai, di nak ke berjakuk ngau ino darah. Nak tujuh.
0: Nggak, nak tujuh
4: dia. Ingat sudah lagi.
0: Si mem ya, di sini dia mem ya.
5: Halo tujuh ngau darah ino darah, biji biji dia enggak. Dia kebujang-bujang enggak.
4: Lebih lagi,
0: boleh? Oh,
5: nanti kita ya, bila boleh lah.
4: Terima kasih Julai.
5: Pak sama.
4: Okey. Nyak sudah penuh dia dari seramannya. Oh, Nen.
3: Ya. Terus simpul ke dia.
4: Selamat hari Minggu bertemu baru balap ningah. Agak kita ya ke dalam perjalanannya berjimat meh mai perangkap pengangkut. Harap keselamat datai ngagai ndore kedua tujuh kita. Oh, bye bye Ari Wife dan Sriaman.
3: Okey, nya tadi Iben kita terus ke Yon, Yon.
1: Okey, nanti aku ku maca dua pesan ba Facebook ngau dua pesan ba TikTok tu nen. Hari ini Nuan nama itu tadi minta Nuan mutar ke lagu Getan Nalan Ari Antonio ditujung ngagai sida anak ke dia ba kucing ko ya. Ngau ngalo ni tu tadi ni. Tuh, ini gue pusing-pusing tuh. Gue mau cari TikTok dulu. Nguji medak bak TikTok. Hari Wong Tek gue. Mana lagu pasang kita lemai tuh gue ya. Udahnya Ernest

0: pesan ba TikTok ngau Facebook men.
1: Apa nu Jakob okey. Jakob
0: pemandi. Okey jadi mari selamat ujung minggu agi semua munyi ko ibian tadi ngagai kita ke benung baik ke perangkap pengangkut lebih agi kru SCSJ ke engkanya benuang mulai ke diri hari betuang tok tadi ngiranya boleh kini boleh ke Miri kini boleh ke Kuching boleh ke Sibu boleh ke Mentulu ha doni ngau man ngarap ke semua selamat sangkai ngagendor ke dituju. Okey nen.
1: Okey terima kasih ngagenuan Yon kita terus kana ngagenuan nah.
2: Terima kasih nen. Maka aku sebenarnya aku nyimpul ke aku tekan macam pesan dekat fungsi ke menyuka aku tadi. Ianya pesta Bukit Mas kita di Liman tu dekatnya di 9 ngagai 11 bulan Oktober tu. Jadi 9 bulannya bisi paket Mr Bukit Mas orang isi atau ni 10 bulan paket ngintai 10 bulan paket karaoke atau nyanyian Piala Wali Kota 10 bulannya paket nyumai 11 bulan paket nyurak 9 ke 10 nya bisik megap ada tukar paket Tamiya tukar kereta kontrol Tamiya pian megap bisik dia tur ke Innowest paket Innowest begulai ngau community 11 bulan tarik kalat batak tali tiga penjuru tadi 11 bulan ya bisik dia tur ke berjual jualan ramah ngau bisik megap mandang ke pengawak kebukai ngau 11 bulan bisik dia tur ke megap International Fun Run kalau rindu Belanda rindu ati tadi. Jadi nyek ko tanya tadi aku macam duit ti pesan rindu ati sila itu terima kasih lebih lagi terima kasih ngagai sila ke buat TikTok live fam. Terima kasih ke bisi nyapa kita itu aku sim beri gift apa semua terima kasih Nur Azizah Maksu sila Camelia jadi itu Maksu bisi minta tambahkan lagu dari Mawat daya mintang ko ya kena merindang bala grup kaban apa ngosis ya ba stap yang jalai 27 hoyak sibu arab ke gerai belama ke ya ngau tu Camelia Silia semar minggu ngagai semua peninga YFM serta bala semua DJ ba konti terima kasih seluruhan merindang kami peninga YFM di minta DJ main sitik lagu dari Reza Reho ke sila ya kan kerapa babas mali kena berperindang sama lagunya oh DJ terima kasih ya. Jadi bakal selama hari aku kena aku nyimpu hari Limbang FM terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke diri pembaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati jadi nyajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendiau tucum nyingkum sampai di kalau nyadi ke tenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau nyajar kami hari kami Limbang FM
1: terima kasih nah kita terus ngagai menon B
3: nah okey jadi macam sedikit pesan tu hari Richa Uno madah ke selamat tengah hari koya mana gaya kami ditok di Jalai Simpang Simujan panas minta nebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai kena berinan rimpu kaban Facebook ngau bala petunggal nak tinggal mega kita DJ enam pintu pesan harap ke terperindang ko ya jadi ke Siti tu hari Michael David yang madah ke selamat hari Minggu DJ minta main lagu Nanggam Pengrindu hari Cikgu David ko ya outnya hari Michael jadi dua pesan ke pesan ke penudi hari aku mari terima kasih ngagai bala peringati udah nganjung pesan kita sebuat lebih lagi sidak ke telefon tadi ne ngau siapa tu tadi Charlie siko peningati cukup setia ti semampai dengan kita sebuat di Ninja Sarawak ngau tu meri awak selamat ujung minggu ngagai kita semua ngau kita sebuat berjimat mulai lagi
1: ya. Terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngemujul ke pengawak kita lebih lagi ngelak dengar ngelak ngari lalu ngarap ke semua kru kita ke pulai ri bertuang ke bisik ningat ke kita sebuat berjimat amat kelebih lagi beli leh ke ayam-ayam ke kami
3: tepi-tepi
1: kita udah menang okay, lalu pihak mereka mereka ngerti ngemawat siku hari pengelola program kita ke pergi cek utai ke uliah ya ke malam ingat kami ngemawat kami sebuat tau lalu pihak mereka mereka pengarah tinggal Monica Midi ke udah

0: jual amat malam tadi ke ngadu SCSJ ngarap ke udah tu elak mujo lebih mujo ke arinya ukai ngumai nak mujo malam tadi tang udah tu elak ngarap ke
1: besai ke
0: mayo ke sponsor au okey apa yang mak cuma kasih kai DJ U kita au lelengau menak mua DJ U kita bisa menak kemarin kita semua
2: ya bisa lepo-lepo
0: au tiga kemarin dia mengkai sian kemarin ya ngarap ke ketemu baru kita minggu bukai ngotok bala peningau udah tok lagi dia sem ipat dekat bulan kita bawa rentak ngali hari lalu 34 aja hari kami di Kuching kena ninggal ke konti tau ke nuka penuduk aku tok lagi udah tok lagi sem kita berperindah ngadu itik lagu laban sem kan dah bersedia dekat ngadu kediri mia di tok ngalagu hari ke pinta peningah kita utai orang lalu nangkan kenyak lagi kita lagu ke di baik sempama namanya ngibun sawak ya senak musapa ali sapanya bibi bun ke sawak okey balap tinggal mumpat dulu aku

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Segulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buup Ngukir Fashion Movie Adat Gau main asal Boleh menggadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan
1: Okey, bukan lagi kami bah YFM 34 serah nyawa untuk besar itu. Jadi ke besar itu kita bisa temui mega ke dekat bukan lagi kita. Besar itu bakal selama main bah 34 serah nyawa. Tiap ujung minggu kita dekat bisa temui di kangau ke kita. Okey, jadi ke besar itu ke dekat bukan lagi kita. Ianya siku hari orang ke bah dunia podcast atau ke podcaster. Kita ngelalu ke Will Ingai.
2: Ya, mari terima kasih ya kagai DJ Stephen Daniel
1: Daniel Stephen.
2: Ya, ya. Terima kasih kagai kita RTM megak aku dengan kagai datang kagai studio bagai kelemah itu.
1: Hari Blitz Studio.
2: Betul.
1: Saya kan lala saya kena nak bisiko berkenyalah bala peninggal ya. Serta orang kemendak tu apa Facebook ya. Itu.
2: Leban nama ingka ya saya kan lala leban kadang-kadang orang kemendak podcast tu sidak ya nak mendak gamal. Ningan nyawa aja pelabak aku dah.
1: Ya. Ah, ni sidak ya. Familiar nak saya ni ada ni.
2: Saya kalak ningan nyawa pelabak.
1: Kan. Atau keterubah Will di kangau ba radio.
2: Betul, keterubah kelimpah hari interview kerja atau interview kena ketanya orang.
1: Okay, kita berkelala dulu dengan Will. Kelimpah hari Will ingainya tadi kita suai mendak dua ikut orang yang kebab Blitz Studio nya, bab podcast kita nya. Sikut lagi nya siapa?
2: Okay, okay, kita berkelala, berkelala. Nama aku kebatan bendaria Mark Maxwell. And then tau ke bisa mengenai orang dengan aku Mark Will Dominic. Dominic ni nama apa aku. And then bab podcast tu aku kena nama Will Ingai. Eka selalu di pedak kita nya, mai orang nak nemu pelabak kau. Eka selalu di pedak sidanya ianya kami menyadik. Yang menyadik aku. Ya, yang menyadik aku ya Willy Paul lah. Kan kan okey atang sarito yang boleh ngebugulai ngaku aku laban ke bisi penanggul ngaji di datai. So aku mewakil ke kami dua ya. Datai ke sarito.
1: Kira wakil beli studio
2: macam. Ya, wakil beli studio.
1: Bekeni ke nama yang tahu Will gada.
2: Nak aku nemu tandang di gagak inai aku sama Will ngambil ke nanti ya ngangau nanti bakal keliak benar bermain semua mena mayuh nama kan ngau kinai Will ngau lu dua-dua man sayang engkanya pihak
1: kira artinya tadi bukan nama gagaknya nama
2: okay, nang Will sikit nama di kangau
1: okey asal tu seduai menyadik tu hari ni asal kebenarnya
2: okey kami dua itu asal menua Sibu ke nyemetek lagi ke berumah panjai hanya di Skuau
1: Skuau Sibu.
2: Ya, Skuau Sibu, Selangau ya. Selalu orang ingat Skuau bisa di Kenawit megak tang kami tu Skuau inya di Selangau.
1: Di Selangau
2: ya. Ya, batang uya empu Skuau. Orang lain tu nanya tu disebut ke orang Skuau, oh serumah kau ngalai ya. Kenya ya, sama menua ngau sida interesan ngalai tang ukai serumah. Ya.
1: Rumah anda sama
2: mana? Sama.
1: Ya. Skuau nya tadi udahnya tadi dia tu kira ke dia semak pasal nih.
2: Ya, dia tu dia di semak pasal. Ya, lebang ke selalu ke pulai rumah panjai, lebih banyak kena dapat kawan pulai rumah panjai lah.
1: Okey, kemanya kemana ya Blitz Studio tu ditumbuh ke serta siapa di nombor ke studio kita tu?
2: Blitz Studio tu, sebenarnya kita berengkah ngau aku ngelala ke pengawal podcast tu, aku berpun dari pengawal studio tu ianya ngambil orang, ngambil video orang semua ada. Jadi studio tu berpun dari berengkah di tahun 2021, 5 tahun lah saya kong, udah 5 tahun. Jadi ngambil orang, ngambil video orang kawin, mayu bisa ngaga video clip bala artis, ngaga mayu macam utai. Pasang ngambil ngau video, kami mereka bisa studio ke nangnya studio kedai ba Sibudin. So udah 5 tahun tu tadi. Bagi aku utai tu cukup lama. Cukup lama dah bab bidangnya kan uji utai kebukai.
1: Ya.
2: Ya, akan uji kita kebukai meda-meda nama tai training dia tu ianya podcast.
1: Mm-hmm.
2: Jadi studio tu ia ditubuh ke tau ke di digagak ukai-ukai kusiko, mai hora belakang aku, mai hora mendengung mai tu digagak kusiko. Nah, tu pengawak tu nan tu alah siko depan berguna ke perengkau, berguna ke duit pan ukai uliah di sawup siko lah. Mm-hmm. Dan kita nemu tai pengawak begitu ianya. Jadi pengawak tu di Bepun atau ke di Sukuang bala menyadai aku. Kami menyadai bisa empat iko, kami lelaki magang. So ke di pada apa podcast entar salah siko lah dinya bisa gitu iko. Kami empat lah yang ngerempuang lalu mujur ke semua pengawak tu nyentuk ke biar tu bisa podcast. Ya, baginya.
1: Okay, Will, mada tadi bisa ngambil namanya tadi orang kahwin, videographer atau ke jadi fotografer megak ne.
2: Ya.
1: Nama ke utai ke dengan gak Will Maya sebenarnya di podcast coba tu tadi jadi fotografer atau ke editor aja ke bukan ni?
2: Sebenarnya podcast tu ya kami aku lah aku berengkah gambar rekawin memang edit gambar rekawin ya biasa lah memang memang tipikal terkini orang jemput eh pengawak cukup fotografer atau ke videografer rekawin orang ke gambar orang agak video clip pernah aku bisa nyalah semua gambar editing semua dikerja aku siko.
1: Oh, ya. Oh, ya ke bukanya tadi. Bisa enggak nolong-nolong nah.
2: Ya ke bukanya tadi sidahnya di belakang. Bila aku saya aku nak leh lah sano. Aku kan ngejau tetau. Aku kan meli tetau. Tena leh aku kediri. Sidak ada tai. Mungkinnya kami made.
1: Oh, ya. Okey. Kena ke posisinya siko-siko.
2: Betul.
1: Semua yang bisa bisa peranan magang.
2: Betul, betul. Sidak bisa peranan.
1: Bas studio tu. Nama aku boleh milih ya. Nama Blitz Studio. B-L-I-T-Z.
2: Ya, mana yang tanya tu? Blitz tu kebatan benar yang nanti dikalih ke kami kan angkat ke nama ni yang akik kami ianya akik kami apai kepada inai aku apai kepada inai aku ianya Kilat nama ya.
1: Oh.
2: Subak ke dengkah ke Kilat Studio nak tu mana nanti iban nama
1: nak tanya ya. nak komersial
2: nak kutu komersial ya uliah ke pelabak aku tang kan nantu kat nyadi jadi dikalih ke ngagai bahasa rom putih ya. Bisa ke bahasa rom putih tu Kilat tetadai nantu ngam tu pulai ke dia tu nyadi ngagai Blitz tena nyangka bak tahun tu mayuh blitz selalu dipedak berpasal saya buat besar-besar tu nama bateri kalau mendam
1: saya kekal
2: ya blitz ya. Nama bateri tu yang nyak pun tadi nyak mayuh orang mendak dia bisa nyok bateri dia tu kurang ke tidak nyala tu salah satu ya marketing lah ya.
1: Oh.
2: Ya. Nah nemu siapa ngambil nama siapa ya kini cuy nama aku. Nadai lah.
1: Tentu Blitz tu kira ke komersial lah nama betul. Tu. Yang dia main dia sebut catchy ya, ke.
2: Betul.
1: Okey, nuan tak bisa gen udah ni buat tadi idea kang agak podcast dan tadi ni mendaftar ke trending ni tadi. Tang kebenar ya ni tadi. Nuan tu tadi dah mesti mendaftar podcast orang tahu ke hari ni kebenar ya pun penatai idea tahu ke runding agak podcast.
2: Wow, oh, runding agak podcast tu tadi laban tudah aku tahu ke dan minat meda YouTube selalu meda orang berjaku berandau semua. Berarti benda ya aku tau deh. Aku tau okay orang ke ayan bak mera. Kita tau medak bak aku media sosial memang aku jarang amat ngayan kemua laban nyalan tadi nak entu bisa. Engka nya nak entu bergamal, nak entu berani mata deh deh. Tang kak laban bunyi ku aku udah terlalu lama bak comfort zone tau ke zone selesa kurang pula jadi videographer fotografer tang nyam tadi ku nguji mencabar diri kak ayan kemua laban bak tahun 2026 tau zaman baru dia tau penatai pemisik kita nak boleh disangkal memang perlu ngayan kemua.
1: Ya, kita perlu ke expose
2: betul, dari
1: betul. Lebih lagi kita ke nyadi content creator.
2: Betul tuan. Laban uji di mana-mana bakal pengawal kita apa subak DJ ni bisa ngayan mua. Dan dia tahu semua DJ. Pasut mak yang. Ya, saya berkenyak lah salah satu contoh ya.
1: Dia tahu ambil contoh program tu dia tahu tadi dipandang ke bawah Facebook. Ngam-ngam boleh megak dengan apa radio.
2: Betul. Ya,
1: okey, tahun kemayanya tadi kemenar ya?
2: Podcast tu memang tahun tu. Ya,
1: tahun tu?
2: Ya, tahun
1: baru
2: tu.
1: Tahun tu.
2: Baru tahun tu bulan 2 kami berengkah. Untuk niusan orang pertama. orang pertama di Kangau.
1: Kati tahu Kangau untuk niusan. Sikit ngelala ya atau ke berkenai kena?
2: Nyala tadi laban aku madah aku tu ukai orang ke expose diri. Jadi aku tu ukai tu ngelala orang bala artis. Memang nak ngelala. Mayu ah kak nguji berkata eh, sebenarnya laban podcast tu subak kami kak ngereja ya aku kak ngereja ya bisa segmen sitek aja. Nanti kita mendapat podcast tu kami bisa podcast bisa dua itek segmen. Segmen nyusi cerita tu ngau nyusi berandau ngau selebriti. Keterubah ya, aku tu tadi nang kak ngemai pasal cerita tu aja. Laban minat cerita tu dah rindu dengar cerita tu and podcast pun selalu dipedak aku lebih lebih georas dari Semenanjung ke dipedak. Mayuh ngau cerita tu, minat ngau cerita tu begini. Dan tadi salah sikok menyadik aku tadi mada ngemai bala artis. Yang mada nanti ngemai bala artis laban kelimpah hari radio nadain dua bala artis kita di Sarawak untuk expose sidak ya.
1: Platform sidak
2: ya. Ya platform sidak ya untuk expose. Bakul engkau aku nak nemu lah minta ampun. Dan bagi aku engkau bisa engkau tapi beda mayu lah. So selit ke ngau bekenya artis ngau tanya. So cerita hantu benangi kak bala dirimpu sobat. Oh, sanung bisa cerita hantu dekat kamu datang ke dari bisa cerita hantu lah. Bisa ikut cerita hantu. Tanah kalau ayat gaman tu nak ngawak tu sejak bekerja. Dan balatis tu tadi nyak mempenangguh kami balatis tu tadi ngangau ke balatis. Lah benang lah balatis. Sampai dia tahu apa penangguhnya dia bisa laban pedih kat kontak balatis kita. Dan nyak tadi kami cukup nguji. Ngigak untuk ni usan salah seorang yang kami kontak. Cun untuk ni usan panjang. Nada memang ada yang lala untuk ni usan. Semua nada kelala.
1: Ini konten ya, buat Facebook?
2: Buat Facebook, ya, buat Facebook. Mayu lah, setakat tu artis ke di kangau kami sangat-sangat cukup memerik kerjasama ke mana lah.
1: Buat konten ke terubah kita ngau interniusannya, pasal karya yang berlagu atau ke berkeni ke?
2: Ya, pasal, ya lebih kepada keterubah kami akan nanya pasal karya yang berlagu, berkeni cara yang angkat ke diri, berkeni ya, ngulih ke nama ya. Utai berkenyak, laban utai berkenyak deh. Mayuh bala peninga atau ke bala pemedak kami ba YouTube atau ke dini media rama. Sidak ya seminat nemu artis tu belagu, artis tu famous. Tang sidak nak nemu cerita di belakang tabir seseorang artis tu tadi. So, nyak mengguna podcast tu tadi kami kat madah ke orang artis tu yang angkat dari berketuk. Laban nak semua artis yang sudah berdiri batas, yang sudah dikelala orang mayuh, nak semua sidak ada tai hari terus-terusnya dikenal bunyi ke kita ya. Terus nah sidak pun bisa kini ya up and down lah.
1: Turun naik ya.
2: Ya turun naik sidak dalam penghidup. Ya kak ditemu bala peninga mega.
1: Ya cerita pahit manis artis kita yang nyeri kepada kita
2: nyamai ya.
1: Mana yang bagian bayar ya mar.
2: Ya betul.
1: Tak kena mana yang belakangnya tadi
2: ada orang nemu.
1: Ada nemu orang kini kita yang biasa sidak ya. Target viewer kita antara umur hari itu ngaget itu tahu ke begini ke target kitanya.
2: Target viewer nanti mendapat statistik kita di by YouTube. Target viewer sebenarnya nembiak pertengahan umur lah 20 lebih ngaget 30 lebih abaknya. Nya target viewer ya kedirundiang kami itu orang yang oleh muka YouTube semua. Nyak kami target viewer sobat. Tang dia tu bila di pedak data dia nanti bakal berjalan semua deh. Kini ni ngah bila orang tua bala ibu bala ya. Oh sanok tu ke nusi cerita tu. Oh dia tu ke ngagak podcast tu. Bagaimana? Maksudnya tadi target viewer kami puji Tuhan berkembang. Okay yeah. Seminat baik ke di target kami ni tadi.
1: Aku melabak ke hari orang tua yang tadi ni. Laban kita buat TikTok bisik makan eh.
2: Betul tuan.
1: Ya ke di tetak-tetak atau ke kad-kad kita ni. Harinya orang tua ke benda kita ni tadi. Probak aku lah.
2: Aman. Dan laban orang tua dia tu pun kita nemu. Okay seminat orang biak aja ke makan telefon semua deh. Orang tua pun medak utai-utai berkenyak deh.
1: Ya. Nanti kita akan medak sedaya medak YouTube. Kalau bagi
2: dan
1: buat hitungnya. Lepas sedang ngai muda. Nada hari kamu muda tanya lah.
2: Aman.
1: Okay. Topik ini selalu nyadi ke konten kita. Tadi nama dia ke bisi pasal cerita hantu. Serta nanti artisnya tadi dunia pemerintah yang. Mungkin bisi topik bukai kini kelimpah hari nyak tadi.
2: Setakat tu nang dibagi ke ngau dua lah.
1: Dua segmennya
2: aja. Bisa orang request boleh kita ngau ke ahli sukan, boleh kita ngau ke siapa ne? Bakal contoh yang okay hari kami impu segmen. Bedau terundiang gak masa tu laban nyak yang kami target dulu. Laban viewer kami agak lebih minta utai nyak.
1: Ya. Kira marketnya buat dia lah.
2: Marketnya setakat tu agak dia dulu lah. Lagi sikut dua aja yang request, so kami hold dulu. Engkau ilak. Okey sikit akan agak kebukai.
1: Berapa ikut nak ke dia tu dah di kangau ngagai studio kita hanya ditemui?
2: Ke dia tu kami bisa lebih hari 32 episod, maksud arti ya tadi kami bisa 32 temuai lah. 32 temuai.
1: Mayuh diri
2: kan? Mayuh diri. Umah ya hari bulan 2, hari bulan 2 kami berengkeh. Aku ingat berapa hari bulan. Seminggu sikit bisa sikok sitik-sitik episod pansut.
1: Dalam siti namanya tadi, dalam sebulannya tadi, kira ke kita ngeluar ke 4 episod mungkin ya?
2: Betul, sebulan mesti bisa 4 episod.
1: Konsisten. Oh, ini aku buat ya nanti new datai 32
2: ni. Ya, setakat tu kami memang kak disiplinkan diri untuk konsisten utainya.
1: Ya, committed bah.
2: Betul.
1: Ngiga temuai.
2: Ya.
1: Siapa ke ngiga temuainya? Nampu tau ke kita sini bergempuang?
2: Bisa bergempuang, ya ngiga temuainya menjadi ku ketua ina. Yang nolong ngiga temuai, yang nolong dealing atau temuai, bakal ke temuai dari jauh dah. Bisa temuai kami dari jauh. Okay, semestinya temuai kami dari Sibu, ya bisa. Kadang-kadang ada dari Miri, dari Kunci, yang dari Bintulu. Lepas tidak ada dari jauh, kami pan kadang nyedia ke sidak Indodiau, mereka sidak ya,
1: token lah.
2: Token untuk untuk ngemudah ke sidak data ya dah.
1: Ya, aman ngelancar ke pengawal
2: podcast. Aban sidak perlu data, ngawati itu senang deh. Nggak berasa rugi ngelapang kari sidak data.
1: Ya. Okey, mungkin ke kita milih temuai buat podcastnya. Engka kita bisi bahawa mungkin ni kita empunya tadi buat grup kita nya.
2: Ya.
1: Atau ke kuno setuju gua itu. Bisa bukannya gini.
2: Bisa. Ya begitu. Untuk artis kami nak milih laban untuk artis memang bisa buat komen kami. Memang bisa buat komen udah kata sikot tu dekat kau. Oh nuluh kau kata artis tu. Kami kan ingat cerita artis tu. Kami hanya ambil nama giga ba Facebook sidak ya, Instagram sidak ya. Baru kami DM. DM kenyak lah tuan. Nyajak cara kami laban nak nemu artis deh laban kenyak nyampe boleh nemu artis. Tapi untuk cerita antu sobat pedih satu episod, dua episod, tiga episod. Pedih ngigak. Lepas orang nak lala kita. Kita berengkah. Tang dia tahu bila ada satu, dua, tiga episod kami, lepas kami ba YouTube yang kami dangkah nombor kami, nanti kita bisa cerita tu, kita boleh DM kami. So kami memang nerima mayu DM. Dalam sehari bisa, nak lah mayu bisa dua, tiga ikut yang akan DM. Jadi admin kami akan mada uleh uleh datang cerita tu. Tang kami minta nuan merit sinopsis cerita nuan dulu. Dah meraih sinopsis cerita, admin yang akan forward dalam grup, admin yang which is my menjadi aku lah, menjadi aku ketua yang forward ke grup, kami berbincang ceritanya okey ke tak. Dan tak okey kami letak tepi dulu, yang okey kami pansut baginya tuan.
1: Kira ke shortlister dulu lah.
2: Ya. Laban nyak lah tadi. Labau tai tok pan okey ngai ngau, labau tai tok pan makai bajet. Makai bajet contoh lah. Nuan bisik cerita antu. Nuan bisa cerita tu. Dan bila nuan datai cerita tu nuan berketuk aja. Dan untuk nuan tadi kami sudah nyedia ke mayu lah. Nyedia ke title, nyedia ke hotel nuan, nyedia ke token nuan. Dan lagi pulangan yang untuk viewer kami yang nak memuaskan,
1: nak berbaloi lah.
2: Jadi kami perlu shortlisted lah hotelnya. Okay milih nak letak tepi dulu. Maybe lah kami kan ngangau begini.
1: Ya, kira ke pilih priority ni bagi cerita ke mana yang tadi
2: atas dulu.
1: Ya, lawan kita pun ke viewer kita.
2: Betul,
1: yang tadi mayu. Lawannya ke kat survive ya, kita yang pun namanya podcast tadi ni. Okay, podcast di nyadi ke contoh kita buat konten podcast di keluar ke kita. Engkau bisa guide kini podcast bukai jadi ke nyame, jadi ke role model kita.
2: Bisa. Nanti di Sarawak aku nang nak disangkal ku nyebut tek tu ragala ninga kita kala meda siniatin yang pu podcast ya tuak tau. Ini adalah role model tapi aku nak nitiah yang pu topik lah laban. Topik ya topik berat bagi aku nya berat, aku nadai penemu bak yang pu topiknya, topik yang aku dapat mesai semua. Tang aku bak podcast ya aku belajar bekeni yang pu setting camera angle ya semua deh. Nya bagi aku ya role model aku. Untuk di Semenanjung, aku memang tidak selalu berada di Semenanjung. Untuk yang dikut aku oleh pada aku titih, ianya semang seram. Tekalah berada.
1: Ya kan.
2: Semang seram. Ianya adalah channel yang aku selalu pedak lah. Memang dia berkeni cara yang agak bermain kau cerita-cerita. Tapi berkeni.
1: Kita hanya tadi bakal lancar je ni. Bak podcastnya tadi. Tentu mesti penanggul. Dia saya ke kita.
2: Betul. Itu bakal lancar pada orang yang ternyamai daripada dia. Yang penanggul ya. Terubah penanggul ya. Senentang kau artis yang tadi.
1: Oh.
2: Tapi nak nemu lah aku ke artisnya. Kini kamu dah. Laban nama ya. Udah terbilang. Bila-bila aku nganggap kita tadi. DM tadi nak masuk ada tuan, nak masuk. Faham kami aku nak ngomong hati kita Sarawak. Artis kita sangat-sangat kak data yang DM nya kini ke mana tuan. Nyo kebaru mang aku tadi laban mayuh ora DM ya. Laban kami nadai kabel, nadai kaki kang igak sidak direk. Nyalah salah satu penangguh bilang ngangau ke artis tu tadi. Ukai ngumbai artis nak respon, sidak bisa respon te sidak medak. Tang te sidak nak medak nyak pedia kini kang igak sidak ya. Nyak salah satu penangguh untuk artis. Untuk cerita tu, penangguh ya dia tu kami pedia kak memuaskan hati orang ke medak.
1: Biwa.
2: Ya, laban aku rasa semua orang ke ngagak ke monten semua nyak memang masalah utama lah. Nak boleh memuaskan hati orang.
1: Nanti ceritanya cerita tu nak takut.
2: Begini. Sehal jarang orang nyebut nak takut tuan. Mereka selalu takut orang bulak. Bulak man cerita tu. Balat man tu. Nyak pernah gotang. Ikan nyebutnya pelabak aku bisa 10%, 20%. Lebih tang mayu lagi ya ke. Terima kasih lagi orang ke. Mampai nyukung. Tajak kadang-kadang dia ceritanya bagi sidak ya. Nak betul. Tapi sidak yang nganggap tok adalah entertainment. Bagi sidak
1: cerita. Bulak dah bulak cerita dudai.
2: Iya, cerita nak dudai. Tok adalah pemerindang. Ya, pemerindangnya jago ya. Kena merindang hati, kena mengisi masalah apa. Ngau tai bekenya. Nyak tekak kami sebenarnya. Kami nak madah cerita tok kita mesti percaya. Kita mesti titih nama tek koyak. Antu tu memang bisa ya. Ndak. Ndak. Nak mintanya cuma minta sidak ya. Harap kita terperindang. Harap ke konten kami tu ulih merek kita Oleh mengisi masalah pang lah.
1: Kita Arab dan Arabnya terpulai
2: kan? Terpulai ke kita.
1: Tempat Will pun ke jadi host nih, buat podcast kita ni tadi. Nanti orang nusi ceritanya, benar orang nusi ceritanya, bisik ke batin nuan tadi, bula itu. Bisik kalah ke kenya?
2: Bisik. Aku nak madah.
1: Ada madah siapa lah?
2: Laban guys, aku dah mayu. Aku nak takut nyebut tau guys, aku mayu. Bisik tang, nama hal aku. Nerus ke? Okay, begitu ya. Laban idea untuk agak segmen seram tu, ia hari aku tuan. Ia hari aku umpu. Aku kan madah yang balam nyadekku, aku kan agak pokas seram. Cerita tu, topikku aku paling kak cerita tu. Laban nama tuan. Engkau jaga aku tu renjan, yang minta ampun, kebatan benda yang aku nak harap ke antu.
1: Ya.
2: Begitu. Laban aku nak, engkau aku nak kalah medak, engkau aku nak kalah, puji Tuhan, nak kalah dikacau, tapi begitu. Jadi, aku agak pokas tu untuk aku kak medak sejauh ni antu tu bisa cerita sikot tu you know si beketau agama tu sikot tu no si beketau agama tu tang datai ba orang ke nusi tu tadi kalau balat Brunei deh amat tu kita amat ndak bekenya tang tanya tadi ngai nyadi ke de madah ge gesnya amat kan ngai nyadi labat dek perlu profesional dek perlu nyaga air muka ya dek perlu nyaga dek empu podcast ambil ya terus ongoing lah tadi labat cerita tu ngai nyun lagi nyun janji nyun jadi cerita belaya nyun berkelakar dua ada dia lagi tapi nyak terpulai ke viewer aku yang apa viewer aku yang akan menentukan cerita nyak berkeni aku hanya kami tu tadi aku nge-host hanya platform untuk jadi orang tengah antara pencerita orang tengah ngau peninggal
1: baginya ya. Ya kan jadi atau ke orang kerja tadi peninggal ngau orang viewer banyak tadi.
2: Betul. Kami tu hanya orang tengah aja.
1: Okey, komen negatif dari netizen. Bagi YouTube, bagi TikTok kini. Sekalan terima.
2: Banyak-banyaklah komen negatif tadi. Keterubah ya paling suah sama dia dengarnya ngumbai ceritanya bula. Menyi pada aku tadi ceritanya bula ke hamat kan nya adalah entertainment. Laban nama tu berguna ke entertainment pemerindang kita di menua Sarawak itu bagi aku nitya kesingkang orang dia tu dunia podcast orang dengar radio semua jarang orang muda TV.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jarang orang muda TV. Teori dalam kereta ndak dengar radio ya masih yang YouTube dengar podcast apa kena ada kita nanti berjalan jauh. Jadi kita nitya kesingkang orang lah nak kan lah kita ke terperap ngau
1: media lama nah.
2: Media lama kita.
1: Media traditional.
2: Ya, kita aku adalah orang salah seorang yang kak nguji utanya ngemai podcast tu lebih lagi dipedak, lebih lagi dikelala orang. Jadi aneh lah anggap utai tu kami kak mencapaikan kami kak ngatai ke cerita yang kami kak langsung kita percaya. No, aneh. Hmm. Aneh anggap begini. Anggap kami ngagak siti utai ti ulih dikenak kita didingar kita lebih main kita lepas. Begini.
1: Okay, ba kita ada di YouTube dan TikTok. Kelimpah hari YouTube dan TikTok.
2: FB
1: bisa.
2: Ba Facebook juga. Kami bisa ngepost.
1: Ni yang mayu lagi orang ke mana ne?
2: TikTok kan?
1: TikTok ne?
2: Dan TikTok nadai mere pulai.
1: Ah.
2: Nadai mere duit lah.
1: Oh.
2: Ba FB ya lebih lagi. Dan orang lebih lagi mendak TikTok. Laban nan mula nama hal. Laban nyak semina video ras scroll kenyak deh. Redog orang mendak ba TikTok.
1: Ni mayo game mari YouTube atau Facebook?
2: YouTube mayo game.
1: Lepas aku bisa muda bisa sisi konten lah konten TikTok dan sana aku. Ya ke podcast tu tadi. Okay, ba TikTok yang mayo ah. Ba TikTok yang mayo dan ya hari TikTok hari video pandainya. Arinya lah
2: narit tidak ikin. Betul tuan. Nya cukup penting, nya cukup penting. Laban bila kami udah ngagak video tu panjai sejam, nanti kami seminat terus engkeh ke YouTube. Nya adalah salah. Nya nak akan memberikan nama-nama. Nanti terus engkeh ke YouTube. Orang nadai orang kat terus ke YouTube ngigak podcast dan nadai. Jadi nya adalah kelebihan TikTok tu tadi. Walaupun yang nadai merek duit, yang dia narit orang hari TikTok narit orang. Nya mengcerita buat TikTok kepada kita. Tergantung nya mau bisa komen dia. Eh sanuk tu, nusi cerita nak hapus, nusi cerita nak hapus. Dan yang kebisa buat caption dia, kamu dah full video tekan link.
1: Ya, makanya. Anda buruk baca.
2: Ya, baca.
1: Okey, ni pengalaman ngasil ke siti-siti episode.
2: Siti-siti episode bakal contoh sari tau kami record kak ngeditnya cukup lama. Laban aku bedau bisa laban dia tu nanti ni tiada bisa ya sitet device yang yang uliah bakal tua untuk berjakok dah yang auto je kamera yang pindah kita jadi untuk ngeditnya aku ngedit secara manual setakat tu ngambil masa dalam 5 ke 6 hari perlu berumbannya maksimum 6 hari laban hari ketujuh akan dipost dah
1: ya
2: begini
1: software kita begini ke survei kena kamera kita ni kena kamera begini ke equipment semuanya
2: kamera kami memang invest kini ni berinvest memang kena kamera DSLR lah mirrorless untuk kamera kami bisa digitek untuk angle untuk mancak dengan gay host mancak dengan gay temuai kau mancak dengan gay seluruh studio so perlukan 3 itik kamera udahnya mic kami bisa 4-5 itik mic laban takut ke kadang-kadang guest pun temuai kami kadang yang lebih lagi orang akan dibaik jadi udahnya ngedit dia kami pun bisa software mega ianya Adobe Premiere utainya makai bagi aku start podcast tu sebab bakal aku rubah aku seminat bisa 2 itik kamera untuk ngambil orang ngambil video orang bisa 2 itik kamera tapi bila start podcast tu aku ngai lalang aku ngai ngagak utai ala kadar biar aku bedau start amat meh podcast aku complete barang aku dah cukup aku terpaksa ngeluar ke bajet dulu Malaysia tidak kira tiga-tiga untuk ya baru ya mana dia pedak dah kan mayu hingga
1: biasanya orang kini operate maya kita ke berandau ini atau ke kameranya segi pasang je
2: segi pasang tang akan bisa kru aku bisa dia tahu aku bisa 3-4 ikut kru sidak ya ialah yang akan nyaga kamera takut kamera kadang-kadang ia padam kadang-kadang ia jam
1: Bekerja kerana agak bekerja kini audio nak masuk atau nama kamera tu begitu nama kamera tu nak record kalau nyadi ke
2: kalau bisa cerita lah aku nak cerita bisa jika aku mampu temuai sebab aku mampu temuai nasi cerita tu temuai tu adalah salah satu temuai yang ke mayuh yang pu view by YouTube. Salah sitik kamera aku sebab mayanya jam. Tiba-tiba ia nak kalah problem berkenya, nak kalah bisa masalah berkenya. Lalu mutai lu padam, mimi lu padam, mimi lu padam. Lu temuanya berada di situ tu tuan. Ya lu mada bisa utai ngacau. Nyen utainya deh, kau yang mada utainya benda ngacau kamera.
1: Oh,
2: berkenya.
1: Amat jai, amat enggak jadi kamera.
2: Amat enggak jadi. Dia tadi berpening kami, kening kau deh kau. Neng kau, kau ka medak dulu lagi kau murau ya ngasuhan nak main lagi. Ya madah bisa enam minit benar bermain pak meranya, begini. Ya madah ya bisa mendaut tay lah. Lalu ya perlu angkat, ngadu ke kameranya, ngadu ke kameranya. Saya pegang wak dia, ngerja ke ngadu ke meranya macam yang muru
1: ritual,
2: bekerja ritual meh ya, ritual. Menyenyak tadi lah tuan. Lepas aku nak keterubahan apa caya. Tempi lah udah ngagaknya. Merah mana kan ada kau udah nyak. Begini. Udah nyak kan ada kau. Keterubahan aku memang nak caya. Aku dah madah kan. Untuk memang aku kita mudah podcastnya. Kita boleh mudah by episode-nya. Aku madah. Nak caya. Buktikan lagi aku. Ya buktikan.
1: Ya. Episode setiap ini ya.
2: Aku nak ingat episode berapa ya, Kelvin nama temuannya viral lama-lamat.
1: Untuknya bisa ayan ba podcast kita lah nya.
2: Bisa ayan ya, bisa disebut. Ya, aku nak off kamera bisa disebut and aku pun bisa mantai ke video yang agak ritualnya dia.
1: Okay.
2: Dia lebih mudah lagi tuan tadi mudah.
1: Okey.
2: Ya.
1: Kelimpah hari ke niat tadi. Take nama yang tadi pas ya ke mistake ni tadi nah. Take bukai tip madu dikingat episode bukai.
2: Ya, ni yang tadi tentang pemadu mistik sikok ni kan. Si tek dah episode artis dia nak akus.
1: Akus.
2: Akus mainnya ke akus and team. Ianya akus bisa apa pandai aku ngenai pandai. Mainnya akus kekupan keterubah muda akus ya sangat cukup merindang hati ya. Akus mainnya. Tiba-tiba benar yang duduk berketau deh. Duno yang duduk berketau. Ya nada berjakuk tuan. Laban ya engkau yang nak synchronize kau nama tadi kerandau. Tapi ya duduk aja. Semina duduk. Tapi mic sikit engkau bayar. Engkau bayar. Laban nemu ya sikit kan nyebut tadi spontan. Ya kau berjakuk berandau dengan aku tu tadi. Apa yang pandau, ini pandau. Benar kami ke berjakuk tadi. Tu buat lalu mak dah angkat. Mak ada sungkit dekat kaki siu. Sungkit dekat kaki siu. Tu berjakuk. Bau mas tokin kau tau. Udah masuk tu nak pandang. Udah masuk stokin. Kepau muka. Lalu buka stokin. Nanti kau ke belakang. Aku umat. Lepas banyak pokas kau lagi baru. Aku benar aku kena ketawa ke ni. Nanti aku ketawa lagi ke dikecam orang.
1: Ya. Kita nak nombor berkena ke
2: berkena aku kan react. Aku tak berkena ni. Ngai ke takut orang salah faham. Aku mereka ngemelik semua ni.
1: Ya.
2: Tengok-tengok dia bagi aku. Nanti aku nak ketawa. Nak nombor ke?
1: Amai.
2: Benar dia duduk di sofa. Benar duduk di sofa. Benar record semua. Lama-lama kaya ni lah layak dia. Lepas ni lah pengawal. Tak dosa duduk dia dugau. Ni lah layak. Ni pada patuh orang begini. Ni pada punggung. Tak angkat. Lu duduk ke hempur. Bak tau ya. Bak. Nungkan memanggai ke lengan. Tu lu duduk dia. Bagi aku. Ya lah pokas ke cukup. Ya. Nak boleh lupa aku. Ngau aku ya.
1: Okay. Perkara di jenaka. Kelimpah hari ke. Yang tadi. Kita buka itu tuan. Mayang kita. Ngerekod podcast.
2: Jenaka. Nah,
1: sikit akus tadi lah.
2: Nah, sikit akus lah. Bagi aku sikit akus. Bukannya bisa lah jenaka tu. Aku nak nantu ingat.
1: Temuai di pemadu pendias ditanya. Tanya kita selaka. Sangat selaka. Bisa kalau ngangau korang bukanya gini.
2: Bisa. Bisa. Kadang-kadang nanti berkira bisa cerita hantu situ dah. Di kangau kaku. Contohlah berkata tu beranau. Mula subah tu maya kami bedau start napis cerita. Okey, nak cerita tu cerita keterubah. Kami biasa ya bila kami ngau temuan cerita tu ya kami akan ngasuh ya. Tu si cerita keterubah. Ya pun lalu bercerita kami semina respon mimik sampai nembok ke cerita ya. Okeynya. Tapi si kau temuan itu tadi bila kami bercerita bila kami nusi cerita bila ya nusi cerita contohlah tuan. Aku ke jamban pukul 3 pagi. Datang aku buat jamban, ningat pintu ngetok. Lalu nangkat jajak. Ngantek kau, engkau yang ngantek kau nanya kini namanya dirinya. Nanya ke aku. Kening kau dirinya dah. Andai nangkat jajak cerita aku. Bukannya. Kini dah aku katiku dia. Utai udah record. Aduh, katiku dia. Mula-mula mereka cerita panjang cerita ya, mayu mereka.
1: Sinosis ya.
2: Yang mereka tajuk mainnya, yang mereka tajuk. Banyak cerita mereka tajuk. Oh, besok katiku dia lah, macam tajuk. Contoh, bakal cerita tadi. Oh, dikacau antau benung kemik tiga pagi. Ah, mungkin jauh. Best tau kau din. Okey lah, kakau. Sekali mungkin jauh. Ketuk pintu. Ada nyak deh. Ada yang nak jam eh. Ya. Ja. Aku pun, aduh. Jam lah banyak. Tanya ke pedih dia tanya. Nyak mau start berengkah hari nyak. Kami, admin kami akan berandau ngoya. Ia nusik cerita hari pun sampai ujung agak admin dulu. Tapi, tengah aku ngain emu.
1: Sebenarnya yang record.
2: Ya chat aja lah. Ya voice ke ngau adminnya, adminnya yang akan approve mada auto lihat. Aku ngai ngambil, aku ngai ingat ceritanya lagi ngai kemaya main lagi aku nak
1: spoiler. Spoiler dulu.
2: Lagi nanda reaction aku dah. Atau pasal admin yang kerja pengawalnya. Begini.
1: Bisa ya kenyata. Episode yang ketiga pagi dikacau entuh nyak keluar.
2: Bisa keluar.
1: Keluar.
2: Bisa keluar. Aku nak madah lah cerita yang penuh kayak banyak ngai kaya terasa hati.
1: Ya ya. Okay. Siapa orang yang dikingin amat datang dengan studio ngau record buat podcast kita?
2: Oh, biasa soalan tu. Untuk artis ikan dikingin amat ikan mayu amat dikangau korang, mayu amat dipinta orang tang aku memang nak uliah. Memang bagi aku nak uliah ngau kaya lepas aku dah nanya ya memang
1: eksklusif
2: lah. Eksklusif lah bagi ya pedih dikangau lepas yang kaya memang mayu penangguh mayu pengawal semua. Entah yang medak lah, entah yang medak ngaji kita ke medak. Atau tolong kita ambil video aku tu. Aku merayu ngaji ya, datanglah podcast. Please. Cuma siapa tuan? Dennis Lat.
1: Dennis Lat?
2: Dennis Lat.
1: Aku
2: dah kontak ke sobat yang memang ada. Memang dah nak uliah lah. Kan mesti penangguh dari pihak ya. Tapi aku minta mama ya datanglah mama you sama peminat dia. Sangat kat medak ya. Dia tu ya bagi aku ya YouTuber kita Sarawak yang mayu merik. Inspirasi ngagai-ngagai orang ke medak ya sangat-sangat yang kita empu medak kita kelala konten yang semua memang power Dennis lah aku kita ke medak tolong ah kangau okay, ya so dah tanya aku pujuk ya. Okey, cerita tu kami berunding kekak ngangau ke nak nemu siapa orang random tang kami ngiga orang yang bekerja dalam bidang otai bekenya ia bisa spesifik. Okay, ya kau tahu nama. Contoh lah, mana yang udah bisa kami ngangau, udah kalah ngangau mana? Contoh lah orang ke dribble bin jenazah, orang ke kerja penjara, orang ke nyaga bilik mayat. Aku tahu berkenya. Orang yang bisa title pekerjaan begulai ngau, aku tahu seram begitu. Nyak lah. Setakat kami berdua bisa.
1: Berdua bisa. Orang suka rela datai nih.
2: Berdua bisa. Bisa subak banyak suka rela. Ia adalah pegawai penjara. Yang ada hekat datai. Mayu cerita aku buat penjara. Yang ada ya bisa. Mayu dikacau. Dan mungkin kita penjara nu orang gantung tali gantung semua seorang kemati dia. Yang ada hekat datai. Tang udah diatur semua tarik. Tapi bila yang kak minta pelepasan nak lulus. Nak ngemudahnya nak ngemuntengnya lah pelabak aku leban pengawal perintah dah nak mudahnya ikan mansut ke statement ya
1: aman nanti nyemak ulih pan pelabak aku ya engka baru
2: dikawal lah tuan saya kuna
1: dikawal Siti nama taito oleh pansut taito oleh pansut
2: ya betul
1: dan Siti ya badu dah badu gawak pelabak aku engka ulih
2: lah engka lah dah pincin baru ulih
1: ya
2: umur ya dia tok pelabak aku 40 lebih ulih lah berapa tahun dah mainnya boleh ilak lah saya ku
1: Siti lagi ku selalu gemendak podcast kata namanya Zarul dah ia selalu ngambil cabin crew yang kau dah ambil. Ia kau lagi aktif ngaya.
2: Ngaya nak tahu dia, sikit tahu dia. Tahu dia masuk statement sudah.
1: Lepas sudah ia kira kau lagi buat servisnya. Angka kena kita yang tadi pedias kau ngiga orang. Mayu cerita berapa aku bakal polis polis kini.
2: Balanas.
1: Senado. Dan sudah ia yang tadi lagi berdalam servis. Pedias lah.
2: Pedias
1: lah. Sudah.
2: Kau lihat tentang mayu prosedur sudah.
1: Ya, mayu prosedur. Kau mayu kekangan dia nak lihat disebut.
2: Ya, mayu tanya tanya.
1: Bakal nanti non muda ke podcast iku artis Aris Melanjung yang baru dah pansut rejil ya mayu ngeluar ke statement buat dalam jilnya dia pun nerima kecaman
2: ya mayu anu orang pedak aku tang cerita best labangnya utai yang bagi bala peninggal semua hidup yang tidak nak akan mungkin nak akan mengalami tang tidak akan nemu nama terdalam dia nang tapi
1: kena ya okey dini no ngiga serta mendak podcast kita tu aku nemu tang minta no pun madah ke dini no ninga ya kini no mendak buat media sosial.
2: Untuk podcast kami ngagai ke udah ninga ngagai ke selalu mendak subak kita kita boleh mendak ba YouTube The Randau Bliss Podcast nyak satu-satu yang kami pun channel denya ba TikTok kami pan sama mega ada Randau Bliss Podcast nya kita boleh mendak klip kita kita ya ke kan kita ngai mendak kita ngai muka dulu ke ba YouTube laban panjai dan kita boleh mendak highlight aku dari gagak kami ba TikTok nya kita ada mendak highlight kita rasa best masuklah ke YouTube nah makanya cerita nandang tergantung nya ngai ke ngai jadi aku meredia penuh tepat ke mendak ba YouTube lagi dah makanya
1: teaser
2: ba FB kami nak ngena Randau Bliss Podcast laban kami sigi udah bisa page ya nya Bliss Studio so kami ngena Bliss Studionya tapi kami nak nukar nama laban aku pun agak berbisnes berdagang ke ngambau orang ngambau video semua ngai ke bisnes kunya tenggelam lah tadi agak-agak sama berjalan buat page yang sama Bliss Studio buat Facebook.
1: Okay, penemu pasal podcaster tau ke podcast kita Iban tau ke podcast Iban tu kira saingan wak lah podcast-podcast ke bukai berkini ke pengerembai podcast perdana dia tu
2: bagi aku kira tu bedau bisik pengerembai bedau kena ikan madana bisik dah kak berengkah dan bedau cukup untuk bersayang ngau orang-orang di Semenanjung jadi ikut dah bisik dia tau ikut dia pedak kita konsisten tau ke udah bisik kena ikan madana dah bisik nama lah dalam podcast tu ingat tarik bunyi kepada aku tarik tu waktu udahnya bisik sobat mega senayau nyeregok nama ya ya di baik Esna Lala ngau lagi cikgu aku nak minta ampun aku nak ingat nama nyak pun sangat manis sobat tang dia tu ya
1: nah slow down
2: nak masuk ke channel ke tang utai berkenyak lah bagi aku aram kita sama-sama agak podcast sama-sama ngangkat ke bagi boleh dikatakan industri podcast yang boleh ngangkat ke industri podcast dalam kita Sarawak itu lepas mayu-mayu kita nembiak Sarawak dia tu kita Gen Z dia tu memang berminat ngutai bagainya dia bisa megaban nembiak sekolah bayu Unimas dan silap kukus mendak sedang agak podcast ba outdoor semua ada keep it up mana yang tanya kita teruskan gigak topik base kangau ketemuai base semua tetok yang memerlukan masa memerlukan bajet nang awak kita slowly sama-sama angkat mengemai sama-sama awak ke mayuh dua platform awak ke mayuh platform tau kepalan no bala kita di Sarawak di tok ngisik masalah apa yang sida awak kita orang medak podcast kita tu di viral atau di kelala orang bukai tanya orang nak nemu bahasa kita tentang kita orang akan medak orang luar akan medak oh Sarawak pun bisa podcast apa kena.
1: Okay, personally atau ke non pun tadi podcast nama di kerindu ke non pun tu well
2: cerita tu memang rindu kau cerita
1: sikit tu ya sikit suai ada sembang seramnya tadi
2: ya sembang seram ayah memang sembang seram
1: ni apa idea yang tadi
2: data dari cerita tu tadi
1: ya. Okay, coming soon oleh madah kini ya ke dekat keluar bah podcast kita.
2: Coming soon kami dekat mansut ke cerita hantu. Ini memang mayu ngau cerita hantu lah. Kami lebih kepada cerita hantu bunyi kepada aku tadi artis tu. Pedia dia giga akan bisik lah kami akan giga yang bisik artis yang akan bisik pansut yang udah record. Ianya kami bisik peminat nuan Florence Law. So udah bisik ngau Mr. Renjan ianya menua. Ya, ianya adalah artis yang udah bisik yang akan confirm kita antilah episod ya. Udahnya untuk cerita hantu tu memang mayu amat. Aku sebenarnya nanti nak nanya tadi siapa guest yang paling kak di kangau aku ianya. Aku kan nyebut nama ya, dan aku ngai masuk dulu nya surprise. Kalau banyak sangat mayu recommend, aku pun sangat-sangat kak bertemu ngoya. Ya kita perlu ngantai. Aku ngai madah dito, kita perlu ngantai buat channel aku. Aku kan agak eksklusif untuk ya. Laban ngelamat tu podcast temuai datang yang ke kami podcast nusi cerita. Dan untuk temuai tu laban kami amat keran ke ya. Keran kat mendemu pengawak ya. Bala guest pun bala viewer pun mayuh komen nama ya. Dan untuk ya yang boleh datai, kami perlu ada gaya. Kita akan nemu ya siapa. Nanti tak episode akan datai ya. Sigi bisa
1: confirm bisa.
2: Eksklusif. Ya udah deal ngoi ya. Ngarap ke mujur lah.
1: Ya, ngarap ke lancar lah. Yeah. Pengawak kita nge-record ni lah.
2: Ya.
1: Yeah. Okay, jakob ke penudi. Ngagai kamadah peningap. Viewer lah, viewer ya kan semampai nyokong kita, semampai view kita buat media sosial.
2: Oh, okay. Jakob ke penuh di sebedang agak viewer, kami terima kasih yang agak RTM kau dah hangau, pihak megang. Terima kasih yang agak balam nyadik aku, kemeruan support aku. Terima kasih yang agak kami sebilik, kau bini aku, semampai nyokong pengawak aku cari subak sampai dia tok. Pihak megang dengan agak Bala pemedak punya korang kesemampai subscribe, semampai medak kami. Terima kasih mayu-mayu tajak kita percaya ke tidak percaya ke cerita rindu atau ke tidak rindu tentang kita still agak medak. Terima kasih Mayu-Mayu nanti nadai kita, kami tidak akan ulih terus ke pengawal atau dia tahu kami bisa 11,000 subscriber, 12,000 subscriber, maksudnya 12,000 ikut kita di Sarawak. Medak pengawal

0: Dan kita nak subscribe, tolonglah subscribe.
1: Ya. Ya. Anda buruk subscribe.
0: Anda suruh, tekan je. Nadai bayar. Tolonglah subscribe.
1: Ya. Okay, terima kasih, Will.
0: Terima kasih, tuan.
1: Boleh limpang agai konti YFM ke Skeletop kunci ke cerita podcast kita. Aku menaya lama ke aku dah kangen kau kita tentang baru untuk bisi peluang berkunci ke berkini ke dunia podcast kita buat radio. Okay, dekat tu aja 34 Serah Nyawa kita untuk sehari tu.
2: Segulai sejalai gaw YFM ba program 34 Serah Nyawa. Nitiang hari 6 gaw hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Lemban

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

tanah berenyang tenda lagu ke di Tengkebang Jesri Cabung Amitius Mambang kemucur bergelar champion ACSJ ke 9 malam tadi ya. Meri pengagati ngagai raban tanah berenyang pen. Okey, datai pak jam kedua rentak ngali hari di YPM. Lagi terus pukul lain waktu Sam nyentuh ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu BC Jaku Gerah Ari Battalion 23 Raban Gerakan Am Polis Diraja Malaysia kalau madah ke BC Pengawal Belati Nimba ba lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman inya sarito ngamaga pegila ya hari pukul 7 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayu lebih lagi kita ke diau anda jauh hari palanto ngambil ke berjimat ya lebih lagi kita akan ke BC semak ngagai lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Kayaknya tadi jago gerah berkawal ngau pengawal berlatih nimbak ke diatur ya bak lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Jadi lagi terus merindang kita ke ngali hari itu peningan. Merindang kita ngau lagu hari Heli pelakon.

0: Nyemak kita udah bado makai bando palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tu semua pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.
1: Aih, dini nolpen ku tadi. Tadi entah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
4: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiai nadai ditu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensiai nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.
5: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

kepada semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu

bintang hari Mawar dan Meri pengagati ya ngau lagu ke di tengkebang Maxwell Franklin saran ke boleh lumur dua ACSJ ke 9 malam tadi lalu Mawar mega inya siku hari finalis ke Madu Mayu terima anugerah bakal finalis ke pemadu popular persembahan terbaik ngau mega lagu ACSJ ke pemadu popular. Okay, jerki tau ketua ya ke tahun tu. Jadi terima kasih maka agak ya mansia mayu ya semua kita ke ulih ngatai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang malam tadi. Penuh dewan nyentuk ke luar lalu pihak maka kita kuliah meda live hari Facebook YFM ngau maka hari YouTube kalai ba Facebook view mangkai 21k jadi terima kasih mereka sokong kita ngau program anugerah carta siapa juara edisi ke 9 ke diatur malam tadi ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPIS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak kenyadi sepenglama 12 jam berengkah pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kalau madah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat bah sekedar kanendor di Kuching, Serian, Semarahan, di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngamaka, Limbang. Lalu malam tu lagi di pelabak ke Deka Ujan, bah sekedar kanendor di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Miri, Ngamaka, Limbang. Lalu Tasik Bergelumpang. Adap ke barat Sarawak hari 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam ngau Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Siti Hawa binti Ismail pemesai RUPIS Meteorologi Loji Sarawak ya, baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak ke dekat nyari dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya nyentuk ke tumu pagi pergi. Ok terus merindang kita buat jam kedua rentak ngali hari merindang kita ngal lagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu.

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerip katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu ia letak cita-cita ya, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2:15 petang dan disambut Putra Mahkota berangkat Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurub. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekor kaca, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Ikuin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sama dengan ke YFM, kita bergelar baru bergaleri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergaleri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulaan luar dari ketir. Udahnya Berangka Jarup, Bisi Ungkup Diri, Angie Ross, lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit, lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat dengan lagu bukai. Sekali itu dengan keempat lagu tu dulu.

Lagi bukan lagu kami Bawa FM. Kami ke sekali tu mai kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali tu sempama ni pun sawak lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya bisi Felicia V Mega nyuman ke telih Ba Ati. Ya dia je bisi mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel ngamat

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke penudi dari Reza Rehol, Kerapa Babas Mali. Lama dah lagu, lama dah penyanyi itu dah keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita dekat dengan ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak tu gather way kita ke minggu tu.

0: sekolah sejalan.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Sadar lemai. YFM.

temu baru kita ba YFM ke Skreto Basing Mansa dan Lemai. Sada Lemai kita ke Seritu 14.10.2026. Aku Daniel Stephen, Simon Sada Lemai kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 malam terlegi. Okey, Seritu hari Minggu, bisa lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai itu lagi hari Minggu untuk kita dengar ke lagu-lagu rohani. Sementara kita dengar ke program Lalu Penghidup udah itu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan dati baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil Saint Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita lambar 32 ngau 33. Lambar 32 ngau 33. Nyalai dia tu kemaca gentra Injil tu. Dengo kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tebisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu dia numbak siti lubang dong dia pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya dia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu dia pun tinggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngari sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala uluan ia, maluk siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, begok ngagok sidak bakal tinggal sidak ti dulu. Ke penudih benar yang irum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sidak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ya ngau sidak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sidak tijaitnya, piak kasawak sidak. Udahnya lu nyua kebunnya ngarai orang bukai di dekat merik hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus jakuk ngosidak. Kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih agak berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu. Nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagai orang bukai di dekat berbuah mana. Ya telah buah ningang batu tu dekat redak. Lalu nanti batu tu lah buah ningang sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi ningang jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Dan sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke wampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak ke suah di kerja di Palestine, maya ramau, Jesus nusui sempama tu. Orang tibampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sidak ti nyua, nak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tang mayar ngenak buah anggur, tu dah diketau, nitih ke penyampau, tu bersetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngirung ke bala seruan ya, awak kengumpul untung ya. Tan bala penyuanya lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudih benar tuanya ngirum ke anak yang pu.
Lalu anak ya tu pan debunuh pala penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, degal udah bunuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suar ngakai orang bukai. Menjadi nama patang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesayah. Tidak semayalah talah. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah ngesal ke penyalah dari gagak sedak serta lalu ngasi kalah talak. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balora judah siti agi peluang nerima setengah ngasi ke ia. Nyalai jatuh kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bansau rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia tibmilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tibguna kena mansut ke buah tak tahu ke hasil. Tang tuan ditu bisik megak berbeda area lah talo. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu alah talo nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak mega yang tidak kalau ninggal ke kita. Bala kebun tinyuanya ianya bala tuai pengharap rejudah. Bala ulun ngeseruan tau dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah tala. Awak kenangkan bala tuai rejudah pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang caya pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 ngau 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai penyadi raban eklesia serta mega nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Taala. Ba ayat 6 Jesus madah ke pasal yempu ti amat anak Allah Taala. Lebah ya ti nyebut pasal anak tuan kebun anggur ti dikesayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid dia tetap apa yang merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia yang mesayah. Tang bala rajudah mayanyok menyok, ngerudi yang mesayah tu, penyuruh Allah Taala. Lalu ukai anak Allah Taala. Jesus megak nyemok ke derimpu ayat 10 ngangkai batu pemuan. Batu pemuan. Kai dikumbai ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai dekat Jesus itu ianya menyitu. Aku dekat dibunuh. Lalu pengawal aku bako kepuntan. Lalu aku bako batu tinadai gunung. Tang kebenar, aku dekat dikenak lah tala nyelamat mensia hari aku ti mati. Lalu danya dekat diangkat kedok baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua lah tala. Kita Kristian menjadi pan suah bako reti batunya. Nadai guna buat mata dunia. Tang berga setelah diguna oleh Allah Taala. Bala tuai rajudah ukai orang tibeli. Nyalai sedak merti ke sempama ke ditusui Jesus tu ndang mangki sedak. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedak berubah hati. Talo ngasuh sedak balat lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besai gi peluang nuan diberi Allah Taala, besai gi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Taala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawa Allah Taala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawal Allah Taala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawal.
Lalu lebih lagi, saya patut bagi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngosidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sedak, udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita dia bertanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita ngenak pemisi kita ngenak jam kita ngau Injil Allah Ta'ala kuda dia suhaya dikerbai ke kita semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi hakim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kena nitiah teka melanggar pesan yang. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngok kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita berga setelah dikesayau kalah talau magang. Menyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nada guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah desa puntan. Laban balor jodah ndak ngereja tugas sida. Nyak kebuah lah talau milih kita bangsa bukai. Awak kerja pengawak tindak kerja balau rajudah. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak memuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia uliah milih rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu itu lengkap kaku nak itu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh serta lup sampi aku agailah tala tip tarong wapai kita kena sampi ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke 18 Allah Ta'ala timandu berkuasa timruan belama tambah kebuk kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuto pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak dia tu ledatai belum-belum ya. Amin. Yalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih agik berminggu di dekat datai. Bapak aku.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngotiun Maxwell Franklin Sarai. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: kita ke bisima.live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Aku Ayu Sri Jabu, dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu baca atas penjuara, aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke Terubah. Pesan dari polis anak dulah, jadi pesan madah ke apa ya? Dulah anak nyadang, udah nadai kena tinggal bulan 10-2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, Barumah Amelia Natasa, Sungai Bijat Ai di Tanjung Bijat Lingga. Jadi ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Kubur Abah Bukit Munggu kena Rindua 6 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Tanjung Kiming, Ngau Menyadiknya di Miri, Ida di Sungai Pinang, kawan belayan di Lacau, Pelanjang Ngau Jungkung serta semua kawan belayan Kebukai Ting Lala, ni yang duleh anak nyadeng. Penerang ke Siliak oleh telefon ngagai salih anak duleh 014-683-7720. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke duleh anak nyadeng udan adai kena 3 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, Barumah Amelia Natasa, Sungai Bijat Air, Tanjung Bijat Lingga kena 5 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megak Ari Aries anak tanah. Jadi pesan mada ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, Berumah Layang, Nangga 3, Ulu Layar Betung kena hari 2, 6 bulan 10. Lalu dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke semua pemakai, kembali rumah pemakai Rabat, ngau kawan belayan ke Bukai, baka semua kawan belayan di Batan Layar, Batan Spek, Batan Tabai, Batan Julau, ngau kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Aris anak tanah tidak akan mu penerang ke Siliak 013-362-9618. Nando isi berita pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10, lalu dekat di Senggai, Barumah Layang, Nangga 3, Ulu Layar Betung kena hari 2, 6 bulan 10 2026. Ni yang dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Matthew Sintan anak Pengulu Bili. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Buang tau ke laki Selia anak Matthew Sintan. Udah nadai kena 3 bulan 10, lalu dekat di Senggai, Barumah Sati anak Bansa, tubuh Igo tubuh Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Artinya ni yang tu dekat di Senggai Pegila 5 bulan 10 2026. Lalu penerang ke Siliak telefon ngagai Siliak anak Matthew 013-52-02-730. Nandu isi berita nyeri pesan tu madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu dekat di Senggai, Barumah Sati anak Bansa Igu tubuh Tamin. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 6 bulan 10, lalu dekat di Senggai 5 bulan 10 2026. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan pemati, pesan dari Lembang anak Muas. Jadi pesan madah ke Jading anak Kunjan, Jading anak Kunjan tau ke Akik Kudang. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026, bahas pita sibu. Lalu niang di Senggai malam tu ngau mega pegila 5 bulan 10 2026. Barumah Munan, Bukit Ambun, Mubuak Ulu, Sungai Penipah, Selangau Muka. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Ulu Muka, Batan Selangau, Nangatamin, Jalai Muka, ngau semua kaban melayan ke bukai. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke jading anak kunjan. Jading anak kunjan tau ke aki kudang. Udah nadai ke 4 hari bulan 10 lalu dekat di Senggai. Ba rumah munan Bukit Ambun mubuk ulu Sungai Penipah Jalai Selangau Muka. Lalu niang dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 10 2026 serta dekat dikubur kena 6 hari bulan 10 2026. Telepon ngagi lembang anak muas nanti kita dekat nemu penerang ke Siliak 011-1473-0348. Ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke bak YFM. Lalu ngujing ingat muka pesan ke bukai ya ke bisa diterima kami bak YFM tu jadi pesan ke sekali tu pesan atas ulit. Jadi pesan atas ulit ngau ngam intabalu serta ngan nyurgang ke pendam ari nulai anak gadah pesan madah ke ngetas ulit niang julan anak bunya serta ngam intabalu lalu ditangkan ke ngau pengawak berantu serta nganjung regang ke pendam kena 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru mem apeng nanga seranggir ulu anap tatau. Pesan ditujung ngagai kabar belayan di muput kibak muput kanan ulu anap ili anap sebemban selitut merudik beram kabar belayan di miri sibo bintulu Brunei ngau kabar belayan ke bukai. Okey, udah tu lagi nampung baru macam pesan kita ke bukai terus kena tanya ke pesan by email ngau WhatsApp kami

Lagu Ari Stella Philip, Mulut Ketawa Hati Marinsa, pukul 7 lemai tu lagi kita pula dekat hingga ke Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya Wendy pula ke Dundee.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
1: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 27 musim selamat tahun 4/10 tahun 2026 aku pada kibin dari Dasi Semiri ngulu kegawai misa lama itu. Manja yang kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Muatik ke ngasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngagai kita menyedi aku laban aku dah pala dosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai dipatut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku tibalat udu nyak kebuah aku minta Maria diberkat meruan bungas. Semua mereka ngau orang santai, lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu lumai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemulia ke nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan. Ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. Oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami. Nuan dudu abas pia kanan apai kasih ke kami. Laban nuan ajak sikuti kudus. Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi Yesus Kristus Ngau Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa murah hidup di dalam pementas nuan ngelui bahasa serta pengingin sidat terminta ngagai nuan lilih ke pengasih nuan ngagai kami ngambil ngampun pengasih hati tenangi ke nuan lalu sambut meh semayang kami tis minak ditemu nuan aja dengan jisa Kristus Tuhan kami anak nuan tidur lalu merintah ngonwan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 5 ayat 1 ngagai 7. Pendiang ke aku, lebuh aku berpantun ngenak lagu tu. Lagu pasal pangan aku ngau kebun anggur ya. Pangan aku bisik sebidang kebun anggur bak munggu ti udu amik. Ia nyangku tanah lalu muai semua batu ari tanahnya. Ia nanam anggur ti pemaduk maneh. Ia ngagak sitik menara kena nyaga kebunnya. Numbek sitik lubang alai mitan buah anggur. Ia ngantik buah anggur nyak mansau. Tang semua buah anggurnya masa mageng. Nyak alai pangan aku nyak lalu bercakap. Awak ke kita kediau di Jerusalem, ngau di menua Judah, ngakim antara aku, ngau kebun anggur aku. Kati aku nadai udah ngereja segedak utai berkebun tu. Nama kebuah, kebun tu mansutka buah anggur tik masam, lalu ndak mansutka buah tik mana, tik di adang aku. Tu utai tik dekat dikerja aku, ngagai kebun anggur aku tu. Aku dekat muai pagar tik ngelingi kebun tu. Lalu ngeruntuh ke dinding tik dikena nyagaya. Lalu nejuk ke jelu babas ngulam lalu ngelunjak ia. Aku dekat nejuk ke kebun tu tumbuh rumput. Aku ngai nyarau batang anggur tau ke nyangku tanah. Tang aku dekat nejuk kaya di lamun madang dure. Aku dekat nagang muari mai ai hujan ngagai ya. Israel nyak meh kebun anggur Tuhan ti pemadu berkuasa. Urang judeh nyak meh batang anggur ti ditanam ia. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti mana. Tang sida berbunuh ka urang. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti ngena. Tang sida merinsak ka urang. Lalu urang nyak nyabak minta atur ti lurus. Cakup Tuhan.
3: Terima kasih kala tala.
2: Mazmur antara Saud Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nuan mai batang anggur pansut ari menua Icip. Nuan muru semua bangsa bukai. Lalu nanam batang anggurnya bak menua sida. Ia nyuntai ka dan ia ngagai tasik tengah nyentuk ngagai sungai Eufrates.
3: Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
2: Nama kebuah nuan ngeruntuh ka pagal ti ngelingi ia. Dia tu semua orang kemansa ulih ngencuri buah ia. Babi utan ngelunjak ia. Lalu jelu babas makai buah ia.
3: Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
2: Kuyang kadiri ngagai kami. O Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa. Tili aris rega ngagai kami di baruh dito. Datai lalu selamat ke batang anggur ti udah ditanam nuan. Batang anggur ti muda tu ti udah diasuh nuan kering.
3: Israel nyameh kebun anggur Tuhan.
2: Kami enggai age ninggalkan nuan. Hidup ke kami lalu kami dekat muci nuan. Baik kami pulai baru. O Tuhan Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa. Ayan ke pengasih nuan ke kami. Ngambik ke kami di hidup ke.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
4: Baca kedua. Baca dari surat Santai Po ngagai orang di Filipi bagi 4 ayat 6 ngagai 9. Ana irau ke utai. Dan dalam semua utai, bantai ke semua peminta kita ngagai Allah Ta'ala ngena sampi. Sampi peminta ngau sampi terima kasih. Lalu pemain Allah Ta'ala tinggalui peragam mensia dekat nyaga hati ngau rundiang kita dalam Jesus Kristus. Ke penghujung ya, menyadik perundiang ka utai ti benar. Ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Kerja semua utai itu sudah dipelajar, sudah diterima, sudah didinga, sudah dipedak kita kerja aku. Lalu Allah Ta'ala ti meri pemai dekat meruan ngau kita. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus nitik ke Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 43.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Jesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru, pendiang kejaku sempama siti tu. Orang siku bisi sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur batanahnya, niri ke pagar ngelingik kebunnya, numbat lubang, alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, ia ngasuh bala ulun ia mansang ngagai orang ke nyua kebun anggurnya, dekat ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya maluk siku, munuah siku, lalu nukuk siku, tibukai, ngenak batu. Uranya lalu ngasuh mayu hagi ulun ya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak baka tu dah, dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya ia ngasuh anak lelaki yang pu, ku ya sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Terlebih bala orang ke nyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai. Sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tu orang kebun pu waris. Haram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya. Muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebuh orang kebun pu kebun anggurnya ada tai. Nama utai terdekat dikerja ya ngagi orang ke nyua kebun anggurnya. Disawut sidak. Ia dekat munuh orang kejaiknya, lalu ngasuh orang bukai nyua kebunnya. Ya, ianya orang kedekat meria buah lebuah maya ngetau. Ku Jesus berjaku ngau sidak. Kati kita nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tukar rumah nyadi batu ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami utainya maneh? Nyalai, aku madah ngagai kita. Perintah la tala dekat diambil hari kita, lalu diberi ngagai orang kedekat mansut ke buah perintahnya. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Yesus Kristus.
0: Berminggu ke 27 musim selamat tun ngingat ke kita la tala andal ke kita waktu kita nyaga tukang mata utai kudah diberi ya ngagai kita. Bakal kebun anggur dunia kita patut maksud ke buah ti manah titan. Allah Ta'ala udah meri semua tai ti diguna waktu kita mansang dalam pengerindu, pengharap serta pementas. Tang suah kita na ingat ke pengawak ke tempu ke nyadi penyaga tu, lalu kita hidup ketegal kita empu wajak. Hai saya ngau baca Mazmur madah ke kita pasal kebun anggur ke bak menua puang. Allah Ta'ala nanam ngau pementas tang buahnya semina pahit aja. Jadi jaku tu ingat ke kita berkat ndak cukup nyemak kita ndak hidup nitiah ke pengelurus serta pengasih. Allah Ta'ala dekat ke pengawak kita ngayan tu ke mandang ke pengerindu serta bahasa ngagai diri sama diri. Injil ke didengar kita tadi Jesus madah sempama pasal orang kenyua kebun anggur, lalu sedak ngai berbahasa ke orang ke bempu kebun anggur tu tadi. Sedak malu munuah muai pala ulun, lalu indah sedak munuah anak orang ke bempu kebun anggurnya tadi. Jadi tu jadi ke jaku tangkan ngagai semua kita, oh kita nak toka awak kita ngibuh ke pesan Allah Ta'ala. Jadi berminggu tu sama kita ingat Allah Ta'ala nyaga mata kita semua baka kebun anggur tadi. Yang ngangau kita kita hidup dalam pengelurus, pengerinduk berterima kasih serta pengasih mereka. Jadi kita sampai merati ke pemerik Allah Ta'ala dalam hidup kita nyaga mata ngenaknya dalam pengasih lalu berkongsi ke pemeriknya kena meladiri sama dia dalam pengerinduk ke Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap syada rasul, aku harap kalah talau,
1: apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngau ti parai. Aku harap Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saung orang salte, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, kita selalu irau kemayuh macam utai dalam penghidup tu. Santai pul, dan ngasuh kita irau tang kita patut minta ngena semayang serta berterima kasih yang agak latala minta utai tidak guna kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke gereja Allah Ta'ala, ngambil ke kebun anggur tidak kerinduk ke Tuhan, dekat berbuah lebat kena ngemulia kena maya. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu, ngambil ke orang keberkuasa minta iring Allah Ta'ala, berjalai ke perintah, ngau lebuah sidak ngagak undang-undang menua. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang keberjalai ke pengawak, nguliah ke pemayak, ngambil ke sidak, uliah nganatai ke pemayak, ngau pengelikun, ngagai ruang bilik, ngagai menua, ngau antara bangsa di dunia tu. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, kebisik bergempuruk di tu, ngambil ke kita merik mayuah agi awak, ngerja pemanah ke orang bukai. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kebala kaban belayan, bala orang kudah ngerja pemanah ke kita, ngau bala pangan kita kudah nadai. Ngambil kesidak nerima upah penghidup timeruan belamaya bak menua serga. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lata lapai nak nuan yang batu tiudah dibuai tukar rumah. Kami nerima yang wati ti berterima kasih. Tolong wati ti penuh pengadang. Mai semayang kami ngagai nuan dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima roti, tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mansia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat meh Nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima wine tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mansia yang dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bela menyadi ngamik kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Terima Tuhan kami bersemayang piring terdepun kau oleh perintah nuan. Lalu dengan misteria kudus tu, tidak ramai ke kami dalam melanuan ngau talua, serta benimit tembuk ke pengawak ngudus ketuk, laban oleh tu nuan lantang hati nebus kami, dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
3: kami menyerah ke yang agai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih yang agai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Nah, betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus uliah anak tadi kerunduk nuan Jesus Kristus sejak kunon raya nong agak semutai tadi asonon datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah kenuan si teraban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkatnya lain. Begulai engkau, bala malaikat engkau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Manamat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun ke rohnuan, baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya, ya nyekar ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu empat ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sebekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia,
1: lawan uliah harga ngau pengangkat nuan. Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua agen wan Tuhan. Ruti pingidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban wan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngen wan lalu melawan wan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi batubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tu dah tinduk belalak anal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu taub muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngobasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Tempoh li ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskah kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami kuliah ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua pendosa. Sekumbang kami nganti pengandar tiada berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Tuhan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus yang menyebut ngagai saudara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami terhadap pengharap gereja Tuhan, lalu engkau mana kemendar ke pemayak engkau penyerahkup, nitih ke penekat Tuhan, tidup lalu merintah, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: Pedak tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patuh nur nuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kitai. Kemendar ke kami Allah Ta'ala berkuasa waka kami tahu dikering ke baru serta ditupi. Oleh sakraman tu dah diterima kami lalu diubah jadi kumunian tidempa kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Wakala Ta'ala temudu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Semalam malam itu kami nabur ke berita hari YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak Dato Benoh Nyerniah model rumah ke Nyamai agi ditangkup Raban M40 bin tulu nyadi palan dur mungkal projek tu. Bagi menua muka mana nur ngemansang ke Umai Padi Perennial, Tanjung Manis Daro Ngau Balingian nyadi indur ke udah dituku ke. Lalu tu isi berita. Sarawak dia tu Benung Nyerniah model rumah ke Nyamai agi ditangkup Raban M40. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tu dikenak nentu ke Raban si Dato' berpeluang meli rumah Kediri. Bintulu dah dipilih, nyadi menua andur berjalan ke projek pemungkalnya. Ketega mayuh peminta bisik diterima hari Raban M40. Yang kaum Raban orang kebesai agi hari penatai pemisi ngau Raban eksekutif. Tanjak pihak koya sekedar hari pemar ke ditemu bendar nyadi ianya tanah ti kelalu mar ngau penanggul suntuk palan baru ti mana nur berjalai ke projek tu. Projek pemungkalnya dekat di berjalai ke di Jepak ngau genturum peniau ke berimbai ngau semelaju bas pihak kampung Nyalau. Antik mujur model pengawak berumah tu dekat di kermai ke ngagai nur bukai bakal miri sibu ngau kucing. Premier mansud ke Jakut tu ngagai pengarah berita di muka. Berbangunnya premier madah ke pengerami What About Kuching WAK ianya sebengkah pelasar dikenal mantai ke industri kreatif ke BCD Sarawak tidak benar dikermai ke ngagain dur bukai bakal bintulu. Sekumbang ke diatur kenyawri tahun 2017 subak, pengerami WAK diperhatikan oleh mansang jauh kagi nanti semak diatur bergulai dengan orang mayuah. Perkara itu boleh diperhatikan hari pengerami WAK sibu dengan miri. Dia sudah masuk edisi ketiga serta nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. WAK megak ukai semutik nyadi ke kalender pengerami ke diatur dan megak nyadi ke sebagai hari ekosistem industri kreatif ke besai agi. Yang maksud ke perkara tu dalam teks jaku ya berserima dengan pengawak ngelancar ke pengerami What About Kuching WAK 2026 di Kuching. Teks jaku ya dibaca Menteri Dagangan Temuai, Industri Kreatif dan Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak sudah nuku ke sekedar nur dibagi menua muka di mana nur ngemansang ke Umai Padi Perennial. Kandang dua tu ianya Tanjung Manis, Daro ngau Balingian. Perkara itu dipansut ke sahabat Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah ngau Rampak Menua, Dato' Len Talib Saleh. Yang ada ke potensi bagi menua muka tu dan berlalu ke sejarah kandang menuanya dikalaknya ditibang padi bakal kedang ngau Palua. Tajak pihak langgur pengawak tu patut diserenih dulu. Kelebih lagi, dikena nuku ke bangsa padi ke mana agi ditanam. Dato' Len mansut ke Jakut tu ngagai pengarah berita. Dibuka. Projek mungkal Umai Padi Perennial diperjalai ke di Kuala Beram Miri kalai pengawak ngetau padi ke terubah bak projeknya diperjalai ke dalam bulan 8 tu kemari. Projek tu ianya projek kerjasama pengawak pemansia di dipesawup ke Perintah Sarawak ngau University Yunan China. Program Sarawakku Sayang SKS ke diatur bak 8 bagi menua nya ukai seminak dikena mai servis perintah terus ngagai rakyat dan moga jadi ke peluang do perintah nuku ke siti-siti isu ngau utai ke diguna bak siti-siti kandang menua. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki madah ke tiap bagi menua nya dan bisi isu ngau utai ke diguna. Tule debaik terus ngagai agensi perintah. Sebana ngau balas penemu ke bisik diterima megak dekat di perunding ke ngau Jampat. Dato' Hi mansut ke Jakutuk ngagai pengarah berita bahawa program Sarawak Ku Sayang di muka. Muka nyadi menua ke 8 dan ngatur program SKS terdekat dibaik ngagai Seri Aman dalam ujung tahun tu. Kita Dato' Benoh Mending ke berita Ari YFM.
Pengawal pelajar ngau pemerhati hati pasal pengerusak ketegal dadah ngau salah guna substance patut diajar kenyau ari peringkat sekolah. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jeanette madah ke pengawal interventionnya cukup berguna. Laban nebiak ke maya ari tu tau mudah agi tekuing ngau mayuh macam penusah ramah ke limpah ari tinolong raban sidanya berarti ke risiko. Nambah kena pengawal pelajar ngau pemerhati hati bakanya ulih nyawab sidak ngagak pemutus tingkaman lebuh ke betapi ngau pemar dalam penghidup. Nyala yang madah ke isu salah guna dadah tu nak tahu dilempai ke ngagai siti-siti raban bangsa. Laban perkara tu berguna ke kerjasama ti tegap ari ruang bilik sekolah, agensi perintah, opis ke berkuasa ngau orang periman. Dato' Henry maksud ke Jakarta berpengawal do nutup program dembiak berpengerai biak gerai likun renggat pelilih menua bau di bau. Berbangunnya polis pelilih menua Kuching undang ngetan ke siku lelaki ngau siku induk di pelabak ke Bisikawa ngau kes dadah. Dalam penerangan media ya, Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexan Naga Cabu, mada ke suspek tu berumur 55 ngau 38 tahun. Seduaya ditahan ke kena hari lima tu tadi, beruang penatai padang bilun antara bangsa Kuching. Pengawal tinangkap sedua itu ngujung ke polis lalu meresa 3 bengkah palan lalu tertemu ke 128.3 gram dadah di pelabak ke ketamin ngau 30,180 igi pil psikotropik di pelabak ke nospen. Semua barang ke dirampas bungkus RM30,595. Perasa ekemik ngayan ke suspek lelaki nadai nguna dadah dan bisik 10 itik rikut jenayah. Berbangunnya suspek induk ditemu positif dadah serta bisik siti rikut jenayah. Seduaya sudah ditahan ke 6 hari, nyentuk ke hari 5 untuk ngambil ke nyawa polis mansia kesnya. RM500 ikut orang mesti ngau masuk program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0. Kedua tu bas bengkah palan dur berbeli barang di Kuching sehari tu tadi. Programnya diatur bagian Secretary ngau pengerai Mental Hospital Besar Sarawak bergulai ngau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU berserima ngau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Programnya dekat mengkuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh ngau mental. Programnya dipenyadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Berbangunnya Dato' Hilmi Osman dalam jaku yang lebuah ke berjadi programnya madah ke pengerai mentalnya dan perkara ke cukup berguna dalam penghidup. Mansia mayuh patut balat agi nyaga pengerai mental ke limpah aritik ngurang ke stigma ngagai sidati berguna ke tulung. Yang madah ke minta sawab bab perkara tik berkawa ngau pengerai mentalnya ukai tanda pengelami dan ngayan ke pemerani orang nyaga pengerai ngau pengelantang diri. Nyalai program tu diperhati ke berguna benar, dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ti berpengerai, kelimpah riti muka peluang ke mana, mana lagi duk berandau ke pengerai mental. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak Datuk Benu nyernih model rumah ke nyamai agi ditangkup raban M40 bin tulu nyari palan duk mungka projek tu. Bagi menua muka Nur ngemansang ke Umai Padi Perenil, Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian, nyadindur ke Udah Dituku ke. Tuk nakak kami nabur ke berita Ariwai FM, nyadi berita tu di Tusun Rosita Ampung, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

kita ke Bisimedat Live ba media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

Okey, lagi bukan dengan kami bahawa YFM segmen Sada Lemai Sarito kena hari Minggu. Okey, berita ke sekalitu berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tempat diatur Sarito pada bila lama bin dulu. Jadi, Sarawak Agrofest 2027 di padah kedekat diatur di Bintulu Baru. Jadi sudah lama agak Sarawak Agrofest kebenarnya diatur di Bintulu. Lalu Bintulu megah dipilih sekali lagi tahun ini ialah dekat ngatur Sarawak Agrofest. Jadi bah Sarawak Agrofest ke tahun tu ngerikod hasil jual 3.6 juta ringgit. Tidak banding kengau 6.5 juta ringgit tahun yang kemarin. Mesti kurang. Lalu pemegang orang ke datang agai Sarawak Agrofest ianya 126,333 iko. Jadi itu orang ke datang itu. Lalu orang ke datang 2-3 kali ianya tadi manggai 2.5 juta iko orang. Akhirnya berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tembok diatur Sarito padang bila lama bintulu. Jadi Sarawak Agrofest tu kebenarnya sudah diatur 10 hari. Sudah berengkat diatur kena 25 hari bulan 9 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey. Jadi lagi dekat terus menindang kita ke sekali itu. Bersama Sada Lemai kita ungkup ke Sarito.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin

Dua, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: Jaga kita ke Bisimedat Live bak media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Pemaga pengawal SSJ ke-9 tu dalam mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyukung kami dari Albert Aris Subak sampai dia tu nak dulu rujuk nak mulai bau. Thank you so much bagi curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lebau, anang putus asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, ni lagu ke baru dah merenang kita semua ke lemai tu. Okey, jadi tikas pengamai angin di Kuching di tu ke Menaria mana dalam seminggu tu kalai API nak ke lemai tadi di Semerhan ya ke ngerikut pemadu nak mana lah kalai nak mana nya tadi seminak 127 aja ianya agi ba tikas nak mana ke pengerai ya ke bukai ngerikut sederhana ianya ba tikas gadung kalai Kuching 88 Serian 94 Seriaman 97 Serikai 80 kebukai pan lebih kurang sama 70 lebih ya 80 lebih ya berkena ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu kira ke udah berinsur mana meh puji Tuhan kalai tikas tu atau ke tikas pengamai angin tu nyau mana semana serta mega nadai dekat nanggul pengawak kita ke dekat diatur kita bak luar rumah. Okey, lagi dekat terus merindang kita ke sekali tu terus bergelengau kami ba YFM segmen sada lemai kita ke lemai hari Minggu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Okey, kita baru dah dengar ke lagu Ari Masterpiece dengan Lisa Jean Siko Ari Seribu. Okey, FIFA Asian Cup 2026. Kalau pergilah main di berebut ke nombor 3. Malaysia bersatu dengan Vietnam dekat diatur pukul 4 ngalih hari. Jadi mainnya boleh daripada kita bar RTM, kita boleh mendak bar RTM klik meh. Okey, download apps RTM kliknya tadi, bar telefon kita, tau ke bar tab kini, tau ke bar smart TV kita, download aja apps RTM klik, dia kita boleh mendak live Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam. Main ti berebut ke nombor 3. Okey, ingat jamnya pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai pergi lah ke Benaya. Okay, pukul 4 ngin hari dan pukul 5 lemai. Okey, terus bergulai dengan kami bah YFM segulai sejalan.

jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Dayang.

Dekat Doja kita bergulai bahawa YFM segulai sejalai ke hari itu 14.10.2026. Dan terlebih kita dekat dengan ke berita lalu ditangkan kengau pemerintah malam. Selamat malam. Bye-bye.

Kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenici Cicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

besar itu 4010 dalam tahun 1965. Regiment Ranger udah ditukar ngagai perintah Malaysia, kaleng pengerami nyerah ke Regiment Ranger tu betuai ke Major Jeneral Dato' Abdul Hamid bin Bidin, ketua turus tentera darat tingari ke perintah menang Malaysia berpalam bak Camp Sebelah Lain Ipoh Perak. Regiment Ranger Malaysia tu asal dari Sarawak Rangers dia sudah dipadam kena 15/9 tahun 1963. Berengkah hari penumbuh 2 batalion Pak Kempen Ulu Tiram Johor tiba puan hari sembekat perintah British ngau perintah tanah Melayu, lalu 8 batalion tu dipilih hari orang menua Sarawak ngau hari menua Sabah. Sedadu British agit bempu tengok pengawak nubuh karaban tu serta beri latihan yang kaum ada ke perengkat yang diguna Rangers Group dan polisi latihan diatur mulai ngau sedadu menua Malaysia. Tumeh ke pemuan 2 bengkah batalion sedadu tu Pak menua Malaysia. Sari itu, dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching diambil dari Arkib Negara Malaysia. Penerang kesilai lagi tadi pedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

yang nakai RTM pemaga pengawal SSS Belantu dan Mujur. Terima kasih yang nakai para peminat yang penyokong kami bini Albert Aris Subak serta kalian tu nak menunjuk nak mulbau. Thank you so much nakai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang Leju, Anang Lepau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

sudah datang kepada pemain saya juga rasa dengan support kita semua. Jadi pemain atau ramai sekali artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTN, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you semua.

Oleh itu saya terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak. Dan udah kan juga ke Pemerintah SCSK ke-9. Jadi, bakal ke Malang tuh.

jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Akhirnya tadi lagu Kena Aku Mungkal lawak pemerindang malam ke malam tu lagu kedibai Natalia D berambai anak temuai. Pukul 9 malam tu tadi kita megah baru aja dah mendiang ke berita kereta berterus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Pasal lemai baru aja dah mulai dengan Daniel Stephen. Ya, pemerindang malam ke malam tu kita mulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Sudah tu lagi peninga. Sebenarnya mendiang ke berita pukul 10 malam. Mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak. Adanya nangkan ke berita malam Mari YFM. Mai kita ninga ke program Pelasa Jurai 6.35. Siti program ke dikeluar ke Pini Ribut. Jadi pukul 11 malam tu lagi, endang ya bakal selama malam hari 1, hari Minggu tang malam hari 1 ni, mai kita ninga ke lagu-lagu country and western. Ya, sebenarnya ninga ke tanduk program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi, kita berperindang dulu dengan lagu Ari Alex One ke sekali tu lagu kedibai yang merampau.

program Aku Boleh Penampak. Lalu tu me sitik program kenyedi palan dur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kita empu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala fada bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristen tau ke ketebal lagi di kumbai kita nya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang merik penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulis nguyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nambik kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuh benung gegari yang disengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai. Di lebuh ya hidup barunya tadi dia dibala ke benung dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban dikumbai sidak bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundiang nih nanti aku pun tak meku berani nanti bedak bangkai orang kemudian sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenung gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu megak utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenung nyengai antu tau kenyengai bangkai sikuk lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai tu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ya kemedak utai kenyalai tu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atang kejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kurang bukai tu tadi nanti amamai antu si mati pakai antu me pihak ku bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah ni tiah kurang bukai kelari tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak gerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi punya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ya laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi gerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nang kai antu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak mindainya tadi pen mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku dah nuduk ke diri deruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemunanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai kedip bedak ya lebuah ia ke parai nyadi ku ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya nyadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikutnya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku ndak uliah dibaik ke serga deh iya kok lelakinya nanya ngagai melikat duikutnya tang melikat duikutnya madah kenama ia endang nadai bak serga engkalaban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia ndak puas hati nama kebuah ia ndak uliah ngagai serga ia ia lalu minta ngagai melikat duikutnya tadi dekat bertemu dengan petara ku ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga nyadi bedak berkenyak dia melikat duikutnya lalu mai ia ke sebuah rumah baka istana semua utai dia kedipedak ya digagak ari mas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenciam nyadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benung duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia meda Jesus tu berkena ke baju burak tampak lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang
Notu belengak mega lelaki tu tadi meda utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus sebaka orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Ko ia, tubuh jalai penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bob, lalu ia ngebak ke bobnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu meh pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamat nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebiliak, bingkian, jai jakuk, ngemayuh penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datang bersemiang lagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, dikerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja sitik pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ko jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelama ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru kok ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya, lelaki tertadik pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing disengai orang baruai. Nyalai baru yaitu nemu diri, endang amai parai, dan hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, penghidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia. Lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak gerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe. Lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai bersemiang bak gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya raja pihak nada daripada tam lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu endang agi cakah berjalai ke pengawak tu dah disemaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara. Kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau ngau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu ngau biku Raja Petara nang sama baka istana serga emas ngau gamau Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kita nyo datai bak pengujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita terdekat kunci ke cerita atau ke penyelai kebisik nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai kebisik dipedak atau kedidinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita ngenak tulis atau kerikot berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku bak email monikamidili@gmail.com. Tahu ke kunci bak page Facebook aku Buliah Penampak. Lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenal bersuara setia lagu hari Pastor Deli Amera. Aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngejam kesama minggu baru. Ngau cerita tahu kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okey, lagu Kedai Baik Heli pelakon Mike Jam kita 48 minit dah lepas pukul 9 malam. Ya, berisa malam ke malam peninggal kita, kelebih lagi kita ke benua ninggal ke kami buat dalam kereta jam ke dia tu. Kita ke dekat mulai ke diri kini, pulai kerja gawat shift kini ke malam tu peninggal. Tau ke baru aja nurun kerja shift kini ke malam tu nih pulai pagi. Jalan ke pengawak dengan bala guard kita pemegang.

Ya, bala pengajar kita yang kanya agi betul enggak ngel laptop tau ke agi merasa kerja sekolah bala nembiak kini jam ke dia tu. Kau bala inumisi ngau bala lutur kita megak neh nak tinggal megak ngagai bala terabai menua kita tau ke bala sidak kenang ya berjaga ke malam tu. Gayari di Puak Bandaraya Kuching tak ketungak ke Jalai Piramli baka ke malam tu cukup mana mayaku ketamak tadi urung pukul 8 malam cukup mana gayari tungak ke Jalai Piramli ngarap ke kita kenang rindu berjalai malam hari kini kang lantang kati tau kenang ya rindu berjalai berkereta kini deka medak berkini gaya malam hari. Jadi mengau gaya hari kemana begitu megak kita boleh merindang hati di rempune. Seraya kita kenganti mata kita kengantuk. Jadi berjalan kita merindang lantang kati tajak kita tu nak membeli ke barang. Okay, kita terus merindang kita ke malam tu peningan. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Kita ke benung kiru-kiru kini bak dapur. Angkanya agi nembuk ke pemakai kini ke malam tu nak. Lagu Wari Felicia V, lagu kedibai ya ke sekali itu kena merindang kita iba pemerindang malam nyuman ke telih batin.

Selamat malam pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita malam Sarito 14/10/2026. Pengawal ngagak kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram oleh nyawup mengangkat ke Bandaraya Miri nyari hak pelajar di Sarawak. Penemu tu dipansut ke Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Alaya Madah ke Miri bisik ngembuan pelasar titegap serta oleh nyadi palan pelajar tinggi. Tunyeng kaum Miri kenang udah bisi Universiti Curtin Malaysia kelimpah hari langgo penemu tidikak nombuah ke Universiti Fudan. Mayu bengkah palan pelajar mega oleh nyawup ngada ke mayu agi palan ke tau dipilih balan nebia ngaurang mayu. Lalu perkara tu oleh nyawup ngada ke raban pengerja pengawak nga pemansang ke diguna di Miri. Premier maksud ke perkara tu dalam teks jaku ia ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bak pengawak Nur Ngengkah ke Batu Pemun ke Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Sarawak ngadang mayuh agi company Micro dekat majak angkat nyadi company Mid ngau jalan pemesai. Perkara tika dikemujur ke Datuk ianya ngembiang sidaknya nyadi company besai ti ulah dirintai ke bak Bursa Malaysia. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan madah ke pemansang company Micro Mid ngau jalan pemesai PMKS nyandang sebengkah hari perkara ti dikemeran ke hari baru. Baru strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS tu endang raban company ke cukup berguna ngagai ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti udah nyapai hasil ti cukup ngandal ke hati pengudah sidak ke ngerikut hasil jual ti bungkus semak RM8 juta dalam tempoh kenyak hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu kemari. Yang maksud ke jaku tu bak pengrami anugerah orang dagang mikro pengelantang pendiau 2026 di Kuching. Berjakuk bak pengawak kesebaka Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke mayu macam inisiatif bisi dipejalai ke kena ngelati ke ekonomi orang Induk. Sekedar inisiatif ti benung dikemansang ke ianya Women Entrepreneur Dashboard WED kenguna data ari sistem and best. Nyentuk ke bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ekoran dagang ke dipegai upis perkara orang Induk ngaruang bilik Sarawak udah diregister dalam sistem Invest. Ia madah ke Women Entrepreneur Dashboard tu ukai semina nyedia ke palan data orang dagang Induk aja tang mega nyadi ke jalai dikena nyukung perambu pengawak ngemata ngau serenia program ngelati ke ekonomi orang Induk ngau cara ke berurun agi. Projek ngagak blok baru unit pengerai Indai ngau anak serta klinik ngelik bak klinik pengerai Debak di Betuang dia tu dah berengkah di pejalai ke. Pengrami nasihat tanah ke projeknya diatur hari 5 tu tadi serta dipenyadi sapit Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Muhammad Razis Sitam. Penerang dalam Facebook upis kerja raya JKR Sarawak madah ke projeknya digagak kena nyedia kepalan ngintu pengerai ke lebih moden serta manah agi ke orang mayu bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai kari baru agensi pemansang bagi menua betong BDA ngena sawup hari upis Menteri Pengerai. Terundang sebengkah hari inisiatif ke di guna perintah Sarawak ngelati ke servis ngintu pengerai Mensia Mayu kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di Debak. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi di Tusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu kedua by Lin, lagu kedua beri nama Abur dalam pengrindu. Jadi sudah tu peninga, kita dekat terus ninga ke program Pelasa Jurai 6.35. Kedua keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: kepapas tu ianya bunyi kaku tadi nya oh, berpuan dari penyumbuang kita ngau hati kita ti tinggi hati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduk tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi kemudian nanti ke papas
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: di dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangga nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama kepapas bingking tau ke begedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba buk ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ia bekau envy, kepapas, bingking tok ke begedik, madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander, lalu ba penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau begedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Reti ya hati kepapas tau ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program Pelasa Jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, perkara berkawa kepapas tau ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga oleh bergelenggok kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala laban sari tu nuan ngu aku oleh bergulai ninga ke program Pelasa Jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku buat program Pelasa Jurai 6.35 kebisi udah buat mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer laban nuan oleh ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergulai ngau kami buat program Pelasa Jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dan lalu aku ngai kunti kita lalu berita aku semampai mana lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana lalu aku ngarap ke berita bala peninggal megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngemuan nanti ti lantang, ngemuan nanti ti gagal kesar itu. Jadi, Pastor sari itu topik ti dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu depasa ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor. Aku minta nuan nerang ke dulu reti jakuk ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini kita kesalu didinga kita bak jaku iban lama kelia subak kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya bak rundiang penemu kita iban ke dolok subak tau ke dia tu bisik megak kita ke berpenemu berkenyak berkenyak megak kepapas tu tadi tau dia kumbai tua tisi hati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah dia ngantik kemerjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua. Jaga ama balat. Mempenusahnya tadi lagi. Balat. Mutai kenyadi ba penghidup ketanya. Jadi, kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi. Ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya menyadi cemburu jaku bergede. Tu perkara ti kalak nyadi. Tau ke benuang nyadi. Tau ke bisik. Dekat diasai ke kita jemahilah kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita impu kita nyangka nak sedar kadang nak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi. Bala tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi letinya bak setiap mensia semua merangkul tu bisik makan lalu utai kapatuk perhati kita megak kepapas tu ianya Siti ari dosa kena di peda kita ni ngena to kepapas to okay di peda maka tua meda utai ke ngena utai ke di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubu ati kita dien entai ia utai ke belalai utai ke dia ubati kita penuh ngopi tu mana tanti kepapas tu nyo belalai berarti kita petis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siku-siku orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya bak penghidup kita kepapas deka mai penyarut mega oh ngau mahayu macam pengrosak pengawat tijainya ke disebut pa Jam 3 ayat ke-16 bak kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti dikumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mai macam dosa ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upiak ko jako dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 dia stage 2 stage 3 tangte nya dah stage 4 artinya ia uleh mai pemati ngagai siku-siku orang ka sakit rimannya papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah ba Bible lo Kain ngau Abel tu ti bepun ari pengamu Kain ngau pemenci ti ngujuang ka kerja pengawak kejai ya ngagai Abel lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ka bisi plan malu Abel lalu ngujuang ka Abel mati tau ka babadi nyawa jadi aku kak mai kita meda jaku Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 namau tai ti ditabur kita nyak mu te ka dituai kita jadi kita mesti nabuh te ke mana te kita nabuh padi ia tentu mega nyadi padi te kita nabuh benih jagung ia mega nyadi benih jagung tinti kita nabuh te kena mana utai nak mana mega dekat diketau ke telefon bini.
0: Okey, nya tadi reti ke papas tau ke begedik kini tok ke cemburu kini ke udah diterangka pastor tadi. Nyari tok di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu. Kita mensia metok ngembuan ati ke papas tok ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak bergede tu menyadik kepada sumbuang ni ya. Jadi kepapas tu tadi bergede tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbuang kepapas ngau bergede tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah, Lucifer atau kesitan, sumbuang, angkuh, lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung ke bergede, lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak mega ngujung kia dibuai ke dunia, lalu yang ngacau dunia, lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngawawa. Ianya makai buah penguji. Arinya mapun ke papas tu tadi. Ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya, oh, bepun ari penyumbuang kita. Ngau ati kita ti tinggi. Ati kita ti terlalu temegah. Tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak. Tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ngujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ngujung ke kita nya tadi jealousy biar maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantai hati lebuah orang bukai bisi erta tengkirap pengaya serta penglebih kebukai. Jadi aku medak tu selalu nyadi. Nanti orangnya nadai utai, orangnya di kerandau, di ketawa. Nanti orangnya bisi utai, bisi pengeraja, kita mega nak senang hati. Nyak ngujung kita ke begede, ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu, kadang-kadang mega ya dekat kena mau utai ti, ti empurang serta ngembuan penginginan hati ngerampas namun utai titik misi orang bukai itu megak bepun hari kepapas kita ada contoh ba Bible Raja David lebuah ia labuah dalam dosa Begolai ngau Beb Seba. Beb Seba tu ianya bini Yuria. Dia ya nak lantang hati. Laban ketika aku dah ngerja pengawaknya. Lalu ia bisik pelente nak mana. Pelente bergede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu yang ngasuh Yuria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Yuria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja Dibit deh. Raja Dibit nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita medak. Utai ke nyadi buat Raja Dibit. Ianya nyadi kutua buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja Dibit bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nya contoh.
0: Yeah.
1: Kepada aku. Bak utai tu. Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pala tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai kurang sakit, ngangkat kurang mati. Orang buta medak kerja ajih di gagak Jesus. Dia sida yang pelita. Dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu nanti kita berarti ke Jesus tu Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat ngagi orang terharap. Tang bala tuai tuai pengarap tu ke tuai tuai agama menya nguji ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisi ba Injil Matius 7 gentran ke 28:29. Nyadi menyadi enti kita mai pemenal, enti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ianya tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peninga nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan hati kepapas. Jadi terkait ga hati aku ningan wan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jaku nanti orangnya di atas di julu wak tua orangnya nyak Siti hari utai ke ulih dipedak kita nyane pastor.
1: Nang segi amat laban te kete berarti ke te ke nyadi bak depan mata kita te tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tahu ngebuan te tu laban tu uli yang natai ke ngagai kita empu dudi hari lah munyi ke jakut Tuhan bak geletia ke enam tadi kentran ke tujuh nama te ke ditabu tu nyak metetuai tu dudi hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
0: Ya, okey, terima kasih pastor ke sahut luannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringat, te kita ngasai ke dalam kurang orang bukai anang kita nyimpan hati begede, anang kita nyimpan hati kita itu ke papas dan kita belajar ari pemuju orang ke ari pedak tua. Bayak kenya orang ke sama ngau tua gawak kini, bayak kenya bala menyadik tua ke bukai, bala bala petunggal tua atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan hati ke papas, nanti orangnya lebih hari tua tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik hati kepapas racun penghidup aku ngemai kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah kita

0: Okey, bala peringat kita agak bergolong dengan kami bak program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bak penghidup kita mensia. Pastor Tony Maya agak bergolong dengan kita. Pastor tua bergolong baru, tua nampung baru jurai kita. Sudah berkau kita ngangkat ke siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tok pastor aku dekat nanya nuan megak de pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tok nang begini kalau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tok dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sidak yang nemu megak sidak kepapas ke pangan tok kebaki yang sidak bergulai. Jadi utai tok nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atang sidak yang nemu utai tok dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal tay ke daripada kita. Yang kenal ni ya.
0: Munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tu yang kenal. Munyi nantu ketua lari tu arti ya. Ya.
0: Oh.
1: Tang ti kata berarti tu kepapas tu munyi ke koripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua sikit gerinti ngebuan na titik kepapas. Lalu kita ke bedah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pegedik ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai au. Tua ke ngasai ke empas tu lagi au. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tuanya tadi nyo pedis hati, nyo ringat, nyo begede kurang, ya bakal nyakit pisak lagi nyo nguyum ya. Oh? Lebuah pisaknya udah mansau ya, oh? Ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nadai pengaga munyi ke jakut dalam ia dekat tu saham ya laban ianya tadi ti kuasai utai kena mana tang ti orangnya penuh ngau pengaga ia dekat bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya artinya nanti nuang bisik buan nanti ke begede bisik buan nanti ti ke papas nuan gerinti nadai damai nuan nadai pemaya nuan nadai pengelantang laban nuan tadi selalu dekat ngerjato lalu selalu megak bercakuk kurang lalu selalu megak gosip arif utai tidak kerja nuannya megak tau nyadi kepapas aku rindu terkingat ke utai kada sebut nuannya tadi pun pini ya anamit nak dajar pun sila ia nemu kepapas
0: ya
1: agi buat rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kaminya laban jambu lipanya utai ke sikit ditanam orang tuai kita kita sikit abis ha ama bempu kutanya pia ya lebuah kita niki jambu lipanya mega laba kita kenemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah kurus agi mana agi stidi mayanya oh. Agi baka kene ku kitanya agi agi berjelangkit ya oh, nikinya jadi buah kematanya tadi buah ngage orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi mito oh. Jadi dia aku berarti ingat kota kena sebut nuanya tadi amat nal nepon pini laban kita agi miat pun nak diajar nadai siku apa yang naik kita nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas tang tetu tau datai bak penghidup kita nama kebuah laban ketegal minsia nang hidup dalam dosa artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa dilepas kari semua tai kenancang ikat kita barulah kita boleh berarti barulah kita boleh medak ke papas tu mai empas di nak manah ngagai kita tinggal bela peninga padah ngagai ulas pihak kita anda ngembuan nanti ke papas oh
0: amat ni kita ke nikit pun kayuknya tadi ya ke mansau ya ke mana ya medempak kita ni tudah kaban kita ke baru hanya tadi ditikau kita buah mata atau ke buah kuda dempak buruang nah pastor
1: sehingga amat namun kadang-kadang sudah besar berpedak kadang-kadang ingat kena ketawa ngopangan diri oh.
0: Ketawa ngelinsum-ngelinsum amanya ni
1: kadang-kadang disebut orang nyak pengawak kita ke game tang anda ingat bala peninga. Kita mesti lebih lagi kita ikut yang lalalah tala anda ngembuan ati papas labanya racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tosah do di ari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan ati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utaikan perhati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang ba ruang bilia serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengrusak ngege ruang bilia, labannya udah ditanam kita ba ruang bilia. Laban ti kita bisi ngembuannya, anak tua dudi ari lapen. Ngembuan penemu kesewakan. Laban dia tu tadi baka kutua tu tadi deh, ya turun temurun kita akan ngembuan utainya. Nyak mah aku tadi kita nak tak nak pulai ngagai Bible. Laban nyak tik metul ke kita, nyadi ke kumpas awak ke kita nak ngembuan ati tik papas. Laban ya tau mai pengrusak pengelantang ngagai ruang bilik kita. Ati tik papas ya nyak siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi ya. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala nya ke disebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21. Ngemuan ati ke papas oleh ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai. Nadai mau bukai pengujung ya antik tuanya puas-puas tuanya ke papas nya agek gorangnya mansang ya. Jadi pengawak ke jai tu tadi nya ka nya ngujung ke kita itu tadi nya bermusuh. Nya belayak serta ringat ti kelaludu layak nanti ya udah besar ya tak pulai ke penusah tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa ti layak udah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sawut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peninga nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik di pejurai ke kita hanya tadi Siti topik ke uliah di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati ke papas tau ke bagedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat di pejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita haba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru haba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolong kami kita dekat berarti ke mayu hagi perkara berkawal ngau ke papas tu laban munyi ku aku utai tu nyadi ba ngelingi kita udah tentu mayu megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah di pejurai ke kita ba topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Dengar bala peninga, kita anang sekali-kali nanam ati ke papas, ba lubuk ati ke tedin. Anang ibuan ya, labanya tau nyadi jelu mangah, ngerusak penghidup kita. Lalu anang megak nyimpannya, ati ke papas tau laban, ya tau megak ngerusak kita impu, lalu ngerusak kawal kita ngau rabukai. Ya racun, ti bisa ngelatai ke kutua. Ngagai kita empu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi. Sekali lagi aku nyebut kita mesti alert. Mayu nau jaku alert tu disebut aku. Kita mesti berhati. Anda nganggap kepapas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita ka kita deka nyadi orang ti ngasi orang ti nangi kalah tala lalu kita deka nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita lalu kita megak nyadi orang ti memberkati orang bukai arameh kita muai ati kepapas ati dengki tang nak uliah kita ngembuan neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita ti udah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simple pastor bab topik kita arti kepapas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bab sampai ke sekali tu.
1: Oh. Apa yang kami tidak di surga? Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Dia udah ngau kami aripun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyale Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga keninga program tu kita ngasai ke kita nya tadi gagah hati, lantang hati, lalu kita ngembuan atitik manah, atitik bebaya, atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai, lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat ke kami semua. Nama pengawak, nama kerja kami sarito, nuan tetap ngau kami. Damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke pegerim Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peninga, hanya nak ingat tetap ke semaya kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas racun penghidup dekat di tampung kita baru, kita dekat beranau ke bahkan ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristi awak ke ulih negang ati kepapas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia. Engga tu mumpa dulu aku Tuhan merkat ke semua kita.

selalu datang kepada teman-teman dari Pusat Sumerasi yang support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang-orang yang sebulan artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, WFM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke sebulan kali. Thank you semua.

Okay, lagu kedai Ferbie Chloe di Empu Nuan Seko. Kalau ia udah boleh nombor 3 ba anugerah carta sapa juara. Ha, okey, mari tambi puji dengan guys semua bala finalis kita iko dah mujur engau anugerah carta sapa juara. Baiknya kita menang tau ke nak nya sigi. Kira aku dah atur ne. Harap kita tadi udah puas hati mega engau anugerah carta sapa juara ungkup ke tahun tu ni. Ha, ngarap tahun baru habis lagi anugerah carta sapa juara. Ya, datai bandur aku dekat nebah ke lagu-lagu country and western. Dikena merindang kita buat jam ketiga atau ke jam kepenudi kita buat segmen apa merindang malam. Atau lagu kedai by Alan Jackson, If You Want to Make Me Happy.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 101.3 YFM. Lagu kesekali itu.

Ari Pussycats, lagu kena beri nama Broken Souvenir. Ha, kegi merindang kita lagu-lagu country and western. Lebih lagi merindang kita kenang rindu dengan lagu-lagu keberentak country dan western. Laban lagu country dan western tu kebenarnya peninga nanti kita ninga leka lagu tu ngau rentak music itu. Mayu lagi nusi ke cerita bekawar ngau cerita dalam penghidup kebesari-sari ini. Bisiknya tadi nusi cerita bekawar ngau semaya kuda balang penghidup ke diau menua-menua pesisir. Laban lagu country and western tu lebih lagi lagu country tu nangnya terbilang di menua sida ke cowboy, ya, cerita cowboy selalu kita dengar ne. Laban tinda salah ingat aku ne, laban ti te selalu medak cerita ke orang ke selalu ngenak kudanya kita si ngumbainya cerita cowboy ke kita ini. Tanti kita ngenang sekedar lagu-lagu kendang yang terbilang ngau lagu-lagu country and western ke bisi nusi tau ke bercerita bekawar ngau pengrindu kalai pengrindu tu tadi mayuah hujung ke pengrindunya tadi nak datai tau ke lesi berbadi hanya bisi mega lagu country and western tu baka lagu kedebai Marty Robbins kalai nusi ke lagu kedebai ke diberi nama El Paso kalai nusi ke cerita cinta segitiga atau ke pengrindu segitiga menya tadi ke ngujung ke pengrindunya tadi ngujung ke ngau pemarai hanya cerita ba Siti lagu ke disebut El Paso kedebai Marty Robbins. Kelimparannya mega lagu country and western kebukai kekalak di dinga tu neh ke dinga aku pelabak aku kalak mega di dinga kita kelebihan kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western tu lagu Pancho and Lefty pelabak aku kalak kita ninga lagu tu neh laban mayuh lagu betul ya si genusi cerita kita ke besari-sari tang ngujung ke jalan ceritanya tadi ukai ngujung ke cerita ke mana tang bisi mega ngujung ke cerita ke mana tang mayu hagi nusi-nusi cerita kenyadi kelebih hagi teh kenyadi bak dalam penghidup kita nyadi bak menua pesisir mayu lagu-lagu country and western ke bakato untuk kita ninga leka lagu country and western kebagi lagu-lagu country. Okey, kita terus berpindah untuk lagu Ari Dolly Parton, Tammy Wynette dengan Laura.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diaso skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okay, lagu Ari A Country Sister Band, I've Got A Tiger By The Tail. Ha, jadi tu Raban Country Sister tu kira ke terbilang lagu-lagu keberentak country begitu ne. Lagu sidak ke terbilang mega bakal lagu Louisiana Saturday Night, Riding Alone, pian mega lagu The Great Unknown. Ha, sidak tu berengkah numbuh ke band sidak ya, hangau lagu-lagu country sidak ya, bak tahun 1989. Ha, jadi kita terus berpindang ngau lagu country and western. Kita bak pemerindang malam ke sekali itu lagu Ari John Denver, Catch Another Bot.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Lagu Ari Olivia Newton-John Banks of the Ohio. Mak jam kita 32 minit dah lepas pukul 11 malam. Terus merenang kita dengan lagu country and western kesekali tu. Give Me Your Heart Tonight.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Kemenata Pemandu Baru, serta ke Aman. Merindang kita ngau lagu-lagu

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: YFM. Segulai sejalan.
3: Aku Veronica Natasha.
4: Aku Rana Swateng.
5: Aku Angela Latajua.
6: Aku Suzy Ken.
7: Hai, aku Mayfair

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Lagi ni. Apa siapa ambu pegawai tu lah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang putau hari kami YFM.
4: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Niaga bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Disterian, ulian menaik ke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why? Jadi skema dia tu menyuh macam, dia kena plus 666 somethingnya. Anang ngawutnya, kita anang angkat ke. Anti semak jakuk, yang madah lembaga hasil negara, ia mesti...

0: か？Nanya mak ayah saya tu, tabara saya tambah gula yang mayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
1: Hei, mayuh mak gula empat, Ilan?
0: Eh, kati kena dah, tabar.
1: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula yang mayuhnya? Sakit namu deh, kemik manis, keris gigi, ngelik belum.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Bang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
4: Pesan turutai dari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan bayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinggi lain. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekeniat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, lenya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi te telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Maya pengawak ting rindu kati boleh digagak bertaman Negara Bukit Lambir ianya bakanya meraih piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinya lain, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawak ngenak bas, teksi ngau motorcar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu ari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, oh, beketu. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyok. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
2: Hmm, penon riba? Kini penyalai? Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anak nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, ari YFM Iban, RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani Anggawai FM.

selekaja ku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip-daip misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilia kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ya adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat ringan, terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutil lurus, bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit bekerja kita kesar itu, boleh maik pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah utang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembah kau lagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: ID awam tu ya. Peringkat 10 Februari 2023 mare Menteri Pengangkut Tuan Anthony Locke bisa keluar ke penerang temadah ke Malaysia Mayuah. Nak ibuah ngelekat ke cukai jalai roti kita nya meh. Bacermin kita dia Mayuah di perancang ngena LKM Digital ya, ngau LMM Digital. LMM tu lesen kita sebenarnya. Lesen memandu Malaysia dengan portal ofis kereta darat atau ke aplikasi MyGPJ. Jadi ngenang ke senentiang ID awam tu. ID awam tu sebenarnya kita rakyat Malaysia tu nah, patut bisa siti ID awam sama kereta pengangkut tu. Jadi nanti ke register ID awam tu, tak kita semua tahu masuk agak portal MySikap. Register nama kita, maya kita sudah register ID awam tu, kita boleh akses nama-nama jenis perkhidmatan GPJ dalam portalnya. Siap saman baik dari segi kamaya rute ya, nena portal ataupun website-nya pun nuan boleh mayar secara online. Cuma rega ya tadi ni tiak rega senanjung meh. Bila kita dah bisa register ID awam tu, ID kita nya ulih nyadi palando kita akses MyGPJ tu. Ti kita ka akses MyGPJ tu mesti register ID awam lo ba portal MySikap. Sebenarnya type ija kita ba Google nya MySikap. Lalu pansut portalnya tadi ya, daftar pengguna baru.
2: Tuan Christopher Alex anak Boniface Jarau, nya ketua unit keselamatan jalan raya JPJ Sarawak.

0: Jadi scammer dia tu mayuh macam teng nak plus 666 something ya. Anang ngawutnya kita anang angkat ke. Anti semua jaku yang ada lembaga hasil negara ia mesti upis bisi merik surat ngagi kita. Anang dalam telefon aja. Kadang-kadang sida madah kami tu polis ari Pahang, ari Bentuang ko ya. Dini tua tu nemu den. Anti tua polis ari Kapit, angka ge tua nemu. Polis ari Kuching, angka ge tua nemu. Anti sing artinya anti ari menos menyonya nipu dah. Kena yang mak kita. Anti ku aku tu tadi anti orang nyebut ari nama ta lembaga hasil dalam negeri. Nebuh bula. Kadang-kadang hari Minggu sida telepon. Dini bisa lembaga hasil kerja hari Minggu. Dah terbuka. Jadinya kena orang
1: nipu.
0: Laban dunia dia tu mayuh orang pandai. Ngai bekerja laban nipu. Jadi dia beda orang kenipu skemanya. Penguntung sing empu duit kita itu beratus bilion lah.
1: Ya,
0: untung sidanya. Tang siapa kerugi kadang-kadang manajer bank rugi nyau 100 juta, 100 ribu muntai pencian orang ke pensional. Ambil gagal, ambil duit dia. Bekerja berapa puluh, 60 lebih tahun, ambil duit. Jadinya aku harap kepala kita yang menolu anang sekali-kali nyak tadi skema alungan sah telefon sida atau nyawa telefon sida. Awalnya aja kau pesan aku.
2: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Sabit Menteri Bahupis Menteri Besar Menua Malaysia.
3: Why FM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani ka ko kanulis pesan barato ne.
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Kaasuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bisingan juang.
0: Ba, madah ka ko me.
1: Au, oh, beketo. Pesan nya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

kita na patun madah ke pasod handphone, email, Facebook, taka nama-nama aja. Nga guys, apa-apa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti agi, anang kah pasod kamu teramat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari

Kita ada tu Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anak kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita nak. Nak semua tai berpenghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai kau. Why?

Hai Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung kepulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yuk. Apa di genung? Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Kita berundi yang kedi ni, kami tak spon tadi.
2: Ingat you, main

0: 萨朵罗
1: 蒂格、
0: Namanya Maya saya tu Tabara saya teman
1: gula Maya kaki
0: kaya bapak yar kedai tu.
2: Wei, Maya gula empat dilan.
1: Eh, kati kena dah Tabar.
2: Elan elan, macam-macam penyakit terotai regular nemu deh. Kuma di mana makai gula Maya nya sakit nemu deh. Kemik manis, kiris gigi, ngeli blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia deka berasai alit hati serta tekeniat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngagai Taman Negara Bukit Lambir, lenyak rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi te telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinya lai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat nenak bas, teksi ngau motorkar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku suruhnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat lah. Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah muda no dekat mudah tempawa hari jalai dekat jua simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

suka jaku prangsang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngga berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngga orang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngga orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang ti ditolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesariku, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat bagi kita semua.

0: Sato, du?
1: Diga?
0: Ih, tanah nyamai ya itu. Tabara saya temah gula nyamai yuk kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
2: Wih, mau emang gula empat, Ilan?
0: Ih, ketika nada, tabar.
2: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula mayohnya? Sakit nemu deh. Kemi manis, kiris gigi, ngelip blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis, taruh tujung kita.
5: Pesan tu datai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Sekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Taman Negara Bukit Lampir. Taman Negara Bukit Lampir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinggi lain. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekeniat medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai ari tucung Bukit Lampir. Sekedar ari utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lampir, ianya rindu bayam pemanah terusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lampir, kita tahu nike siti kayu ke cukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawal ting rindu kati boleh digagak bertaman Negara Bukit Lampir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir berkawal ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lomba kasar baka Lampir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lampir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lampir sebengkah palan alai ngelantang kati ke cukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu ari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bang, madah kaku me?
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tejo nuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah mega nuan dekat mudah tepawa hari jalai dekat jo simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu ke penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, kurang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani anggawai FM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupurnya buige ya. Teluk mana waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupur kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ule mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami hapiat ya. Teladan dia. Maranya suba. Kenu kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba. Setiap mulut kami tau. Daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

selekajaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip nataip misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagai orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut Jakub kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke Jakub Iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nak nemu, henti utang utang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Napa ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey!

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, di pemaduk berkuasa, di pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi itu, bersampi Kitai. Petara aku, siku disayau aku, raja aku, dikingin aku, nama dilah diulia dikena aku mujinuan, aku udah nada ibu, tanuan udah ngera aku. Aku udah melakang ke nuan, tanuan udah enggau, nakak penelap mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati, tanuan udah ngidup ke aku ngena aik pengidup. Aku udah layu, tanuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serega sampai nuan, ti anyut aripen ti pemaduk pengasih. Oh penabat kudus, semua pengidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemeluk ke ia, ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia, ari tasik pengasih nuan. Aku minta nuan, nulung serta mantu aku, bak sebarang maya engau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman, ari serga berkat nuan. Nuan endang amat, Tuhan ti pemerik, serta raja berperintah di meruan. Bahaulah. Terang bendar ianya nguyang ngagai petara, maya sembiang, cukup berguna dalam penghidup spiritual. Sigi amat dalam sembiang ianya, kitai minta petara, ngamat ke peminta kitai. Nya alai, kitai bersembiang ke pengerai kitai, ingga pengerai orang tidak kerinduk kitai. Kitai sembiang ke pemansang spiritual, enggak pemansang material diri sebilik. Lalu kitai bersembiang, minta iring, kitai minta pengering, minta pengarap, enggak minta pengentap dalam penasan servis. Dalam kitai bersembiang ngagai petara, kitai patut ingat tujuh penghidup kitai ianya nguyang ke penekak kitai ngagai penekak petara. Nya meh kitai patut bersembiang ngambil ke penekak ia di pejalai ke. Lalu kitai bersedia nyerah ke diri ngagai nya. Ia dekat nyadi pun penatai pengaga ngau penetap ngagai nuan bat tiap maya. Abdul Baha nyebut, oh nuan tinungak kemuan nuan ngadap petara. Pejam ke mata nuan ngagai semua utai bukai. Lalu pencelak ke sidak ngagai dunia ti pemaduk bermulia. Pinta utai ti dikedekak nuan ari ia ajak. Gigak sebarang utai ke digigak nuan ari ia ajak. Ngenak sekali perniang ia ngemendar ke 100,000 pengandal. Ngenak sekali tinjau ia ngerai ke 100,000 penyakit ti nak ulih diubat. Ngenak sekali anggut ia ngangkah ke ubat bat tiap telih. Ngenak sekali jeliang, ia ngelepas ke semua hati, ari tancang penusah. Ia ngereja, nitih ke kerja ia. Lalu nama kuasa kebisik bakitai. Ia berjalai ke penekak ia. Ia nyiri, nitih ke penyamai ia. Arinya, manah nuan nengkuduk kepala diri nyerah. Lalu manggai ke pengarap hati, nuan batuhan ti pemaduk pengasih. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak kitai semampai dijaga petara. Ciri ke aku, oh Tuhan aku, engau kesidak ti arab ke nuan, utai ti diakuk manah ke kami dalam jangka nuan. Bakal ke udah diletak dalam induk buup, laban, dalam genggam jari nuan, nuan megai penyukat, tatak ke semua utai. Pemanah tepak nuan, endang nak ngetu, dipanjah bak sidak, ti tetenguak ke pengerinduk nuan. Lalu pemadas kelaik serega pemerik nuan, endang cukup, disikap ngagai sidak, tinglala pengudus penyerakup nuan. Kami nyerah ngagai intu nuan, sebarang utai tiudah ditagak nuan ke kami. Lalu minta nuan, merik ke kami semua pemanah, ti diserangkung penemu nuan. Jaga aku, oh Tuhan aku, ari semua penyai, ti dikelala semua penemu nuan. Laban, nadai kuasa, tau ke pengering, tangbat nuan.
Nadai pemenang dekat datai kelimpah ari penatai nuan. Lalu nuan ajak timerik jakut tangkan. Nama utai ti udah dikedekak petara, endang udah nyadi. Lalu utai tendak dikedekak ia, endak dekat nyadi. Sigit nadai kuasa atau kepengering, seminat dalam petara. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk tegap. Bab. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak manusia, aku rindu kenuan di tempat. Nyak kebuah aku nempak nuan. Nyak alai, rindu ke aku. Awak ke aku boleh nyebut nama nuan. Lalu nyikap semangat nuan ngenak roh penghidup. Nyak ajak, terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api kita gak nyamai nugal gawa lantang hati darah gak hati gagah nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita cuci nugal gak udah badu tau nanam mubi umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak ngupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, WiFan segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Alex Wan merampau hau lagu dikenang pun ke hawa pengerak pagi hari 1 ke hari tu 5 hari bulan 10 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ke boleh didengar kita kena frekuensi FM di serata menua Sarawak lalu pihak mega ke boleh didengar kita mega hari RTM klik ngau ba channel Astro ke pagi tu mulai apa awak pengerak pagi hari 1 ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke Benung nyedia ke diri berjalan ke pengawak ke Sarito bisik ke udah ba rantu jalai mega ke pagi tu ya. Jadi ba tusun segmen pengerak pagi hari 1 apakah selama jam kedua lagi kena tai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi napur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y ngericah ke pagi kita ya. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu kita tahu ngelawa Facebook YFM. Okey, sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sehari tu mujur kak kita ke Benung Beranjung ke Bala Nembia sekolah muka ke pagi tu ya harap ke berjimat ya lebuh ke nurun riba tumu pagi tu. Okey, jadi merinang kita dulu ke pagi tu lagu kedua hari Ricky.

Kami puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin

Datang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat, Juara Arisa, Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: ke bisima.live buat media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sri Jabu, hari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sehingga aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Mari pengagati ngagai lagu Arisa Aria Tanah Berenyang Band lagu ke di Tengkebang Jesri Jabu Ngamega Matthews Mambang kemucur bergelar champion ACSJ ke-9 ke diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung malam hari 6 tu tadi. Lupiang Mega, terima kasih ke penatai Mansia Mayu. Semua kita ke bisik data yang agak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Lalu pihak Mega kita ke bisik meda live ba Facebook ngau Mega ba YouTube YFM Iban. Kalai view live Facebook kita malamnya manggai 21K ke cukup mayu artinya nerima sambut ke cukup mayu hari bala penyokong bala finalis kita ke berpikir ya. Pihak Mega terima kasih sokong kita Mega ngau program ACSJ ke Henang diatur ba edisi ke-9. Kami harap ke udah tu ilah program terus mansang hati ya. Dikena ngangkat ke industri muzik kita eh. Lalu pihak Mega meri pengagati ngagai semua finalis kita Mega ya. Ke bisik boleh anugerah semua finalis ke berpikir malamnya yang ke udah meri ke pemandu mana lebih lagi ngagai bala penyokong. Okeynya tadi udah ditemu kita ya champion ACSJ ke-9 ianya lagu Arisa Aria Tanah Berenyang Band. Okey lagi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Setujuh pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dexter ngabuang ke pagi tu.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: komersial ngau di ngabar radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, dengan persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun pihak ini. Hari aku Mawat Daya Bintang.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: 0172-8422.
1: Macam dulu pesan ke bisik diterima hari peningga kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Melaya atau ke Ijun. Madah ke apa ya, panggai anak goreng. Panggai anak goreng udah nadai kemari. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Balamayuah. Malam pergila ya, 6 bulan 10 ba rumah sidampu inya ba rumah bakar mendas baru seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Kristian mendas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai belasau beluk ulu babu babu tengah rumah seli tunggal rumah Simon Tabau Bajau, Sabar, Sungai Kelampai, Rumah Jimbat Dit, Rumah Jemeni Sungai Rumput, Rumah Tama Nanga Melupa, Rumah Tinggi Kerangan, Kaban Belayan Bak Serungap, Rumah Minggu Simpang Keluar, Rumah Richard Sungai Muding, Rumah Masjid Tenggalat Baru, Rumah Muluk Keluar, Kawit, Rumah Albert Kadir Munggu Mawang, Rumah Bawi Rapung, Rumah Duat Nengah Asam, Rumah Kambing Bengang, Tai Serian, Uma Baloi, Liko Sungai Asap. Ngau maka kapan belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 19-469-4545. Nya tadi pesan madah ke panggai anak goreng ya, panggai anak goreng tau ke apa ijut udah nadai. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru seratu. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tau ila. Okey, lalu pesan kedua tau ianya hari polis anak dula. Madah ke apa ya, duleh anak nyadang, duleh anak nyadang, udah nada ya. Lalu niang duleh anak nyadang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah Emilia Natasha, Sungai Bijat Air, Tanjung Bijat Lingga. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan abah Tanjung Kimiang ngau menjadi Dimiri Sida Ida abah Sungai Pinang kaban pelayan abah Lacau Pelanjau Jungkung ngau meka kaban pelayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Salih anak ulah abah lumur kusung 14-683-7720. Ya tadi pesan madah ke duleh anak nyadang, duleh anak nyadang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Dayan anak magat madah ke sandang anak uncat ya, sandang anak uncat udah nadai. Lalu niang sandang anak uncat tu dekat di Sengai Kepala Mayuh malam pergila 6 bulan 10 ba rumah sidampu ianya ba lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Nanga Baluh, Sungai Baluh, Nanga Selawut, Nanga Ngungun, Nanga Niru, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemah Kenawit, di Sibu, Bintulu, Kucing, ngamuka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Dayan anak magat abak lumur kusung 19-868-1291 atau kenuju apai ID yang 019-486-3329. nya tadi pesan madah ke sandang ane uncat ya tau ke inai sebit udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pergilah pa rumah sedampu inya ba lot 2501 tudan desa rasa pes 6 miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila jadi pesan ke siti tu hari aluang anak jilan madah ke ama anak te ama anak te udah nadai mega lalu dekat di sengai bala mayu ba rumah anak ya ianya ba lorong 7 quarter flex tudan permai jaya tudan blok 6309 jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Gran Stumbin Tawang, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Madah ke ama anak te, ama anak te udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam malam tu lagi ya pak rumah anak ya ianya pak lorong 7 quarter flex tudan permai jaya tudan. Okey lalu siti tu ianya pesan hari Britishan Kanyan anak Jimmy ya. Jadi pesan tu madah ke apai sida Superintendent Jimmy anak Panyau Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai meka lalu niang Superintendent Jimmy anak Panyau tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 132 Lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila bak pendam batu 18 Methodist. Okey jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sungai Melinau Mujung Sungai Bebangan Nangan Tawau Bali Sungai Suat Sungai Kapit Semurin Engkudu Atas Engkudu Baru Tembawai Puk Lengain Batu Empat Peliguang Sungai Anak, Kerupuk, Senulau, Di Betung, Pantau, Lahat Datu, Merudi, Mukah, Ngau Megak, Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Superintendent Jimmy Anak Panyau, udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam batu 18 Methodist okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita. Okey lalu udah tolgi nampung pesan ke buka yang ke bisik diterima hari peninga kita. Kita dulu mendiang ke siti lagu hari berangka jarup dulu ke pagi tu.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 8

0: Kelantan Pagi.
1: Okey, Hagi awak penggerak pagi, Hagi megak ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari Matthew Sintan anak pengulu Billy. Jadi pesan tu madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Bujang ya. Jensen anak Jim Bujang udah nadai muka. Lalu niang Jensen anak Jim Bujang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Sati Igu Tubo Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Silia anak Matthew bak lumur 013-820-2730 tau kenuju Leo Bundan 019-889-8013. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Pelugau, rumah Entering, rumah Agustin Temesau, rumah Malang Bayan, rumah Juki, rumah Anggit, rumah Nggu, ba bergeriak ngau Kenyana, ngau megak Kaban Belayan ke Bukai, di Sekuau, Tamin, Selangau, Tajam, Setapang, pihak megak Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sati Igu Tubuk Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan madah ke ngeta sulit niang nawai anak banyi ya ke dekat diatur kalai nguan ulit inya hari 6/10/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 11/10/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kalai Jau Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh di sebut itu magang lebih lagi di Merudi ngau meka di Brunei madah kengeta sulit ni yang nawai nak banyi ke dekat diatur pagi hari Minggu ya 11/10/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, nyak tadi pesan ke Bisim juga diterima ya. Lalu pesan ke Siti tu Ari Lembang anak Muas madah ke Aki ya, Jadiang anak Kunjan, Jadiang anak Kunjan udah nadai muka. Lalu ni yang Jadiang anak Kunjan tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau Mukah, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Ulu Mukah Batang Selangau Nanga Tamin Jalai Mukah ngau Kaban Belayan ke Bukai. Penerang ke Siri Agih kita tahu ba telepon ngagai Lembang anak Muas ba lumur 011-473-0348 tau kenuju Michael anak Muas 014-789-2958. Ya, tadi pesan madah ke Jadiang anak Kunjan, Jadiang anak Kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau Mukah, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Jelai anak kana madah ke menyadi ya manggi anak kana manggi anak kana udah nadai meka lalu niang tu dekat di sengai pala mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah nona nanga tada kenawit lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lubu birah nanga tada. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tada kabeh mapai pedai menyan di macan julau nanga metah menuan kapit di stapang sibu bintulu miri skuau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Doli anak kana 019-867-4222 tahu kenujung kamat anak kana 013-545-5896. Ya tadi pesan madah ke manggi anak kana udah nadai lalu duka di sengai pala mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah nona nanga tada kenawin lalu niang tu duka dikubur ke pagi pergilah ba pendam lubu birah nanga tada. Okey, pesan maga ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari Yus Andrew terbuka pengingat lama.

Ya, lagu Ari Sandro ya terbuka pengingat lama. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi merindang kita sama mendiang ke berita pagi. Jadi tabur ke terus Ari YFM. Tu sikit lagi lagu kena merindang kita Ari Gilbert Gawang. Berdau kita mendiang ke berita.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita pagi hari 1, 5 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang, mikro, ditagak ngerembai, nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau, ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bangsa. Perintah setuju meri agih belanja. Ya tadi batang berita, lalu tu isik berita. Sarawak naga mayuh agi orang dagang mikro, ngerembainya di orang dagang mit ngau jalan pemesai, lalu uliah nyingkang nyadi company besai ti uliah dirintai di Bursa Malaysia. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan Madah, pemansang orang dagang mikro, mit ngau jalan pemesai, tau ke PMKS antara ti diberi perhati hari baru strategik pemansang pengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak laban PMKS ianya tulang belakang ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bangsa ngayan ke penyulut ti cukup manah ke alai sida muju ngerikut ke Asia jual semak 8 juta ringgit ke bagi timpuh bulan 1 nyentuh ke bulan 8 tahun tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Dato' Amau Awang Tengah maya ditanya pengarang berita madah ke perintah merambu dekat muka upis dagang ngau dagang temuai Sarawak di Abu Dhabi. Tu dikena negap ke kawa dagang ngau dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Perkaranya benuang diperunding yang kawa mengigak palan ti engkeman alai ngaga upis tu ti dekat dipejalai ke Petros begulai ngau Sarawak Energy Berhad. Lalu upis ke sama di Pontianak, Indonesia, disadang dekat beroperasi tengah tahun sitik tu ila. Kedia tu, palan alai upis tu digaga, udah dituku, lalu udahnya berjalai ke pengawak ngemanah ke baru. Berjakuk bak pengerami ke sama, Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, mayuh macam inisiatif dipejalai ke kena ngangkat ke ekonomi orang Indo. Antara ti benuan di kemansang, ianya Women Entrepreneur Dashboard tau ke WED ti ngena data dari sistem NBES. Nakak bulan 9 tahun tu, 3,901 hari 5,266 ikut orang dagang hari baru ambing upis induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister bak sistem NBES. Ya madah WED ukai semina nyedia ke pangkalan data orang dagang induk tang mega dekat nyadi siti instrumen kena nyukong perambu ngemata ngau penilaian program ngangkat ke ekonomi orang Indo ngau cara ti teratu agi. Perintah Sarawak setuju meri agih belanja ngagai rumah panjai tau ke genturun pendiau ti dipegai tuai komuniti ke agi bedau bisik setepikit mangkuk pengawak kesah. Tejap pihak sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan Madah, nya agi berpanggai ngagai syarat ti udah ditetap ke. Antara ya, rumah panjai tau ke genturun pendiau tu, patut bisi 20 iku orang ke atas tau ke udah numbuah ke komiti pemansang ngau pengelikun genturun pendiau JKKK Tiksah. Udahnya minta sokong ari upis pelilih menua dikena muka akaun bank ngambil agih belanja ulih diberi. Datuk Snowdan maksud ke Jakutu bak sebengkah pengerami ke diatur bak sampai atas baru pantau. Dia tu kita menu mending ke berita pagi ari YFM Kuching. Upis pemansang berikan Malaysia LKIM udah ngenatai ke peminta agih belanja nengah bajet 2027. Tu dikena ngangkat ke pengulih orang berikan serta negap ke sektor pengawak berikan menua.
Chairman ya Muhammad Faiz Fazil madah ke LKIM udah nerima agih belanja 140 juta ringgit tahun tu. Yang ngarap ke agih belanja ke diterima dengan bajet 2027 lebih hari penyampaunya. Bakara bukai terdekat diberi perhati yang kaum sektor aquakultur, pemansang fasiliti, nyedia ke rumah untuk orang berikan kelimpah hari nerus ke insentif ke endang udah bisi. 90% dari 201 projek transformasi menua pesisir RTP baksita dun ngemah udah tembuk di pejalai. Semua projeknya ke bagi timpuh 2022 nyentuk ke 2026. Adun ngemah, anjik jana madah antara projek besar ti di pejalai yang kaum operasi feri sedaya ngagak jalai simpang nangga dap, jalai nangga bat, Nangapra serta nyambung kuasa karan menua pesisir ngagi kanan ngemah tengah ngau ulu ngemah. Jalan Nangabat Nangapra dipanjai 9 km udah tembuk digagak ngau ungku 108 juta ringgit. Lalu projek ngagak jalan Nangangungun Nangabat dekat dipejalai ke ndak lama agi. Sarawak Energy netap ke hujan bangat kena pagi hari 6 tuk tadi udah ngujung ke kem pekerja bakpalan projek hidroelektrik Baliah kena bah tunggal serta tusur. Kompeninya bak penerang di Facebook madah ke semua sidak kegawak bakpalannya selamat serta nadai orang bakau diriput ke. Asil pansiak tumu ngayan ke penusahnya nak ngerugak struktur besar projek tu serta nadai risiko penglikun ngagai sidak kediau bak kandang ili. Nakak pukul 11 pagi bak hari kesama, hari nadai hujan agi lalu jalai tamak ngagi kandang endonya nadai dibuka semua dikena nyaga penglikun ngau meri awak ngagai raban projek ndo meresa tikas pengerusak. Pengawak meresi megak di pejalai yang kau mengadu ke jalai tamak ngau megak bak kem pekerja. 30 saman polis dikeluarkan dengan Op Samseng di pejalai ke Dimiri. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Mada, Upis Kereta Darat JPJ Mega udah ngeluar ke 44 itik notis. Antara penyalah tik ditemu, yang kaum nadai lisin teriba, ngubah struktur motosikal, ngubah exhaust, ngau nadai nombor plat. Bak operasinya 38 ikut orang udah diperiksa begulai ngau 35 buah motosikal ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Operasi ti dipejalai belabuh malam hari 6 jentuk ke tumu pagi kemariknya dipejalai ke Raban hari Indo Upis Polis Pilih Miri begulai ngau JPJ Miri. Di Kuching, siku nembiak lelaki ditangkap ketegang agak ulah nak menuku tau ke Willy bak jalan alun tidi keremai ke bak media rama. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexa Naga Cabuk, bak sebengkah penerang media madah, nembiak lelaki tu ditemu agak ulahnya bak jalan Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Asyik merasa penerang ngau data motosikal, polis muju nemu orang kengempu serta ngiga individu tidi pelabak ke bisik kawa. Nembiak lelakinya ditangkap kena hari 5 tu tadi bak sebuah rumah di Kuching. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 42 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang mikro ditagak ngerembai nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailinda Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Selekah jakuk sarito ianya kerepat. K E R E P A T. Kerepat. Reti kerepat ianya utai tik mit-mit serta mayuh macam begulai ngau pengandiri tau ke rencit-rencit. Contoh genteran leka jakuk, laban kengai meda utai terberunsai dalam bilik. Indai nyimpan kerepat dikena menyadik kami bermain dalam kutak magang. Nyak nakak seleka jakuk serito, ianya kerepat.
1: Seleka jakuk serito, tau dipendiang ke kita, ninti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Itu sajian Sumiat selalu sobat orang ya tuan. Amat bakal mau sajian misalnya bagrah khasnya main mau nonton sajian Sumiat. Namun ceritanya tuan Sumiat bisa kuliah tenang untuk saya soyo. Sumiat apa kadenya? Waktu kemalinya ke kali kamu deh. Tuh kapan aku punya cerita tuh. Ay, yang punya tuan, yang punya belia puluhan mode 9 tahun mode tuan. Kena 27 kosa kuda ya oke kuda. Ayo tuan, si kuda ingiannya Riam 16 baru tukarnya. Dah si dia sekali, bayar tukarnya baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan aja, tangkap ya kempu aku duduk di situ aja, aku gelilak kaya.
1: Lap, mempap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak ninyo ngericau ke semalau. Nih apai, nih indai. Nama, aku tahu berkaban ngusia bukan itu. Yah tuan, lisin ngau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Gue rumah jabu lah, temui kanyung lah.
0: Umur rendon ya tuan? Terbilang, no ya tuan, terbilang.
1: Umur isi, nantu benda. Untuk 85 yang untuk minggunya kemarin. Indian dan dalamnya bakso. Kalau kau apa Singapura, apin pebili. Bukain nasi gantang. Indo kengah ya tuan.
0: Sama aku, tuan, tuan, sepakal, sepakal. Aku makanya, tuan.
2: Baru jago suai. Hari tadi ku berarti suai. Nadai ku kalah ketemu ke Rusia lungau bakal suai tu. Tulah pali si nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Tulah pali si nuan tu dah digop nuan.
1: Ya tuan. Nadai mengku nemu lisien tu dah parai. Umai kau gitu omnya tuan. Asa ikan sepot lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tu masih gaya bising lah tak kena. Aku nemu dengan lisien coba lisien buta uruap ame denya. Pompang apa adanya namu macam utai.
2: Dah. Anak mayung kena lihat seguai. Laban lisien nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dengan keluar ke saman ngagain nuan.
0: Anak tuan, anak.
1: Kasih ke kami dua, tuan.
0: Kasih
1: ke
0: tuan, kasih tuan. Baru dah baru dah riluan cerita tu. Baru ya tuan. Kasih ke tuan, tuan.
1: Tuan, RM10. Bisa itu tuan. Kena nongi, tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah itu RM5 kopi ome tuan. Nah, kita sama
3: kita. Tak kira kita sama kita.
1: Aku RM10 tuan. Jadi mesti lalu tuh. Tuh tahu tuh belum lalu tuan.
0: Ngaku tuh RM5 tuan. Tahu kita ingat. Kamu tuh tuan yang ngetah tuh kasih kami wai. Udah kan cerita tuh baru gak ada baru.
1: Betul tuan.
0: Nanti karena kita bisa diskon tahu. Ketemu itu belah ringgit 3 mulai kaku ke tuan.
2: Simda tuh seduai. Saya anti rasuah. Memang seduai penyalah seduai. Nomor 1, mati di sien. Nomor 2, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nitih keku ngagai rumah pasuah. Makai suap, sempama penyakit riman tinganjur ke menua. Anak sekali, meri tau gen rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
0: Dek, mujab. Ada sedar duga metua tu tadi na. Malam di to metua tu na jaba. Nyak menyau. Kau jaku dah laju dia bawa hasil hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan warna aku bayar DCN. Bunyau.
4: Hei, mendengar. Sepiak tino.

Tabi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku,

0: sosial Gaudi Ngaba Radio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, terima kasih kepada APM Pemaga Pengawal SSJ ke-9 untuk Udang Mujual. Terima kasih kepada para peminat yang penyukung kami bini Albert Anis buat sampai kerja itu nak dulu ujuk, nak mula bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu, ya, juri-juri profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat itu SJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.